boleh komen juga tajuk dalam Apa Kata Kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti nyumik kupiung.
1: Salahnya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Perlukah available untuk semua orang untuk tajuk kita di pagi Isnin tu? Apa kata kita berkenaan dengan tajuk kita hari tu? Kami dah hantar komen di sini. Ada juga pengalaman masing-masing berkenaan dengan perlukah available untuk semua orang.
0: Ya, yeah, available tu bagi yang bawa mendengar. Oh. Apa cerita berkenaan dengan perlukah available untuk semua orang? Untuk macam kita terlalu please orang.
1: Oh, betul.
0: People pleaser lah, Ramadan.
1: Yes, people pleaser. Yes, betul ayatnya.
0: Kata orang tadi, untuk muas hati semua orang, biarlah aku berkorban rasa aku pun. Macam biarlah tok disuruh awak, tok dipadah awak, kan sentiasa available lah. Sedangnya si akan si dapat. Apa kau pinta, kau akan dapat.
1: Yes.
0: Sak jemput kan? Jadi berana kerja ya lah. Alright, kita ada Irwan Yusof untuk topik hari tok bagus katanya. Sebenarnya ada orang kerja macam ya. Kita tok kerja biasalah katanya. Ada komiti diri impun yang kita terlibat. Tapi katanya nak tiap kali komiti nak yang terlibat ya. Nah, alah halah kita je minta orang nganti.
1: Aduh.
0: Mun sekali aja okey, tok tiap kali meeting minta kita nganti, dah lah si beri apa yang info pada kita.
1: Aduh. Jadi nak kata dengan lingkung kita bolehnya.
0: Kan kira macamnya menggantikan meeting orang lah. Pelit-pelit kita dalam meeting. Daria malas lagi nak melayan request-request yang macamnya.
1: Okey, kita juga ada Hasimah Kelas. Komennya di situ, available untuk semua. Mun kami, si kami mau lagi lah. Tanya dulu, dah puas lagi bodoh oleh orang. Kini itu malas lagi lah. Si payah nak memuaskan hati orang, merosak hati diri ya. Umpama boleh hati diri pun. Ya Rabbi, kaca ayat kita tu. Tak makan tau.

0: Diri dulu sebelum fikir hal orang. Ya jak kata jak. Bully hati yo. Oh okey, boleh pula lagu tu.
1: Sambuling. Okey, kita ada Bakri Pawi menyentuh topik yang begitu menarik untuk kita bicarakan pagi ceria tu. Available ya, terserahlah kepada individu tersebut. Jika dia mampu untuk menangani secara positif, sisalah untuk diteruskan. Mm-mm. Pengalaman begitu sememangnya katanya pernah dirasai masa first posting, penempatan pertama di salah sebuah sekolah sebagai guru terlatih. Jadi kita tu sebagai guru pelbagai jawatan yang terlatih, seperti pegawai ukur, pegawai perhutanan, tukang kayu, pegawai kesihatan pun ada. Jadi merangkap pelbagai jawatan lah. Masyarakat setempat, orang sekitar biasanya minta pertolongan guru untuk naib surat kepada pihak berkenaan, bantu setidaknya dalam pengurusan pelbagai masalah pejabat. Pengalaman macam tu lah menjadi kita available untuk masyarakat kampung setempat, pedalaman dan sekitarnya. Kita sesungguhnya sekisahlah untuk bantu sedaya yang mampu. Bukanlah satu bebanan, malah mengajar kita erti sebuah kehidupan. Guru dan masyarakat berpisah tiada. Tak mungkin daripada konteks seorang guru.
0: Betul.
1: Yang berada di kawasan penempatan yang kata orang tebak katanya tadi, mengkau rasa kau sekisah? Okeylah.
0: Boleh.
1: Sebabnya rasa willing to do dan apa orang ada tadi, seorang gurunya lebih suka berkhidmat. Tapi mungkin dalam konteks-konteks pekerjaannya lain, konteks benda lainnya berbeza.
0: Benar. Okey, apa pendapat kita berkenaan dengan tajuk kita hari itu? Perlu sih kita available untuk semua orang. Boleh dikongsikan terus bersama kami, Edwalin, di Facebook Sarawak FM. Ini dia, selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak menjaga kulit muka dengan lebih sihat. 1. Langkah penjagaan asas. Gunakan pembersih ataupun cleanser. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan air suam dan pencuci muka yang bersesuaian dengan jenis kulit. Gunakan pelembap ataupun moisturizer. Sapukan pelembap setiap kali selepas mencuci muka untuk mengekalkan keanjalan dan mengelakkan kulit kering. Gunakan pelindung suria ataupun sunscreen. Gunakan pelindung matahari berspesifikasi SPF 30 ke atas setiap hari bagi mengelakkan masalah kulit kusam dan jeragat. 2. Gaya hidup dan tabiat yang sihat. Minum air secukupnya, pastikan kita mengambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk mengekalkan kelembapan kulit dari dalam. Elak sentuh muka. Jangan memicit jerawat atau kerap menyentuh muka dengan tangan yang tidak dicuci bagi mengelakkan jangkitan bakteria. Dan akhir sekali, rehat dan tidur. Dapatkan tidur yang berkualiti untuk membantu proses pemulihan sel kulit secara semula jadi. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

0: Kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan kisah durian. Siapa hantu durian di situ? Lin, okey makan durian Lin?
1: Okey je.
0: Kita boleh nak?
1: Boleh.
0: Ada orang siapa kena durian ko?
1: Oh.
0: Alu hampus ahom bolehnya.
1: Kali apa nama tadi boleh makan tapi boh dalam kuantiti banyak kali nak.
0: Mungkin lah. Ada orang siapa cium bau terus?
1: Yes.
0: Hampus boleh.
1: Ada ngindang di rumah seorang.
0: Sebenarnya kena itu mungkin tak ada tahu lambakan durian tengah berlaku tu si. Khususnya di Semenanjung Malaysia. Yang mana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama giat melaksanakan pelan pemasaran dan intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Tok sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku di negeri pengeluar utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Kita pun di Sarawak pun boleh tahan juga sebenarnya.
1: Oh, memang demam. Selain demam bola, demam durian juga sebenarnya. Ada yang dah jual RM50 sebakul. Durian apa nama rambutan pun ada naik-naik jual
0: kan.
1: Dabe pun ada naik-naik jual
0: kan?
1: Musim bah.
0: Oh, sebenarnya bila sigit je habis sebenarnya bila musim durian tu. Nya memang dicari orang setiap tahun. Bab penanya setahun sekali je kita nemu bah.
1: Betul.
0: And then munnya betul-betul murah, boleh kata sekilo seringgit ya ataupun sebiji seringgit ya. Ya memang syurga untuk orang yang gila dengan durian.
1: Betul. Boleh simpan stok. Tak mak punya rumah sama juga simpan stok pula kan. Tempuyak apa ke belum posa.
0: Betul.
1: Tempuyak tu tahan bah.
0: Betul.
1: Ya Rabbi, apa dinak aku dengan udang dia, ya Allah. Ada jenis orang campurnya pete.
0: Oh.
1: Ada juga.
0: Kan pada pedas nak.
1: Kan pada pedas sikit.
0: Udah kita alu belayar.
1: Aduh.
0: Okeylah, kita akan kongsi lagi antara info-info kita yang lain. Terus bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: Baik, apapun untuk mengetahui sebenarnya pendekatan berkenaan dengan demam Piala Dunia untuk kali tok sebenarnya, Lin.
1: Okey, setiap hari boleh katakan Isnin hingga Jumaat kita akan ada pada mati, kita akan dapatkan caller kita lah.
0: Betul, pemanggil kita.
1: Pemanggil kita. Dan di talian waktu itu sebenarnya kita bersama dengan seorang lagi, kita bersama dengan Dikin.
0: Dikin. Dikin.
2: Yes.
0: Nak nanya dengannya dulu lah, antara negara-negara yang menjadi minatnya ataupun ditunggu-tunggunya dalam World Cup tu.
1: Awak tim mana?
2: World Cup pada tahun tu selalunya pilihan saya lah tim Jerman lah. Tapi tahun tu pula berubah lah.
1: Portugal.
2: Portugal tu aja ada kekuatan barunya. Orang main star dalamnya lah Ronaldo, semua pun tahu.
1: Bah, sama lah kita tu. Cuma ialah ketuk-ketuk hati juga bila apa nama Portugal bertemu dengan Croatia pada hari kalau saya Jumaat. 7 pagi kala. Jadi nya tim Portugal. Tok dah masuk round 32 dah, Dikin.
2: Betul.
1: Okey.
2: Tapi agak kecewalah semalam.
1: Nyalah.
2: Cepat kalah mengalahkan Colombia. Sebab Colombia pun sebuah tim yang kuat dan bukan sebuah tim underdog.
1: Yalah, betul-betul. Tapi yalah, Tek, mengharapkan supaya naknya dapat 16 pusingan 16 yang seterusnya. Besar harapan.
2: Tapi yang penting sebenarnya bagi kami, apa yang mula saya milih Colombia tu sebab Simpson madahnya menang World Cup tahun tu.
1: Tahu sih, betapa aku mengharapkan daripada Simpson yang menang. Tapi yang madah merah dengan hijau, ada dua negara yang ada merah hijau selain daripada Portugal. Morocco pun sama juga.
0: Morocco pun ada juga.
1: Boleh jadi.
2: Afrika.
1: Bukan Afrika. Okey lah. Apa nama, Dikin mendengarkan kita waktu tu di sini. Selalunya menonton ataupun apa dan menonton di sini selalunya.
0: Saluran ni.
2: Kalau World Cup dulu mesti nak di TV nak kumpul rumah ramai-ramai. Tapi kini tu lebih best. Apabila RTM jadi akan platform untuk nangga World Cup di RTM klik ke sini boleh nangga.
1: Betul.
2: Hari-hari saya duduk dengan kawan saya di satu. Nangga World Cup. Gol. Igede minum nama kawan saya Sam. Duduk saya sehari-hari. Tengah-tengah nangga gol ya. Lebah pun nangga berhenti dia juga nangga bol. Kami dua pun terpaksa angkat ni dengan handphone sebabnya nangga juga bol. Betapa meriahnya bol kereta boleh tangga di sini. Ibu dalam kereta tapi kereta bahaya lah.
0: Oh betul.
2: Betul. Ya, kerana ada tim klik.
1: Betul, semuanya ada di ujung jari. Mana-mana kita orang pergi pun dapat juga. Dapat menonton. Tambah-tambah mempun Portugal dengan Croatia pada hari Jumaat ya kelak sebenarnya, Dikin. Waktu ya time aku nak clock in ya. Pukul 7 pagi.
0: Paksalah malam
2: dengan telefon. Bekerja pun malam dengan handphone.
1: Kembar je telefon di mana-mana. Driving bahaya juga sebenarnya. 4 gear.
2: Ya, 3 nya.
1: Kan, okey. Jadi kata-kata terakhir kita ni untuk tim yang kita sokong tahun tu.
0: Ya.
1: Kin, silakan.
2: Arab Ronaldo faham mengalah apa yang saya di bawah. Mudah-mudahan Portugal menang.
0: Munya faham lah.
2: Mudah-mudahan Portugal menang lah pada tahun tu.
1: Amin.
2: Amin.
1: Sama-sama harapan kita. Dua-duanya dua last dance, Modric dan juga Ronaldo last dance pada
2: for power.
1: Yes, dan kita mengharapkan bak kata nak yatik lah daripada Simpson te benar.
0: Okey.
1: Okey,
0: terima kasih Dikin atas masa kita. Alright. Baik, apapun terima kasih kepada kita semua juga yang terus menonton Piala Dunia menerusi saluran RTM.
1: RTM klik
0: kita. Ya, betul. Terus bersama Indin dan Lin, selamat bagi Sarawak #GengPagi kita.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: kata kita, selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Perlukah kita available untuk semua orang untuk tajuk kita di pagi Isnin tu? Isnin tu mesti antara hari yang paling kata orang agak busy lah. Bila kita kelakar hal available tu, gago petunggah tu, gago petunggahnya. And then-nya tu jenis orang yang macam okey lah, ikut lah, agak lah.
2: Nggak nak molah.
1: And then kerjanya tak lalu macam ni aja. Alum langus macam ni aja kita.
2: Banyak nak nyentak pati ni ya, Tek. Jadi people pleaser.
1: Kau eh.
2: Okay, kita ada Bonda Kasih ni. This topic katanya, my opinion, si perlu gila kita available untuk everyone. Unless orang yang orang terdekat, macam family and close friends.
1: Yes.
2: Apapun katanya, terpulanglah dengan niat masing-masing, ikhlaskan isi. If kita tahu orang yang cuma cari kita time kita susah, kita boleh slowly cut off lah.
1: Kacak ayatnya.
2: Untuk jaga kedamaian kita pun.
1: Benar. Okay. Kami Azwar Asifah pun ada komennya di situ. Kami lah bisik olah yo DJ. Susah hilang yang mana nisi. Dengan orang sebelum nak minta tolong. Baik dengan dari orang terdekat kawan-kawan. Baik dari segi tenaga, dari duit. Kami akan cuba sedaya upaya nak nulung. Biarpun terkadang kami rasa berat. Bukan apa. Pertama, kami siapa nak nulak. Takut kelak orang lalu salah anggap dengan kami. Kami asyik suka bila orang lalu kecil hati dengan kami sebelum kami si dapat nak nulung. Yolah selalu dipikir kami. Murah sajalah katanya orang, katanya madah bila kita si dapat agak. Tapi kami tu si tahu lah tabiat kami kali ni susah nak dibuang. Memang dari kami kecil nang bisi olah kada ia katanya. Nyetut memang jenis orang yang si dapat nak kata orang kata sentiasa nak apa teh?
2: People pleaser lah namanya.
1: People pleaser, yes.
2: Siapa mandah hendak? Alright, kita juga ada dekat JJ. Nyemadah bagi saya jarang nak madah si kepada seboleh-bolehnya. Say no lah. Si jarang lah katanya. Seboleh-bolehnya akan usaha untuk nyenangkan semua orang walaupun kadang-kadang usah diri impun. Si, tapi apakan daya si kepang hati mun orang minta tolong atau madahnya tak ingin nak makannya. Paling meluluhkan hati dengan lebih-lebih lagi mun bonda request lah. Si pernah nak mengecewakannya ataupun siapa pun orang kesayangan sekeliling. Walaupun tak, hati kita teguri setelah apa keinginan sidak dah dipenuhi. Semailam jiwa kita lah untuk mempertahankan urusan orang lain. Allah kemudahkan urusan kita juga katanya.
1: Itu dia. Okay, Mahania ni pun ada komen di situ Lin. Katanya Madah, mendi office memang available sebab ada keperluan untuk dicari. Memundi family, dia juga terutama anak-anak semua disebabkan kita tu nang sentiasa diperlukan katanya. Wush, wang tu nang dahsyat tu
2: kan.
1: Sentiasa diperlukan orang tu.
2: Call aja dapat.
1: Betul. Siapa nak mana ni si? Ambulaknya kita tidur 3 pagi pun kita di call pun kita angkat.
2: Kita nak kongsi lah berapa ramai yang merasakan perlu sentiasa available. Mungkin
1: betul.
2: Bak kata pendengar kita beberapa orang tak mandah takut mengecewakan orang lain.
1: Betul.
2: Mungkin kita akan di label sombong, kasih ambil berat
1: sebab
2: tu.
1: Benar.
2: Mahu disenangi semua orang. Nah, macam kami madah taklah people pleasing yang terlalu mengutamakan kebahagiaan orang lain sampai jangan abai kehendaknya pun. Tekanan budaya digital pun boleh jadi sebab dulu mungkin kita balas surat. Berapa hari kemudian kini tu mesej dah dibaca, double tick, orang nampak kita sedang online.
1: Betul.
2: Akibatnya akan timbul tekanan sosial seperti aku nanggar kau online, kena kasi reply aku.
1: Nah.
2: Benda-benda macam ni lah.
1: Kan? Benda macam tu lah kita nak perbincangkan bersama sebab apa nak dikongsi dengan kita orang sebenarnya. Dalam media social thread ada seorang berkongsi berkenaan dengan nyatok sentiasa available. Nyatok kisahnya tu sebenarnya nyatok sentiasa available dengan semua orang. Baik dari peringkat rendah, peringkat pertengahan, baik yang pun bosnya lah. Sampai tahapnya kata orang ngetik diperlukan masa diperlukan hampir setiap masa. Faham sih kita? Walaupun orang lain ni ada.
2: Mungkin yang rasanya dah senang kan nyetok.
1: Sikit ya juga memikir kan.
2: Boleh jadi yang rasa senang berdiri, senang minta tolong. Yang kedua mungkin boleh jadi disebabkan kau si madah hendak. Pernah nak madah hendak.
1: Betul.
2: Jadi akan dipergunakan. Boleh jadi juga macam ya. InsyaAllah di jam terakhir kelak kita akan kongsikan dari sudut psikologi. Macam ni keadaan tu.
1: Betul. 9 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi untuk jam yang terakhir. Terus bersama Eddie dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasanan harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Surami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Leluk. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama, pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stefan Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti ngomel kupiung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Perlukah available untuk semua orang? Ya, antara tajuk kita berbincangkan bersama untuk hari Isnin tu lah. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Mungkin ada yang baru tune pagi tu. Jam yang terakhir, topik kami dua, perlukah kita available untuk semua orang?
1: Betul.
0: Kami yang hantar komen.
1: Betul.
0: Jadi kita nak bacakanlah beberapa komen yang masih berbaki.
1: Mm-hmm.
0: Kita ada Jah Jenal untuk di
1: apa ceritanya?
0: Nyamadah kacak topik pagi tu katanya. Macam kami lah, si kempang hati. Mu ada siapa-siapa nak beroda kuih dengan kami. Mun orang yang nak berebut make, ada yang order serah ribut serah berangut.
1: Wuih. Ya, nang mulanya permat serah badan nyawa dan badan ya.
0: Nyamada, call jak katanya madam nak kuih tok lah, kuih tok lah katanya.
1: Kasih.
0: Kadang-kadang malam ko 2 3 pagi madah.
1: Ayalah
0: tik demi nak jaga hati orang sedaya upaya mampu kita tunaikan. Cemia juaklah katanya mu ada yang bertanya duit ko. Ko ada lebih si minjam lo. Sebialah berkias tik nak. Berkikis kata orang tik biar dicin lembek duit. Nak nama si kempang hati insya-Allah ada rezeki lain lah ya katanya madah.
1: Baik, itu komen daripada Jah Jenal. Ada lain pula komen daripada Rohaya Saleh. Mun ka iyo tokoh nang selalu gia kohlin Andy nang pada mate to mun orang minta tolong jarang kakak tu madah si mau. Mun dulu kakak tu lah doktor pribadi bagi keluarga yang sakit katanya. Kuang kuit ke speta. Kini kaki dah siapat nak berjalan jauh sampai ada sidak madah. Mun kau sakit ke lah ada ndak ka orang peduli. Cuma kakak bersangka baik jelah. Mudah-mudahan asbab pertolongan yang menjadi pahala buat kakak kelak. Ya jelah. Lin dan Andy lagi tengah packing botok pesan orang tu Lin. Lagi sempat juga.
0: Ya, botok kemasin kan. Okey, kita ada Rohani AJ. Topik available. Dolok kami katanya nang si kempang nak madah si dapat nak nolong. Tapi lepas nolong seorang biasalah dan rumah tangga kembali mesra. Alhamdulillah. Sampai maknya sakit ngajar cara jaga mak terlantar di atas silam. Last kita yang dikhianati. Kita tu nak berhati-hatilah bantu orang. Kita asyik minta balas.
1: Okeylah, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari tu, perlukah available untuk semua orang? Apa kata kita? Terus bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Tok, kita nak kongsikan berkenaan dengan program Jom Beli Produk Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Jom Malaysia lah. Jadi tok, sebenarnya kempen beli barangan Malaysia yang ditransformasikan menjadi Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia sebagai gerakan nasional berteraskan patriotisme ekonomi. Transformasi tok bukan saja membabitkan pertukaran nama dan logo. Jadi ia adalah perubahan dari segi objektif, strategi, pendekatan selaras perubahan lanskap perdagangan serta tingkah laku pengguna. Jadi langkah itu diambil bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan dan mengurangkan kebergantungan negara kepada import. Jadi bila ada benda itu diwujudkan, hanya akan dapat mengamalkan pendekatan Wall of Nation lah, yang membabitkan kerajaan, industri dan rakyat, memperluaskan skop kepada sektor perkhidmatan selain produk serta memperluaskan sasaran ke pasaran antarabangsa.
1: Begitu.
0: Okey, ambil rasa kata-kata dah kena entuk dah memilih produk Malaysia sebagai nak beli untuk keperluan harian kan, you know?
1: Malaysia truly Asia.
0: Kan. Dan tahun itu juga merupakan tahun melawat Malaysia dan pastinya banyaklah produk-produk yang menarik yang diperkenalkan untuk kita.
1: Kan, harap-harap tiket pun sama juga lah. Dapatlah kita melawat-lawat je nak.
0: Kan, yang hantar perkongsian untuk kita bersama lah. Okay? Jadi apa pun lepas tu, Medok Lin akan kongsikan lagi komen-komen kita berkenaan dengan tajuk kita hari tu. Perlukah available untuk semua orang? Selamat pagi Sarawak, #geng.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Perlukah kita available untuk semua orang tajuk kita nak perbincangkan bersama di pagi Isnin tu?
2: Baik, sebelum kita nak bacakan beberapa lagi perkongsian daripada pendengar kita, pandangan masing-masing, kita nak nanggalah dari sudut ataupun dari pandangan psikologi sendiri. Sentiasa available tu bukan sesuatu yang sihat, ia adalah mengorbankan kesejahteraan diri pun. Sebab satulah, salah satunya semua manusia mempunyai had tenaga emosi. Maksudnya macam konsep emotional energy lah, konsep dalaman diri kita pun. Sebab bila kita tak selalu gila available, tenaga emosi kita bekerja dengan masalah kau pun sampai habis, dengan masalah orang, tenaga keluarga, kita punya buat keputusan dan ia akan jadi konflik. Yang kedua, risiko mengalami burn out. Burn out ya bukan berlaku di tempat kerja aja, apabila seseorangnya sentiasa bersadu macam yang tadi lah. Jadi antara tanda-tandanya mungkin cepat marah, hilang motivasi, mungkin penat, suka fokus. Betul, set the mood. Ketiga, kepentingan menetapkan sempadan ataupun healthy boundaries. Yang merujuk kepada seseorang yang menentukan had yang sihat dalam hubungan. Contoh, si menjawab mesej selepas waktu tertentu, menolak permintaan yang si mampu dipenuhi, ambil masa untuk berehat, yang nak menjaga privacy pun diambil juga di sia. Yang keempat, self-care bukan sikap mementingkan diri. Maksudnya kadang-kadang bila kita jadi people pleaser tu, yang macam if kita menolak ya pun adalah untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang you have to be selfish sometime.
1: Betul.
2: Untuk untuk apa kata orang tu, emosi kita supaya kita si burn out. Jaga diri, jaga hati juga lah sebenarnya.
1: Benar tu adalah sebenarnya untuk mental physical kita pun. Bila kita bergerakkan dengan mental physical kita pun, jangan jangan oleh kerana kita niat kita nak nolong orang, akhirnya kita emosi kita terkorban. Oleh kerana nak memenuhi niat orang itu.
2: Ya, ada kelebihan, ada pro and cons lah sebenarnya ni. Sebab kalau jenis kita tu yang selalu available tu, mungkin kita akan jadi mudah disenangi orang. Hubungan makin rapat, mungkin kau akan jadi orang yang ditrust, dipercayai. Tapi ada kekurangan. Bila kau dah terlalu banyak gila available, mungkin kau akan jadi orang yang dieksploitasi. Orang akan ambil kesempatan. Jadi akan jadi bebanan lah untuk kita juga sebenarnya.
1: Belayar lah kita dapat bincangkan bersama untuk pagi tu. Okay, apa kata kita berkenaan dengan tajuk kita? Kita ada perkongsian daripada Norani Amrin. Tajuk dan topik hari tu, mula orang ya bagus dengan kita, suruh ya, suruh tu dah hari zaman tu kita dibincit dan di diangok yang macam-macam jap perangai dah ya. Ayah boleh tolong orang kedai ya, katanya. Repak dah kat orang ni Amrin.
2: Okey, tu perkongsian daripada Elis Mandetra. Kita nangkan situasi juga lah katanya. Si semua orang lah katanya. Sebab setiap seorang tu nya ada persepsi yang berbeza. Abak kata orang Sarawak muka kau lihat. Bukan saya madahnya, apapun bersangka baiklah katanya sesama manusia, ganjarannya silah besar. Ganjarannya berbanding dengan bersangka baik pada Allah, ganjarannya apabila kita disinun kelak. Apapun, jangan terlalu menuding jari pada orang lain dengan melabelkannya dengan kekurangannya. Bantulah jika diperlukan, sebab ya level terbaik diri kita pun sebelum labelkan orang lain.
1: Mungkin komen terakhir tu daripada Hamidah Murdiah. Topik kacak nak topik kita dua pagi tu tanya. Terdah, kami tu jenis kesian dengan orang. Si dapat dengan orang mun minta tolong, malas nak bercerita panjang tanya. Kami tu jenis si suka nak bertagih. Mun orang ingat. Mun orang ya mun si lalu macam ni ajak lah ceritanya.
2: Nyagi ajak. Okey, satu lah last ada perkongsian yang terakhir tu. Cantik topik pagi tu ni mana. Kadang-kadang kita terpaksa ambil berat terhadap orang lain lebih daripada diri kita pun untuk jaga hati dan perasaan, walaupun diri pun terpaksa memendam keinginan. Okey, kita nak kongsikan juga macam ni, konsep available with boundaries.
1: Yes.
2: Boleh available tapi kita ada, kata orang apa nama tadi, boundaries ada.
1: Ada apa nama tadi, kata orang border lah.
2: Ada border, ada bordernya.
1: Ada halangan lah.
2: Ada halangannya. Pandai-pandai kita lah.
1: Betul.
2: Maksud apa nama tadi, satu is membantu bila perlu, bila kita rasa mampu, mendengar bila kita ada tenaga, berkata tidak apabila perlu, jaga kesihatan kesihatan mental. Ada masa untuk diri impun. Si merasa bersalah apabila berehat. Apapun kita nak simpulkan, menjadi seorang yang penyayang, prihatin dan mudah membantu ialah sifat yang bagus, mulia. Tapi sentiasa available untuk semua orang setiap masa bukan satu kewajipan.
1: Yes.
2: Sebab dari sudut psikologi, setiap individunya ada had tenaga fizikal, emosi yang perlu dijaga. Jadi menetapkan batasan yang sihat bukan maksud kita sambil berat. Sebaliknya, kita nak tunjuk kita menghargai kesejahteraan diri kita pun, supaya terus memberi sokongan kepada orang lain secara lebih berkualiti dan berpanjangan. Maksudnya win-win situation. Aku dapat, orang nak ditolong pun dapat.
1: Betul. Jangan bila orang yang kita minta minta tolong atau apa semua, ataupun kita selalu nanya dengannya apa semua, ini siapa nak nolong kita, kita lalu nak berjahit muka dengannya. Sebenarnya kita kena harus memikirkan juga keadaannya macam ni. Bila dia nolong aku, kelak apa akan jadi dengannya. Mula kerja tu untuk aku, apa akan terjadi kepada beban kepadanya. Benda yang kita patut memikirkan juga. Betul. Sebenarnya walaupun niatnya contohnya niatnya memang kata-kata niatnya nak membantu, tapi dari segi psikologi mental kita yang meminta, ya, kena memikirkan juga. Betul lah.
2: Orang yang meminta pun kau kena pandai-pandai lah. Relevan ke si? Aku nak minta macam tu macam ni.
1: Sikan kau aku dua pagi, kau tak nak telefon, kau tak sanggup jangan turun. Faham si? Mana-mana macam ni lah.
2: Sebab saya lebih suka ni, kalau konsep kita nak bantu orang ataupun we say yes pada someone, kita nanggap kemampuan. Kalau kita siapa, jangan maksa diri pun. Satu. Yang kedua, kalau kita buat bukan kerana kau, tapi kerana kau nak dapat yang di atas ni lah. Dan kau nak buat pun disebab kalau one day kau tiba minta tolong dengannya, nya siapa nak bantu kau, kau rasa blame-nya. Ingat si kau dulu, nya akan jadi berbangkit.
1: Benar-benar macamnya lah sebenarnya kita nak huraikan, kita berbincang bersama sebenarnya. Jangan sebab orang si nolong kita teh, orang yang alu nak berjahit muka. Sebenarnya ada sebab, ada sebabnya orang siapa nolong kita. Mungkin kemampuannya setakat dia aja. Tapi nya tu jenis orang yang kita bincang tadi, nya mada nak dapat kata no. Nak dapat kata si mesti mau out juga. Walaupun nya tak mikir, aduh ni kaya tu.
2: Faham si? Yang pihak yang nak minta tolongnya pun kena faham. Yang nolaknya pun nya faham juga.
1: Okey, semoga ada manfaat lah untuk kita bersama. Semoga ada kesedaran sedikit lah untuk kita semua, baik kami, baik Lin dan semua kita yang mendengarkan waktu tu lah. Kita kena memikirkan pihak orang juga. Bukan kita pun juga.
2: Yang paling penting, stop people placing.
1: Okey, terima kasih kepada kita semua yang telah bersama kami, Dok Lin, seawal pagi tadi dengan pelbagai perkongsian, pelbagai cerita, dan juga kita yang komen di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita hari tu. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Khamis dengan tajuk kita yang lain.
2: Betul. Tajuk pun lebih kurang sama juga. InsyaAllah kita akan kembali pada hari Khamis.
1: Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.
4: Mr. Ragaman,
5: are you home?
6: Who is Mr. Ragaman?
5: Mr. Ragaman, I brought my sister with me. Can you tell

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy SC di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tomblaine dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Austokio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Info Express
1: Puluh 15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Bisnet Info Express Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Express.
3: Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Sembah ekspresi untuk pagi ini. Seperti biasa, untuk hari Jumaat, kita untuk hari Isnin, maafkan saya tu, hari Jumaat. Untuk hari Isnin, kita ada info ekspresi dengan Sri Aman FM untuk hari 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Aida pagi tu, bersama-sama dengan anda. Okay, seperti biasa, kita orang selalu dengar DJ Azaz Azmi setiap hari Isnin. Tapi untuk hari itu, kami menggantikan DJ Azaz untuk info ekspresi. Dan seperti biasa, setiap hari Isnin, kita akan bersama dengan Sri Aman FM. Nah, dah pun berada dengan kita, Rita, DJ Iza. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi Iza. Ya, lebih lamanya kita duduk si bersuai Iza.
4: Oh, lama rasanya.
3: Rasanya.

0: Asa dalam bulan Yetik saya ada, bulan Sigit pun asa ambil saya ada juga nak oh.
1: Seda. Bulan-bulan yang sebelumnya.
0: Sebelumnya pun saya ada. Rasanya last kita duduk bersua bulan puasa. Betul si?
1: Betul.
0: Okay, apapun Niza. Sihat tu itu? Lain bunyi suaranya Rito.
1: Hari tu package Eda.
0: Ah, package?
1: Biasa lah musim na, musim durian, musim apa.
0: Ya, faham.
1: Cuaca lagi. So, nya package diberinya package sekali.
0: Package sekali. Kita tu banyak gila makan durian kali nak. Musim durian sini kan?
1: Musim durian murah-murah
0: haja.
1: Dengan buah dabenya lagi, duriannya lagi.
0: Aduh, selamat lagi adalah keluar buah rambutan nak oh bila ada durian.
1: Dah ada, tapi sebenarnya dah ada.
0: Apa nama mangostin? Buah
2: manggis.
0: Benar, kata doktor. Buah manggis. Okey, pagi tu Iza, kami langgar kita macam ada peneman pagi tu.
1: Betul Eda. Seperti biasa, si lain si bukan Dr. Miruna dari PKB Sri Ahmad. Dan tajuknya Eda yang dikongsikan kepada pendengar kita pada hari itu, sebelum itu nya berkongsi berkenaan dengan penyakit, macam-macam jenis penyakit. Hari itu nya nak berkongsi berkenaan dengan Malaysia menuju negara tua, implikasi kesihatan. Dan untuk memulakan mukadimahnya, kita nak serahkan teruslah kepada Dr. Miruna.
0: Silakan, doktor.
2: Alright, terima kasih Puan Iza. Selamat berkenalan Puan Aida.
0: Ya, selamat doktor.
2: Kita bersama nak.
0: Yang first time, memang first time.
2: First time. Kami sebenarnya dua bersama dengan kita. Selalu seperti yang dimaklumkan Cik Azaz lah.
0: Betul. Okay.
2: So, topik kali talk kami memang si mau lagi lah pula pasal penyakit. Semua orang dah leju bah dengar pasal cakap macam penyakit-penyakit je. Tok kami nak fokus kepada ke arah maklumat yang lebih penting, di mana kita nak melihat kita ni sekarang negara makin maju, kesihatan makin bagus. So bila kesihatan dah makin bagus, tempoh riwayat seseorang pun makin panjang. Sekarang ni Malaysia sekarang menuju ke negara tua. So apakah implikasi dari aspek kesihatan disebabkannya menjadi Malaysia negara tua? Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, saya nak fahamkan dulu dengan kita orang lah apa yang dimaksudkan dengan negara tua. Sebenarnya ada tiga skop utama lah. Satu adalah tiga pembahagian actually. Satu, negara menua. Kedua, negara tua. And ketiga adalah negara sangat tua. Ada yang sangat tua. Apa yang membezakannya? Okey, cara kita hitung tu, kita ambil populasi negara. So bila ada, katakanlah negara tu ada 100 juta penduduk. Dari 100 juta penduduk, kita akan aturkan umurnya, kita ambil yang paling tengah umurnya apa. Alright. So bila aturlah dari umur setahun sampai ke berapa banyak lah yang pun jangka hidup di sini. So kita hitung orang yang paling tengah, orang ke yang ke 50 juta tu, consider orang yang paling termiddle lah, tertengah-tengah ya.
0: Pertengahan.
2: Kita tengok siapa umurnya tu. So yang itu kita akan katakan median umur, umur pertengahan tu. Okay. So bila kita lihat umur pertengahan itu dan kita tengok yang itu makin meningkat. Kalau dulu-dulu orangnya muda-muda, nembiak kah ataupun umur 20-an, 30-an. Kini tu nya makin menjadi orang yang tua, 40, 50 sudah sekarang ini. Dan satu lagi bila kita tengok populasi sesuatu negara itu, berapa peratus penduduknya adalah umur lebih 65 tahun. Bila kita tengok macam tu, di sana kita dapat mengkategorikan sama adanya negara menua, tua atau sangat tua. Katakan dalam satu negara itu rata-rata 7%. Kita ambil cut off-nya sebenarnya 7%. 7% penduduk ke negara itu adalah orang yang umur 65 tahun dan ke atas, yang dipanggil negara menua. Sedang menjadi tua lah ya. Okey, sekiranya dah mencecah 15% penghuni negara tersebut adalah berumur 65 tahun dan ke atas, tok dah dipanggil negara tua. Dan apabila 1/5 ataupun 20% dan ke atas penduduk negara adalah orang yang berumur 65 tahun ke atas, itu adalah negara sangat tua. Macam itulah kita tengok. So dia sebenarnya bila lihat, dia memang sangat penting dari segi statistik negara lah. Yang pihak bancian yang dipolaya kan yang datang nanya siapa dalam rumah, berapa ramai, siapa umurnya, untuk membantu. Sebenarnya sangat penting benda-benda tu. Di sialah kita dapat maklum maklumat berapa peratus penghuni dan di mana kategorinya. So kalau dilihatkan kepada Malaysia, kita sebenarnya negara menua, masih belum capai ketua lagi, tapi dijangkakan pada tahun 2025, tahun lepas, umur 65 tahun ke atas adalah 8%, dan lebih 7% automatically kita sudah jadi negara menua. Dan kita di Sarawak di top pula, kita dah 9.1% penduduk Sarawak pada tahun 2025 sudah mencapai umur 65 tahun dan ke atas. Kita kalau dibandingkan dengan satu Malaysia, Sarawak lebih tua sikit lah. Tapi sebenarnya bacaan tu pun Aida dengan Izab, kita boleh tengok by, kan datanya ada dari statistik kan, kita boleh tengok dari setiap negeri, setiap bahagian, setiap daerah pun kita boleh nanggaya. So bila lihat secara lebih khusus pula, kita tahu ni kan Sri Aman kan, hari ini saya bagi wakil RTM Sri Aman, so kenalah fokus dengan Sri Aman sikit kan. So Sri Aman sebenarnya dah 13.9% sebenarnya adalah warga 65 tahun ke atas. Dan di Malaysia, kita sebenarnya kita boleh panggil daerah yang paling tua lah, walaupun belum sangat tua. Daerah Lubuk Hantu kami orang tu di Siaman, sebenarnya sudah 15.7% penduduk daerah Lubuk Hantu adalah orang 65 tahun dan ke atas. Maka memang Lubuk Hantu adalah senior citizen, senior lah citizen. Kiranya terpaling senior buat masa tu. Right. So okay, itu adalah mukadimah untuk saya terangkan apa yang dimaksudkan dengan menua, tua dan sangat tua. Syukurlah buat masa ni kita belum sangat tua lagi lah.
0: Sangat tua.
2: Belum sampai si lagi. Akan tapi kita menuju ke sana. So kalau Sarawak kita masih menua, Lubuk Hantu sudah tua. Bila Sarawak dah capai tua, Lubuk Hantu kalinya tu sampai sangat tua
0: sangat
2: sudah.
0: Sangat tua sudah.
2: So itulah kita perlu lihat juga. Ya betul, benda ini terjadi. Most important dua benda lah. Kenapa boleh terjadinya orang lebih menua, lebih tua di top. Satu, kadar kelahiran sudah berkurangan. Mun dulu-dulu orangnya satu keluarga ada 10 anak, 15 anak. Kini tu siada macam ada lagi. Kita paling-paling satu keluarga dua maksimum yang kami langgar pun 3-4 je. Selebihnya memang bukan kita tidak mahu, tapi tak mampu.
0: Betul, ekonomi
2: sendiri tidak. Exactly, ekonomi ibu bapa yang terjejas. Mun dulu kena sidaknya mula banyak anak. Ceritanya sebab dulu kita orang tu banyak bekerja di ladang. Berkebun. So nya siadalah dapat menggaji orang dari luar negara lah.
0: Betul.
2: Kini tu yang kita import orang dari negara luar. Tapi dulu-dulunya memang keluarga sendiri je yang buat kerja-kerja di kebunnya di Bun. So bila masa itu lebih banyak anak, maksudnya lebih banyaklah orang yang boleh bekerja. Hanya boleh tambah produktiviti kebunnya pun tanahnya pun. Tapi sekarang kita dah sim macam ya. So maka kita dah lebih fokus juga. Satu, dah kurang kelahiran. Kedua, taraf kesihatan makin meningkat. Mun dulu-dulu orang demam-demam pun boleh meninggal, kita tak tahu apa puncanya. Tapi sekarang si macam ya, orang yang ada masalah kesihatan yang macam kanser pun dapat disembuhkan. Dulu ni lah adanya rawatan untuk kanser. Semua orang tu tidak tahu apanya.
0: Apa kanser?
2: Belum ada benda tu. So taraf kesihatan sudah sangat meningkat. Kualitinya dapat diperbaiki dan boleh disampaikan ke banyak kawasan pedalaman. So maka kita dapat memberi rawatan dan memanjangkan riwayat seseorang ya. Itu menyebabkan dua konsep kenapa kita, bukan hanya Malaysia lah, banyak negara lain juga makin juga menua. Negara macam Jepun semua, saya rasa dia dah level sangat tua kali. Jalan setidaknya saya dah lagi mula anak lagi. Dan dia punya health treatmentnya lebih canggih. So lagi tua dari kita semua. So that is just an opening lah. Dah boleh faham apa itu negara menua, negara tua, negara sangat tua.
0: Sangat tua.
1: Okay, doktor, apa pentingnya untuk kita di Sarawak tu?
2: Okay, kalau kita lihat benda ni kenapa dia penting di Sarawak, kita kena fikirkan berbanding daripada negara lain maupun di negeri lain, terutama jadi Senanjung. Kita tahu Sarawak sebenarnya tanah kita luas. Nang luas, sebesar-besar satu Senanjung. Tapi kepadatan penduduk kita tidak sebesar ya. So maka kita tersebar. Memang jauh. kita macam mungkin di Kuching kepadatan penduduk untuk 1 kilometer tu tinggilah. Mungkin kita lihat di daerah-daerah lain ataupun bahagian lain seada macamnya. Kita semua sharing satu rumah dengan ke rumah lainnya nang jauh juga. Dari especially yang melibatkan rumah panjang. Walaupun disebut rumah panjang dalamnya banyak orang, kini tetap kita nangga dalam rumah panjang yang tinggal pun semua yang tua-tua aja. Seada lagi yang nembiak duduk sia. So bila dia berkeadaan yang sangat jauh-jauh, kita nampak dan yang tertinggal adalah orang tua di rumah panjang dan kawasan pedalaman. Dia memakan kos bila kita nak dapatkan kesihatan punya follow up. Contohlah sekarang ni, kita memang tahu bahawa semua, kita banyak tahulah penyakit tidak berjangkit, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, yang tiga serangkai ya. Walaupun anda berduduk di pedalaman mana pun kini tu, semua orang berisiko juga. Dan data statistik dari pihak kesihatan pula menampakkan bahawa rata-rata 15% warga Malaysia, tak kisahlahnya di Sarawak ke, Sabah ke, Senanjung ke, 15% daripada warga Malaysia ada kencing manis. Setiap satu orang dalam tiga, kalau ada tiga orang, seorang dalam tiga orang tu
0: memang
2: mesti ada darah tinggi. Begitu juga dengan masalah kolesterol. Dan isu obesiti pula, 50% negara kita ada masalah obesiti. So kita tahu yang penyakit itu hanya sekadar penyakit berjangkit yang sering kali kita bincangkan lah. So bila ada penyakit kronik sedemikian ya, memang kita tahu dia penyakit kronik yang tidak dapat diubati. Dia akan berterusan rawatan. Makin lama makin perlu mendapatkan rawatannya. Si macam yang demam yang sekejap, macam kini tu kan Puan Iza tengah package demam batuk-batuknya. Untuk mungkin dalam seminggu duanya akan okey. Tiada lagi kesan sampingan yang panjang. Tapi untuk penyakit kronik tu, kesan sampingannya akan berpanjangan. Memang perlu dimakan ubat. Perlu langkah dengan doktor, perlu ambil ubat, jumpa farmasi. Kadang-kadang bila gulanya si kaca, macam kini tu kan durian dah makin banyak. Semua nak menjamunya durian. Dah tengah sangat murah kini tu. So bilanya makan banyak-banyak, gulanya naik.
0: Gulanya naik, kena masuk hospital.
2: Benda tu memang seasonal bang.
0: Siapa
2: yang tidak mau tertinggal bila durian tengah murah-murah, tengah nyaman-nyamannya. Bohong, tiap hari beli. Mungkin kau si beli, ada juga anjong datang ke rumah FOC lagi. Sanggup beri COD. Kami pun hari ada orang nanya, doktor, kami ada jual durian, maukah? Kelak kami hantar pergi ke rumah Ibu lah. Kelak aku buka sendiri je, dah ada cukup stok. So dan kita tak dapat, bukan kata tak dapat kawal nafsu, tapi bila benda tu ada depan mata, seasonal, semua kita nak juga. Tiba-tiba bulan 8 ada durian, semua orang tahu bila masa kita bulan 8 ada durian sebelum tu kan. Kini tu masih ada lagi durian. So kita ambil peluang juga. Tapi implikasinya bila makan, walaupun makan seulas dua ulas, ada yang makan sebiji dua biji lagi, memang dia akan menaikkan gula, menaikkan kesannya nanti dia boleh kena, lebih senang untuk kena jangkitan. Dan sekarang cuaca pun kejap panas,
0: kejap
2: hujan, tiba-tiba hujan lebat. So dengan perubahan yang makin berlaku ini, kesan sampingan akan terjadi juga dengan penyakit kronik. Di mana dalam pesakit yang ada, seseorang yang ada penyakit kronik ditambah dengan penyakit berjangkit, dia akan memudarat kesihatan. So dalam long term memang akan ada implikasi. So orang tua-tua ni bukan macam kita yang boleh senang angkat jalan. Kita pun sekarang umur 30 tahun pun dah sakit merata-rata sekarang tu. Apatah lagi kalau dah umur 60, dah 70 lagi. Bilanya sakitnya, siapa nambah kereta juga. Matanya si jelas gila.
0: Betul.
2: Lepas tu tangannya pun bergetar-getar. So nampak kaitannya lagi-lagi menyusahkan dimpun juga. Dan membahayakan orang persekitaran. Maka kos perbelanjaan untuk membawa orang tua-tua ni pergi ke hospital, siapa yang nak bawa? Kita tak ada grab yang proper. Kawasan pedalaman, siapa yang ada servis grabnya?
0: Betul.
2: Kadang-kadang kita carta je kat dari, mungkin daripada orang ketua kampung ke orang kampung lain. Tapi saya orang nak pula untuk FOC. Mestinya
0: semuanya
2: akan minta bayaran.
0: Lebih bagi di luar bandar, kereta pakai diesel.
2: Lagi mahal.
0: Lagi mahal.
2: Betul. So benda macam ni, kalaulah anak sendiri yang nampaknya pergi, okey, anak perlu ambil cuti. Siapa yang nak jaga kat rumah? Belum lagi pasal orang tua yang katakannya dah kena stroke. tak semestinya orang tua, orang muda pun boleh kena stroke kini tu. Bila saya bagi tahu kencing manis, darah tinggi dengan kolesterol makin tinggi sekarang ni, semua orang boleh kena penyakit penyakit seperti yang tidak dijangka, masalah jantung, boleh kena stroke and all that, dan terlantar katil. Bila terlantar katil, walaupun diri mahu menjaga diri sendiri tapi tidak mampu, siapa yang nak jagakan? Benda-benda ini menambah kos. Satu, kos dari segi duit ringgit Malaysia, tapi kos dari emosi, tekanan yang seseorang mengalami sebagai seorang yang ada masalah kesihatan, dan juga kepada ahli keluarga atau waris yang memberi sokongan kepada mereka. Nya bukan benda yang boleh dihitung dengan ringgit dan sen. So benda-benda ini menampakkan kenapa sangat penting, especially di Sarawak yang kedudukan kita sangat jauh dan cara culture kita pun berbeza. Kita bukan duduk rumah bertingkat, apa tu, flat or flat apartment. Kita memang duduk rumah panjang yang kawasan dalam, susah. Tiap bulan nak datang dan ambil ubat. Kini tu memang pihak hospital dengan klinik saya dah beri ubat lebih lama, paling-paling maksimum 2 bulan punya stok cap. Sebab stok ubat pun agak terhad. So bila nak datang untuk ambil ubat pun menjadi kos yang memakan kos juga. Dan makin lama orang itu makin risiko, macam perlu cuci buah pinggang, ada masalah jangkitan pada kaki, perlu dibuat dressing, makin bertambahlah keperluannya. Sebab itu cabarannya lebih unik dan lebih besar di Sarawak berbanding dengan negeri-negeri lain. Alright, maybe take a bit of a break sekejap.
1: Okay, sebenarnya,
0: yalah doktor. Lepas tu sebenarnya kami ada soalan nak ditanya dengan kita doktor. Tapi siapalah, kita dengar lagu dulu.
2: Okay, terima kasih. Kelak kami jawab soalan kita tadi.

0: Okay, Aida, ya, nak lagu daripada Dato' Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga, baut jam menghiburkan kita.
1: Ya, semoga terhibur lah. Oh. Nangga doktor tak layan dengan lagu. Ya.
0: Oh, best katanya lagu.
1: Nah. Oh, macam ada jiwa rock sikit lah, doktor.
2: Ya, memang baru kami nanya dengan Puan Izzah, apa nama lagu tak kami suka lah. Ya. Kelaknya akan share katanya.
1: Okay, doktor. Tadi kami pun ada wadah dengan kita. Kami ada sikit soalan sebenarnya nak tanya dengan kita. Jadi sebenarnya nak kan, kita sering dengar kerajaan, sekiralah persekutuan ataupun kerajaan negeri masing-masing ada membuat persediaan untuk menuju ke arah negara dan juga negeri menua. Jadi sebenarnya ia di pihak kerajaan. Tapi apa sebenarnya persediaan yang perlu dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri untuk berdepan dengan situasi itu, untuk sama-sama kita membantu kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan menuju ke arah negara menua tu.
3: Alright. Soalan yang sangat bagus tu. Tapi kami nak menjawabnya dalam 3 peringkat.
1: Alright.
3: Okay. First thing saya nak terangkan, kos yang kerajaan tanggung. Alright, apa kos yang ditanggung? Dan kita akan tengok dari pendapat orang luar, kita-kita yang biasa pergi ke hospital kerajaan kan. Biasanya kita bayar berapa ringgit?
0: Singgit.
3: Pergi ke hospital untuk jumpa dengan doktor pakar?
0: RM5.
3: Oh, bijak. Bagus. 100%. Alright. Ya, sebenarnya yang kita tahu lah. Yang kononnya kita hanya rawatan kerajaan ni RM1 di klinik kesihatan, RM5 di hospital berjumpa pakar. Ataupun sebenarnya mun nembiak maupun umur 60 tahun ke atas, warga emas di Malaysia, sebenarnya ya RM1 pun si payah bayar. Ya, si perlu bayar. RM5 pun tak perlu bayar dah. Sebab dia warga emas. Adalah polisi kita. Okay. So technically warga emas si perlu nak bayar apa-apa. Asalnya ada IC Malaysia dah cukup. Betul. Untuk dapatkan rawatan secara percuma di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan. Tak kisahlah KECOM kah, klinik kesihatan kah, klinik ibu dan anak kah, hospital daerah kah, hospital bahagian kah, maupun hospital terpaling unggul di Malaysia, HKL, IJN, all that. Alright. Tapi yang kita selalu tidak nampak adalah kos sebalik tersebut, yang di mana kerajaan makan. Maksudnya kerajaan membayarkan bagi pihak. Bila kita lihatlah kan, sekarang ni Puan Izzah tengah batuk, demam lah kan. Mungkin kita pergi ke hospital, ke klinik private maupun klinik kerajaan lah. Apalah ubat yang diberi dengan kita?
0: Ubat demam.
3: Ubat demam. Pergi?
1: Sesema.
3: Ubat batuk. Ubat sesema tadi pun.
1: Antibiotik.
3: Kadang-kadang ada antibiotik.
1: Yes.
3: Kamu rasa dalam RM1 tu memadaikah?
1: Semestinya tidak lebih. Kan.
3: Cuba kalau ubat demamnya dibeli luar.
0: Oh, saya dah mau agak.
3: Ya, baru sikit ubatnya. Mungkin paling murah kita boleh dapat dalam RM10 katakan. Bayangkan ada 4 ubat tadi. Demam, batuk, sesema, antibiotik. Setiap satu aku bayilah paling murah RM10. Tak apalah, RM5 lah diskaun. Dah RM20. Tapi yang kita bayar sebenarnya?
0: RM1 aja.
3: Kalau staff daripada yang ada pakai GL tu pun tak payah juga. So kita nampak tak berapa banyak sebenarnya kos yang ditanggung oleh pihak kerajaan. That is very important. Begitu juga dengan penyakit kronik-kronik lain. Itu lagilah, ini baru seminggu punya dos makan ubat untuk ubat demam ni. Tapi bila kita makan benda macam ubat kencing manis, darah tinggi, ubat kencing manis ni ada yang sampai bercucuk. Darah tinggi pun ada yang combination drug. Mungkin dalam sebijinya ada 3 jenis ubat dalam ya. Begitu juga dengan kolesterol, dengan segala penyakit lain. So setiap satu ni, dia bukan seminggu. Makan sepanjang umur.
1: Ya, betul.
3: Dan belum lagi kos pengambilan darah. Kos konsultasi dengan doktor. Kalau pergi ke private, berapa banyak perlu dibayar? Si akan keluar paling minimum pun dah RM50 lah kepada. Di mana-mana pun paling minimum. Okay? Tapi kerajaan hanya suruh kita bayar RM1. Itu pun kadang-kadang kami ada juga orang yang datang pada dekat kaunter, kami saya ada duit. Ada, ada. Warga Malaysia yang dari keluarga yang betul-betul B40, saya ada duit. Kita orang kata, tak apalah dapatkan rawatan lho. Kelak baru diatur pasal dia. So, kos sebenarnya yang ditanggung oleh kerajaan sangat tinggi. Okay, itu adalah as a general bila pengguna fasiliti kesihatan kerajaan. At the same time, sebenarnya bila kita tengok as pada satu Malaysia sepenuh-penuhnya, jumlah perbelanjaan kesihatan Malaysia kita adalah what we call as walaupun kerajaan dah tanggung, ada juga orang yang bayar pakai duit sendiri. Yang berkemampuan ataupun yang kadang-kadang dia bukan kata berkemampuan, tapi yang si mau tunggu lama di klinik, si mau tunggu turn appointment di hospital. Betul lah, saya tidak nafikan. Yes, saya tidak nafikan kadang-kadang pergi ke hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan tu memang kena tunggu lama. Dan waktu operasinya mungkin terhad sampai pukul 5 je. Tapi pergi ke private malam-malam pukul 9 malam macam tu, nak pergi ke private lagi senang.
1: Betul.
3: So perbelanjaan itu pun masih terjadi juga. Di sana itu yang kita panggil out of pocket payment. Dari pocket dimpunnya yang bayar, bukan ditanggung oleh kerajaan. So dalam apa yang akan kita akan nampak dari segi kita punya analisa, kita tengok dalam rata-rata 40% daripada perbelanjaan kesihatan yang berlaku di Malaysia adalah out of pocket. Sendiri keluarkan duit. Ya, sebenarnya yang itu bukan orang B40. Kita-kita yang sangkut dekat tengah-tengah. Mampu tapi tak mampu kuat banyak, tapi mampulah tapi yang mau tidak mau buang masa, tidak mau melambatkan diri, nak
0: buat nunggu lama lah.
3: Oh, nak kinik-kinik jugalah tapi manageable. Ah, kita tu pergilah ke GP klinik ataupun ambil ubat luar, beli sendiri,
1: beli
3: ubat
1: sendiri
3: dari farmasi. Itu adalah 40%, yang lebih kurang adalah 90 bilion. So, itu 40% lah, satu Malaysia rata-rata 90 bilion. Nampak macam kecil. Tapi sebenarnya besar.
1: Besar.
3: Bagi kalau dalam setahun berapa kali je lah kita pergi kan. Tapi as a whole year, as whole Malaysia, bila kita lihat perbelanjaan tu hampir 90 bilion. Itu 40%. So 100% tu berapa? Dah besar dah. So that kita boleh nampak kos untuk kesihatan ni, dia bukan sekadar ubat. Belum kita fikir pasal lampin, nak buat untuk susu, special milk untuk yang ada
1: all that. And then,
3: betul. Yang tadi macam yang kami pada ayah, pengangkutan. Ya pun sebenarnya untuk mendapatkan rawatan, walaupun kita hanya tengok ubat dan jumpa doktor sahaja cost dia, tapi perjalanan untuk mendapatkan itu pun adalah part of the cost. Mun tak sakit, siadalah kita nak pergi untuk dapatkan rawatan, siadalah kita nak keluarkan duit untuk cari charter Hilux ke apa semua untuk berjalan. Those things adalah part of it. So, that is the second part. What is the cost? Now, saya jawab the right question tadi. Apakah persediaannya? So, semua persediaan untuk kita dapat menjamin kesejahteraan di warga di zaman kita dah tua tu, dia berbalik kepada kos untuk kesihatan sangat tinggi dan makin meninggi. The best way adalah mencegah. Paling bagus adalah mencegah. Ya, sebenarnya walaupun kita bagi tahu untuk warga tua, tapi dari muda lagi, dari umur 10 tahun lagi, tak semenjak dilahirkan lagi lah, kita perlu usahakan untuk mencegah.
1: Betul.
3: Dari mendapat penyakit-penyakit kronik.
1: Betul.
3: Ataupun jangkitan lah. Very important. Walaupun dia nampak macam, lah doktor, benda tu kami siapa nak ubah dah, tok kami dah 40 tahun dah, macam ni kami nak ubah apa yang sebelumnya. Tak apa kalau tak dapat ubah yang apa yang sudah lepas. Sekarang ni kita ubah apa yang depan mata kita. Ubah cara hidup. Pencegahan.
1: Betul.
3: Itu adalah sesuatu yang kita boleh buat bila-bila masa juga. Itu excuse me. Nombor dua, bagi mereka yang sudah ada penyakit-penyakit kronik and all that, jaga kesihatan kamu yang sudah terjejas itu supaya jangan makin terjejas. Kembali kepada cerita durian.
1: Durian.
3: Dah ada kencing manis, dah ada darah tinggi, kolesterol. Ibolah makan dua biji durian, dua undas cukup lah.
1: Yalah,
0: tetapi kadang-kadang doktor, nafsu yang asyik dapat dikawal untuk makan tu kan.
3: Itulah kena balik kepada pendirian.
0: Kelak dudi lah fikir kesannya.
1: Siapa ubat ada? Orang tua satu mana sebenarnya ubat ada?
3: Okay. Ya, aku tahu ayat tu. Selalunya yang sidak yang cucuk insulin lah kan?
1: Ya, betul.
3: Selalunya. Siapa? Kelak kami tambah lagi 2 unit lah. Nambah lagi 2 unit. Kita si boleh pakai main-main benda ya. Okay, insulin ada juga dia punya kesan.
1: Betul.
3: Dan kalau kamu suka hati pergi tambah 2 unit, 4 unit suka hati, tapi gulanya belum cukup, boleh menyebabkan kurang gula. So kita tidak boleh ambil risiko tu. Yang penting adalah perubahan dalam cara hidup perlu dilaksanakan walaupun tidak ada penyakit mahupun sudah ada penyakit yang dalam mendapatkan rawatan. So rawatan ini jangan anggap makan ubat sahaja. Jaga pemakanan, jaga persekitaran, exercise. Walau setua mana, semudah mana pun kita boleh exercise. Umur 70 tahun masih juga kau boleh pergi untuk brisk walking.
1: Betul.
3: Berjalan je lah depan rumah tu. Dalam rumah pun berjalan ke hulu ke hilir sambil dengar muzik ke, sambil dengar Sarawak FM ke. Yeah. Masih boleh juga.
1: Masih boleh.
3: Yes. Okay. And then itu dah the third thing. Saya rasa masa saya dah makin singkat lah kan. Okay. The third thing. Kita tahu kita tak dapat jangka segala bendanya. Kita dapat usahakan apa yang kita mampu sahaja, mengelak dan mendapatkan rawatan. Tapi kadang-kadang benda di luar jangkaan, siapa kita nak predict, napa? So sangat penting untuk kita sentiasa mengadakan satu tabung kecemasan untuk kesihatan. Ya, penting. Mula awal. Tok hari ni pun boleh mula. Cubalah kalau orang yang bergaji tiap bulan tu, kalau dapat save up even 100 sebulan pun, dia membantu di hari tu, masa kita dah tua. Sekarang katakan umurnya 40 tahun. Tiap bulan simpan RM1. Dalam 20 tahun, at least dia boleh ada dalam RM30,000 kali. You can have that. Bila kamu sudah tua dan bila ada perlu duitnya, adalah backup di sana. Walaupun mungkin RM100 tu sangat tidak banyak sangat buat masa ni. RM100 apa je lah boleh beli kinetok kan. So that's another thing. And fourthly juga, ini sangat penting untuk kita berbincang dengan ahli keluarga. Macam saya lah kan, dari awal saya dah bagi tahu dah, kalaulah saya keadaan saya sangat betul-betul nazak sampai terlantar katil menyusahkan orang, buatlah apa yang boleh supaya saya tak dapat tak menyusahkan diri lebih lama. Supaya sama ada nak masukkan saya ke rumah apa tu, rumah jagaan orang tua ke, ataupun negara kita tak benarkan euthanasia lagi, mana tahu lagi dalam 30 tahun ada peluang. I will sign up for that. Ataupun sekiranya tiba-tiba jantung terhenti, adakah anda mahu ditekan-tekan jantungnya untuk di-revive semula? Benda-benda ini mungkin nampak macam jauh gila, kena kita mau kelakar pasal benda ya. Tapi kita nampak
1: betul,
3: the trend is happening.
1: Ya, betul.
3: Kini
1: betul.
3: Itu umur 40 tahun pun tiba-tibanya jogging alunya
1: collapse.
3: Yes. So lepas tu tengok, oh orang tu kena heart attack. Padahal nampak healthy, dia memang aktif. So betul, kita tak dapat nak jangka siapa yang boleh jadi mangsa ya. Sebab tu sangat penting untuk kita discuss dengan ahli keluarga apa yang kita nakkan di masa kita sudah tua-tua. Especially bila kita sudah level tak dapat nak kakak dah. Memang dah terlantar katil, nak bercakap pun suara, nak keluarkan ayat tapi tak perkataannya si muncul-muncul. Benda-benda tu semua kita tak dapat nak fikirkan. So it is important untuk kita berbincang dengan keluarga apa yang perlu, apa yang kamu setuju. And then the last one is benda macam KWSP, takaful, pension, simpan duit tu untuk kegunaan masa tua. Jangan, saya sarankan lah, jangan semata-mata nak bikin rumah, nak beli kereta, nak enjoy sekarang, terus nak untuk beraya lah, nak bergawai lah, terusnya ambil keluar duitnya guna pakai. Yalah, third account memang boleh dikeluarkan, tapi itu adalah duit yang seharusnya disimpan untuk
1: masa depan,
3: waktu kita tua. Yes. So masa depan kita tu sebenarnya bermula dari waktu kini tu. So mun kita buat perancangan yang bagus, walaupun terjebak dalam keadaan masalah kesihatan yang tidak disangka-sangka pun, kita masih dapat membantu serba sedikit supaya tidak terasa bebannya. So itu in a long way kalau saya menjawab soalan Puan Aida tadi, persediaan yang seseorang boleh buat.
1: Betul. Tapi setujulah dengan apa yang Dr. Madah nak, persediaan kita sebagai anggota masyarakat tu, especially dalam aspek kesihatan tu adalah sangat penting lah. Sebab kita nanggang ini itu kesihatan bukan Madah tinggi sebenarnya, yang kita perlu bayar sebenarnya. It's depend dengan macam ni sakit kita kan, doktor. Okay.
3: Belum lagi kalau kita lihat macam yang kita tengok tu, makan ubat je. Belum lagi kalau yang pergi dialisis.
1: Betul.
3: Cuba kita fikirkan, yang pergi cuci buah pinggang tiap minggu, 3 kali seminggu, tiap sesi rata-rata 3 hingga 4 jam. Produktivitinya siada. Rasa mentalinya ada stres. Lepas tu rawatan itu pun kena bayar juga. Tapi di kebanyakan masa kita masih menyediakan perkhidmatan dialisis adalah tanggungan kerajaan. Itu satu. Lagi satu, kita pun banyak dengar kanser. Banyak betul kanser sekarang ni.
1: Betul-betul.
3: Umur muda-muda dah kena kanser dah. Kebanyakan masa kimonya di cover oleh hospital kerajaan. Kalau pergi ke private, cuba kalau pergi ke private, saya rasa sebelum kanser itu membunuh rekod, apa tu, receipt daripada pihak hospital swasta tu akan membunuh kita. Mentally sangat-sangat depressing.
1: Betul-betul. So, banyak yang perlu di cover.
3: Betul.
1: So, macam serius tak tajuk kita hari tu, doktor.
3: Serius tapi penting. Sebab betul. Jangan kita hanya anggap bahawa penyakit tu penyakit tu je, tapi in long run apakah yang bakal terjadi? Itu sangat penting.
0: Akhir sekali, doktor. Pesanan doktor kepada pendengar kita pada pagi tu.
3: Alright. Pesanan saya, okey, berapa lama saya ada? Seminit, dua minit? Okeylah, boleh lah tu.
1: Boleh.
3: Alright. Nak dikatakan dengan lebih short and sweet, dia dia simply said adalah kita menabung. Menabung itu bukan untuk hari ini, untuk beli rumah, beli kereta juga. Bukalah tabung untuk hari tua juga. Walaupun sekecil RM1, RM2. Kalau umur 20 tahun, hari ini kamu boleh mula simpan RM2 tiap hari pun dah cukup banyak dah. Okay, nanti bila dah ada gaji yang bagus dah, cuba buat lebih banyak. Sebab itu adalah tabung simpanan khas untuk menjaga diri sendiri. Satu lagi tabung yang kita perlu buat adalah kesihatan kita. Jaga kesihatan masing-masing. So, bila perlu buat saringan kesihatan, silalah laksanakan saringan kesihatan. Bila dibuat saringannya nampak gula tinggi atau tekanan darah tinggi, disuruh untuk buat rawatan selanjutnya, silalah pergi. Sebab jangan kamu anggap takpelah, saya tak rasa apa-apa simptom bakinik tau, semua okey je. Sebenarnya this is why penyakit kronik ini yang dipanggil silent killer.
1: Betul?
3: Ya, silent. Saya rasa apa-apa okey je, tapi tiba-tiba gone. Tiba-tiba
1: tanpa sebab.
3: Yes, tanpa ada sebarang gejala. So, kesihatan juga adalah satu simpanan untuk hari tua kita. So, usahakan supaya kesihatan kita terjamin dari awal. Sekiranya ada penyakit-penyakit kronik ataupun dah dikenal pasti, jangan makin terukkan keadaan. Kawal dia punya range dia, makan makanan yang sihat, exercise, and hidup dengan bahagia. Kebahagiaan dari segi mental pun sangat penting.
1: Betul.
3: Yes.
1: Mungkin badan sihat
3: lah banyak-banyak.
1: Badan sihat, emosi pun stabil kan.
3: Betul. And the fourth thing I would say adalah very important. Bila saya kata berdoa tu, berdoalah untuk kesihatan masing-masing supaya jangan ada benda-benda yang tidak diingini. So, simpanan kewangan kita ni perlindungan untuk bukan hanya kesihatan tapi juga untuk hari tua, hidup dengan maruah. I think that one is something yang sangat kita tak pernah titik beratkan.
1: Betul.
3: Kita nak hidup dengan maruah, tidak bergantung dengan orang lain, tidak perlu mengemis dengan orang lain. Itu something yang perlu kita betul-betul titik beratkan.
0: Belum terlambatlah untuk kita.
3: Belum.
0: Nak ke arah ya menyimpan untuk masa depan tua kita. Ingat-ingat juga Aida, rasa insaf saya.
1: Benar tak kita?
0: Insaf kami petang tu nak ya tunggu mek sihat, kami akan beri swab lah. Kami nak jaga kesihatan. Samalah kita Aida.
1: jangan kita pandai singgah pergi beli buah durian dah maklum. Murah kan.
3: Abillah kini tu orang akan pada alah Dr. Miruna punya pasal lah, orang semua beli durian dah tu.
0: Tapi Aida boleh kita singgah beli, simpan pakai molah tempoyak.
1: Apalah beza durian dengan tempoyak kan, doktor?
3: Las-las sama juga.
1: Tapi betul lah.
3: As I said earlier, dia seasonal. Sekali-sekala tak salah. Tapi jangan dijadikan tabiat. Tiap kali seasonnya muncul, 3 bulan sekali ada season, janganlah. Kejap dito ada, okay, mana tahu pergi berjalan ke negeri lain. Ada lagi dia tengah season kat
1: betul.
3: Siang.
1: Tapi iyalah, mungkin tak anggap musim buah kini tu kan, doktor. Sedah season lagi, doktor. Yang macam cuaca. Yang macam cuaca juga. Tiba-tiba ada biasa. Tahu nak.
3: Dulu memang hujung tahun baru kita ada semua benda ni. Ini dah tengah-tengah tahun dah ada durian dah.
0: Bila sebab pasal durian tu Aida, cuaca panas juga kan. Memang juga merasa makan cendol durian tu.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Masih juga dengan duriannya.
1: Cendol lagi doktor, manisnya. Ya Allah. Zah, jangan Zah. Kita batuk Zah.
0: Oh, kami akan tunggu mesehat Dok Ida. Apa kami makan? Pakai kita boleh makan tapi dalam kuantiti berpada-pada. Jangan kalau orang tadi makan
2: seimbanglahnya, moderate kita panggil.
0: Jangan ikutkan nafsu.
2: Oh, by the way, additional info lah, Malaysia antara negara yang paling banyak makan gula.
1: Ya, betul ya. Tidak dinafikan itu.
2: Tidak dinafikan. Sendiri pun tahulah.
1: Ya.
2: Tepuk dada tanya selera.
1: Saya setuju ya doktor. Tapi apapun, terima kasihlah dengan Dr. Miruna sebab berkongsi dengan kita untuk tajuk hari itu. Sebenarnya sangat-sangat bagus sebenarnya topik itu untuk semua pendengar kita tahu apa tanggungjawab kita orang semasa kita menuju negara menua tu. Banyak persediaan yang perlu kita orang lakukan. Seperti yang Dr. Malah tadi, cegah, jaga kesihatan. Bila kita orang kesihatan siap apa bagus. Dan sikit juga simpanan kita orang. Paling-paling penting. Kan Nizam?
0: Betul. Simpan duit. Jangan benda gila beli durian.
1: Okay, simpan. Yalah, benar lah. Durian kan kini tu sebenarnya nak kata murah gila. Sip lah, masih juga mahal. Simpan duit dia lagi bagus
0: RM20 setompok. Eh dah.
1: Okay, bye. Okay, bye. Alright, apapun dah. Terima kasih lah untuk Dr. Mirina dan juga Iza untuk berkongsi dengan kita hari tu topik untuk info ekspresi itu. InsyaAllah ada ruang, ada masa lah. Bolehlah kita bersuara lagi dengan Dr. Mirina untuk tajuk kesihatan yang seterusnya. Sangat-sangat suka kami ko. Sip oge kami hari tu duty in info ekspresi. Apapun untuk semua pendengar di luar sana, semoga kita orang mendapat manfaat lah daripada perkongsian daripada Sri Aman itu. Terima kasih untuk Iza dan Dr. Miruna. InsyaAllah ada ruang masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum Iza, Dr. Miruna. Terima kasih.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Okey, ekspresi warnai hari anda untuk hari itu, Isnin 29 Jun 2026. Apapun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan untuk DJ Izam untuk perkongsian kita info ekspresi daripada Sri Aman sebentar tadi. Dan tajuk yang dikongsikan tadi sebenarnya sangat-sangat menarik, iaitu persiapan kita menuju ke negara menua. Sebenarnya macam-macam sebenarnya persediaan sepatutnya kita sebagai anggota masyarakat tu perlu ambil, dan kita perlu sedar sebenarnya apabila kita menuju negara menua tu pelbagai perkara perlu kita titik beratkan, seperti yang dipadah oleh Dr. Miruna tadi, 65% dah apa kita pun populasi nak untuk di negeri Sarawak tu, 91% untuk 2025 umurnya adalah 65 tahun. Dan menuju negara menua tu. Jadi kita sebagai anggota masyarakat, antara persediaan yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mencegah sedari awal sebelum kita terkena penyakit. Itu adalah daripada isu kesihatan sebenarnya. Cegah lebih baik daripada mengubati, selalu kita dengarkan. Tapi mun kita dah ada penyakit sedia ada, nak teruslah jaga kesihatan kita orangnya agar tidak terus merebak. Mun kita orang jaga kesihatan kita orang, insyaAllah kita orang akan lebih baik seperti sedia kala. Walaupun si 100% kata kita kan, at least lah. Dan sikit juga kita kena beringat daripada klinik tu untuk adakan simpanan untuk hari menua. Okey, yang ada KWSPR akaun 3 mun boleh jaga-jagakanlah kan. Kita si mau kelak dua hari, kita si ada apa-apa untuk kita gunakan bila kita berdepan dengan situasi kecemasan seperti yang dah dimaklumkan oleh Dr. Miruna tadi kan. Jangan kita mengemis yang sepatutnya. Si banyak kita simpan, at least kita ada simpanan untuk membantu hari tua kita. Right? Untuk hari itu sebenarnya pelbagai perkongsian akan ada kongsikan untuk kita orang sepanjang pertemuan kita dalam sembah ekspresi hari itu. InsyaAllah ada pelbagai lagu-lagu yang akan ada putarkan untuk ruangan kita pada hari itu. Right. Tapi apapun, sebelum kita dengar lagu ataupun kita berhibur dengan lagu yang seterusnya, kita dengarkan dulu itu Ai Sehat. Untuk Ai Sehat itu terbitan rakan kita Yati Jaya.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sehat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar semua. Semoga kita sentiasa sehat hendaknya, insyaAllah. Pada hari ini, saya akan kongsikan maklumat ataupun informasi berkaitan dengan NHMS, National Health Mobility Survey, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti bagi tahun 2026 di program Ai Sehat Sarawak FM. Saya Dr. Rahma binti Rashid, pakar perubatan kesihatan awam dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, akan berkongsikan maklumat berkenaan ini. Apakah itu NHMS, National Health Mobility Survey, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti tahun 2026? Dia adalah aktiviti tinjauan kesihatan tahunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengumpul maklumat mengenai kesihatan dan menentukan prevalence penyakit dan faktor-faktor risiko yang berkaitan di kalangan penduduk di Malaysia. NHMS dijalankan mengikut topik kesihatan yang berbeza setiap tahun berdasarkan keperluan Kementerian Kesihatan. Aspek tinjauan kesihatan dan keutamaan bagi setiap topik NHMS ditentukan melalui perbincangan dengan pihak pemegang taruh, pakar-pakar kesihatan dan diluluskan oleh jawatankuasa pemandu NHMS yang dipengurusakan oleh pengarah kesihatan. Apakah itu NHMS 2026 Kesihatan Ibu dan Anak? Pada tahun ini, NHMS 2026 akan menumpukan kepada kesihatan ibu, kanak-kanak dan wanita usia reproduktif. Data ini dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia merancang serta menambah baik perkhidmatan kesihatan untuk kesejahteraan rakyat. Maklumat yang diperoleh juga akan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia merancang perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. NHMS 2026 ini dijalankan untuk melihat isu-isu berkaitan kesihatan ibu dan anak, merangkumi penjagaan prakehamilan, semasa kehamilan serta selepas bersalin dalam kalangan ibu yang mempunyai anak berumur 2 tahun dan ke bawah. Bagi kanak-kanak, topik yang terlibat termasuk status pemakanan, autism, disiplin, perkembangan, amalan pemakanan, kesihatan

Tiba-tiba, bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya, umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik, amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

kita perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi desiran air terjun yang jernih dan kedinginan rimba yang tebal menyambut kedatangan kita di sebuah syurga semula jadi yang terletak tidak jauh dari Bandaraya Miri. Hari ini Nadia mahu membawa anda meneroka Taman Negara Bukit Lambir, sebuah kawasan perlindungan yang terkenal dengan himpunan spesies pokok hutan terkaya dan rangkaian air terjun yang menakjubkan. Hanya mengambil masa sekitar 30 hingga 40 minit pemanduan dari pusat kota Miri, Taman Negara Bukit Lambir merupakan destinasi kegemaran para pengkaji alam dan peminat aktiviti mendaki. Di sebalik hutan rimba purba yang dipenuhi pokok gergasi ini, terdapat rangkaian laluan trek yang menghubungkan pelbagai hulu sungai kecil. Menariknya, Taman Negara ini bukan sahaja menawarkan laluan mencabar ke puncak bukit, malah menyembunyikan beberapa buah air terjun yang sangat cantik seperti air terjun Latak, air terjun Pantu dan kolam Zamrud atau Emerald Pool. Setiap lokasi ini mempunyai keunikan tersendiri, termasuk kawasan kolam takungan air semula jadi yang berpasir bersih menjadikannya lokasi terbaik untuk menenangkan fikiran. Untuk anda yang mahu datang beriadah bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti penjelajahan ke air terjun Latak kerana laluannya yang pendek, rata dan sangat mesra kanak-kanak. Bagaimanapun, bagi penggemar aktiviti lasak, anda boleh mencuba trek yang lebih jauh menuju ke air terjun Nibong atau terus menuju ke puncak Bukit Lambir untuk melihat pemandangan hutan dari tempat tinggi. Pastikan anda mendaftarkan diri di kaunter pengurusan Sarawak Forestry Corporation sebelum masuk, memakai kasut mendaki yang mempunyai cengkeraman baik serta membawa bekalan air minuman secukupnya. Daripada kemudahan laluan trek yang mesra keluarga hingga ke keheningan air terjun di tengah rimba, Taman Negara Bukit Lambir adalah bukti keindahan hijau Sarawak yang mudah diteroka oleh sesiapa sahaja. Jom kita raun ke Bukit Lambir. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Okey, itu dia Johraun, terbitan rakan kita di Nadia yang membuat kita pergi ke Taman Negara Bukit Lambir. Kami sempat lah cari semasa. Kami sempat pernah sampai ke Bukit Lambir tu, Taman Negara Bukit Lambir. Tapi semestinya nak kacak kuai terjunnya yang habis. Muna ada peluang lah dapat pergi ke Taman Negara Lambir tu kan, best kan. Wow, tapi mungkin tak mau tahu nak. Taman Negara Bukit Lambir tu mungkin namanya si segah Mulu ataupun niah nak dalam kalangan pelancong antarabangsa, tapi bila kita nangga dari pandangan Hazanah tu, ia terletak hanya kira-kira 30 ke 40 minit saja daripada pemanduan daripada Bandaraya Miri. Sebenarnya si jauh je sebenarnya. Wah, wah, Jun yang memanggil-manggil kata kita. InsyaAllah lah, mau ada masa beri peluang, boleh juga lah mau pergi ke Miri singgah sebentar sebenarnya di Taman Negara Lambir tu. Okey, terbit rakan kita DJ Nadia untuk perkongsian Johraun pada hari itu. Okey, jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan yang rakan-rakan pendengar yang mengikuti kita di penstriman langsung di Facebook Sarawak FM. Kami dah seawal tadi semasa kita berkongsi untuk info ekspresi, kita ada Nora Nganora, kita ada Syarifah Hanifah Se'aki, Kak Bia Bia, Sabtu Yah Ramli, siapa juga tu, Nani Nani, ya. Hanya dah apa nama tu, kami dah hantar mak-mak kita tu dah kentang kelentong di dapur. Maklum jam dah 11.26, Nembiak nak balik sekolah dalam 12 lebih kurang 1, suami nak balik kerja, nak makan tengah hari, bermasak awal, kami dah di dapur gini. Sambil-sambil yang dengar Sarawak FM. Nah, oh, kita ada Piot Haji Hamdin Jua, dan kita ada Latifah Sidi, kita ada Rashida Idi Jua, tengah bermasak Jua. Norliana Kuang dan juga Sharifah Salmah Wan Rizwan untuk pagi tu yang mendengarkan kita menerusi Sarawak FM. Ya, terima kasih untuk kita orang apa-apapun untuk bersama-sama dengan Aida pagi tu untuk Sembah Ekspresi Isnin 29 Jun 2026. Okey, alang-alang lah yang dah di dapur ya nak, apa menu kita orang itu. Tapi sebelumnya nak, sambil-sambil masak, dengar lagu kita lah, Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa. Okey, 99.0 frekuensi Surau FM di Daro. Dan terima kasih untuk kita orang yang memilih kami di Surau FM untuk menghiburkan hari-hari anda, terutama sekali untuk di jam tu. Kami dah rasanya mak-mak yang dah di dapur kan, dah kelentang-kelentong dari tadi. Okey, dan kita ada siapa tadi? Kak Sania ganti. Nyama dah panas hari tu di matang katanya. Awak nang mena panas oh. Tapi yalah, kena pun ingat kadang-kadang macam yang marik kan, dah petang-petang dah start hujan, yang marik dah hujan sangat sangatlah lebat yang marik. Jadi kita orang nak ke sini-sini, kita orang kena alert dah dengan cuaca semasa. Kita orang boleh pergi ke portal Met Malaysia untuk kita mengetahui keadaan cuaca semasa. Sebab kita simak bila kita orang dah keluar kelak tiba-tiba hujan, lupa ngembak payung, terperangkaplah dalam hujan kan. Dan lebih-lebih lagi walaupun kita orang menggunakan kenderaan, semestinya kita orang selamat. Bila waktu hujan tu, kena hati-hati dalam pemanduan kita orang. Yang menggunakan motosikal mendapat berhentilah dulu kan, jangan diredah hujannya. Sebab kita semua bila hujan lebat gila tu, pandangan kita pun bukannya jelas. Yang pakai kereta, yang pakai motosikal, sama-sama si jelas bila hujan tersangatlah lebat. Okay, alright. Okay, perkongsian kita sebenarnya di jam kedua untuk pertemuan kita mesti ekspresi warnai hari anda, itu adalah mengenai jangkitan kencing. Jadi jangkitan kencing tu bukan semestinya jangan berhenti setakat pedih masa kita kencingkan. Jangkitan tu boleh naik ke buah pinggang. Bahaya sebenarnya naik ke buah pinggang, badan kita akan mula memberi tanda yang lebih serius. Masa tu bukanlah sesuatu yang perlu kita orang tangguh atau kita orang pun rawat sendiri tanpa membuat apa-apa pemeriksaan. Ramai ingatnya sekadar UTI biasa, tapi bila sudah datang bersama pandai ada demam, pandai sakit pinggang, kita orang rasa loyang, ada perubahan pada air kencing, ia menandakan jangkitan ya adalah semakin teruk. Kita orang jangan tunggu lama-lama, kita orang mesti dapatkan pemeriksaan daripada doktor. Sebab bila jangkitannya terlalu teruk, kita orang akan rasa menggigil, kita orang akan mampu nak mula apa-apa aktiviti harian seperti biasa. Jadi kita orang ada tanda-tanda seperti yang ada sebutkan tadi, iaitu demam tinggi sampai menggigil-gigil, sakit pinggang, sakit belakang, loyang, muntah, kencing pedih ataupun kerap kencing, ataupun air kencing keruh atau berdarah. Mungkin kita orang pandai demam-demam, sakit pinggang, cepat-cepat-cepatlah kita orang dapatkan pemeriksaan. Jangan sesekali kita orang rawat sendiri tanpa pemeriksaan. So, kita sih tahu sejauh ni serius masalah yang kita hadapi. Rami sebenarnya, kami antara anggota masyarakat. Okay, itu adalah pengetahuan untuk di kita pun juga. Bila kita berdepan dengan situasi macam tu, kita orang haruslah dapatkan pemeriksaan daripada pihak doktor. Sebab kita sih mau bilanya menular sehingga ke buah pinggang kita akan merebak ke anggota organ-organ yang lain. Kita sih tahu kan? Okey? Jadi beringatlah kita orang semua bila berdepan dengan apa jua penyakit, walaupun benda ia kecil, tapi kita orang jangan engah-engah, kata orang jangan kita orang alun nak ambil ubat pun tanpa ada nasihat daripada pihak doktor. Jangan sekali-kali, okey? Sebab kadang-kadang kita sih tahu ubat yang sesuai sih dengan kita. Bila kita beli sendiri kan, ada orang tu lain ubatnya, ada orang tu lain ubatnya, si sama. Okey, beringatlah kita. Alright, kita berhubung dengan lagu ini daripada Haziq Rosby. Lama sih dengan lagu tu kan, lemak manis, ada yang masak lemak kaitu kan. Swipe man.

0: lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sembah ekspresi.
2: Pasti kita biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik. Ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita. Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
2: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
3: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
4: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.
5: Kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
2: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
6: Buah jambu disangka kandis. Kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Sembah ekspresi.

0: Alahai.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Bunga melati, bunga didara. Bunga seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat. Hina manusia tidak berbudi. Sembah ekspresi.
3: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

Baik, kita mulakan untuk zon khas Kampung Bukit Pinang, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Maksudnya solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Untuk zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas, zuhur 12.26 minit tengah hari. Untuk zon 2, meliputi Niah Berkenul, Miri, Sibuti dan juga Marudi, solat maksudnya solat fardu zuhur 12.30 minit tengah hari. Untuk zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau, Bintulu, zuhur 12.34 minit tengah hari. Untuk zon 4 pula, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan juga Song, zuhur 12.38 minit tengah hari. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawan, Matu, Darus, Sarike, Jula, Bintangor dan juga Rajang, maksudnya solat fardu zuhur 12.40 minit tengah hari. Untuk zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk, Roban dan juga Depak, zuhur 12.41 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Malu.

0: Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalu. Sembah ekspresi.
1: Okey, Sembah Ekspresi memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan kita pada pagi ini dan 12.17 minit tengah hari, dah tengah hari dah. Okey, dan selepas tu kita akan ikuti Sumur Inspirasi dan terbitan DJ Rail, dan selepas itu kembali lagi bersama yang ada untuk kita ikuti pelbagai info-info terkini sebenarnya dalam Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini

Okey, kembali lagi bersama dengan Nada untuk ekspresi warnai hari anda. Sembah ekspresi Isnin 29 Jun 2026. Sedikit perkongsian untuk anda semua. Ini adalah mengenai penggunaan AI dan juga UAV. Yang mana Kementerian Dalam Negeri KDN sedang meneliti penggunaan teknologi analitik ramalan berasaskan kecerdasan buatan AI bagi menyelesaikan isu berbangkit di perairan utara Semenanjung. Ini adalah kenyataan daripada Timbalan Menteri Datuk Sri Dr. Syamsul Anwar Nasaran, yang mana KDN juga telah bersetuju memperluaskan penggunaan kenderaan pesawat tanpa pemandu UAV termasuk aset drone secara berperingkat bagi tujuan dan yang sama. Dan penggunaan UAV itu adalah bertindak sebagai pengganda keupayaan kepada aset kapal dan bot sedia ada, yang mana meliputi pelaksanaan pemantauan udara secara nyata terutamanya di kawasan yang luas dan berisiko tinggi dan meliputi pengawasan yang terhad. Dan kenyataan itu adalah menjawab kepada persoalan oleh ahli Parlimen Legong di Dewan Rakyat pada hari ini. Okey, ia adalah perkongsiannya untuk hari ini dan insyaAllah kembali lagi bersama dengan Aida untuk di jam yang seterusnya menerusi pertemuan kita dalam ekspresi warnai hari anda. Dan untuk pukul 1 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita daripada Nasional FM.

0: nasihat orang tua adalah petua berharga bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan anak-anak dalam menjalani kehidupan. Nasihat ini seringkali merangkumi kepelbagaian aspek, nilai moral, etika hingga rahsia menghadapi cabaran hidup berdasarkan kisah hidup mereka. Seperti pentingnya pendidikan, berbuat baik, jujur dan bertanggungjawab, berhemah dan bijaksana menggunakan wang, menjaga kesihatan, menghormati orang tua, bersyukur atas apa yang dimiliki. Pesanan orang tua bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang dapat membimbing anak dalam meraih kebahagiaan dan kejayaan. Pinang muda dipelah dua, anak burung mati di rangka. Dari muda sampai ketua, ajaran baik jangan diubah.
1: Sarawak FM.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Ekspresi.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi warnai hari anda.
0: Ekspresi. Ekspresi warnai hari anda. 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah, 1.19 minit tengah hari. Dah sip rasa dah kita memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan kita mesti sembah ekspresi hari tu. Sembah bersembah. Jadi kami mengharapkanlah kita orang terhibur dengan lagu yang telah kami putarkan sepanjang hari tu. Ya Allah, bila ada tetamu di konti tu nak beginilah dia. Okey, ada nak kongsikan

Okey, ada satu info yang ada nak kongsikan untuk anda semua. Ini adalah mengenai Minggu Latihan Kebangsaan ataupun National Training Week 2026 yang mana akan berlangsung pada 20 hingga 26 Julai di seluruh negara, dan itu adalah sebenarnya inisiatif di bawah Kementerian Sumber Manusia ataupun Kesuma dan juga HRD Corp yang mana ia menawarkan ribuan kursus serta program peningkatan kemahiran secara percuma. Itu ada terbuka kepada semua rakyat. Ada banyak sebenarnya latihan-latihan yang diberikan kepada semua rakyat, dan latihan itu adalah secara fizikal pun ada, secara maya pun ada, dan ia terbuka kepada semua lapisan masyarakat, para pelajar, pekerja dan juga pencari kerja, dan kosnya adalah percuma sepenuhnya. Jadi untuk peluang latihan itu yang memberi faedah kepada pelbagai bidang, berpeluang mempelajari kemahiran insaniah ataupun soft skill, technical, IT, keusahawanan dan banyak lagi. Dan untuk pembangunan kerja, ia membantu meningkatkan kebolehpasaran dan juga kemajuan kerjaya anda. Dan untuk kita orang yang ingin menyertai latihan tersebut, kita orang boleh mendaftar dan menyemak senarai kursus percuma yang disediakan oleh pelbagai penyedia latihan di seluruh negara melalui portal rasmi National Training Week. Jadi rugilah kita orang ambil peluang tu, sebab latihan yang disediakan adalah percuma. Dan latihan tu sebenarnya banyak sebenarnya latihan nyasik terkhusus untuk satu latihan aja banyak. Ada 539 kursus yang disediakan dan ada 29 bidang kemahiran. Okey, ya ada perkongsiannya. Jadi kita beri bodoh dengan lagu yang seterusnya. Itu adalah daripada Sharifah Aini dan Sudirman, Mainang.

0: kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah pohon mengkudu, kiri jangan, pesan pun jangan, sama-sama menanggung rindu, sembah ekspresi.
1: Okey, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Aida untuk hari ini, ekspresi warnai hari anda. Okey, ada lagi perkongsian yang nak dikongsikan atau adalah mengenai pasport baharu. Okey, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual melancarkan pasport Malaysia Antarabangsa PMA. Itu adalah versi baharu yang mana ia dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan esok hari. Jadi langkah menaik taraf dokumen perjalanan Jalanan berkenaan adalah sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara, yang mana ia bersesuai dengan statusnya sebagai antara pasport paling berkuasa di dunia. Jadi untuk PMA ataupun Pasport Malaysia Antarabangsa baru ini, ia menampilkan lonjakan ciri signifikan berbanding versi yang sedia ada yang hanya mempunyai 49 ciri keselamatan, jadi sekaligus menjadikannya lebih istimewa dan sukar untuk dipalsukan pihak tidak bertanggungjawab. Jadi antara aspek yang dinaik taraf adalah elemen hologram, cetakan ultraviolet ataupun UV, elemen visual tersembunyi serta beberapa lagi ciri forensik khas. Jadi malah kehalusan dalam elemen keselamatan turut diterapkan pada benang yang menjahit buku pasport berkenaan, selain setiap helaian muka surat yang direka secara berbeza. Jadi pada awal tahun tu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail telah pun mengumumkan bahawa Malaysia akan memperkenalkan pasport dan juga MyCard berwajah baharu, dan itu adalah demi memperkasakan aspek keselamatan data negara. Dan PMA itu, untuk pengetahuan semua, berada di tangga ketiga pada 2025 sebagai antara pasport paling berkuasa di dunia berdasarkan ranking Passport Index. Jadi insyaAllah esok hari kita akan lihatlah majlis pelancaran untuk pasport antara bangsa Malaysia ataupun PMA. InsyaAllah esok hari akan dilancarkan oleh PMX, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, ya, adalah perkongsian kita untuk di jam yang terakhir untuk pertemuan kita pada hari ini. Jom kita layan lagi yang seterusnya. Ezra Hans, Cari Bawah.

0: bagaimana menghargai rakan sekerja. Penekanan kepada pembangunan modal insan. Menghargai rakan sekerja bukan hanya soal adab bekerja, tapi ia adalah teras pembangunan modal insan. Apabila kita saling menghormati, menyokong dan bekerja secara profesional, kita sebenarnya sedang membina ekosistem kerja yang memperkasa kompetensi, integriti dan produktiviti sektor pekerjaan.
1: Jadi, buat kerja dengan amanah dan jangan bebankan rakan yang lain. Jangan jadi Little Napoleon. Berkomunikasi jika memerlukan pertolongan. Saling bantu dan hormat peranan masing-masing. Hargai usaha kecil rakan sekerja anda. Fahami, share responsibility dan bukan pasal jadi semata-mata. Inilah asas modal insan berkualiti.
0: Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
2: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Okey, 1.42 minit tengah hari dan untuk info untuk penutup kita pada hari ini untuk ekspresi warnai hari anda sedikit mengenai FIFA World Cup Piala Dunia FIFA 2026 dan untuk pusingan 32 telah pun bermula awal pagi tadi dengan Kanada menang 1-0 menentang South Africa dan sekaligus Kanada menjadi pasukan pertama yang berjaya ke peringkat 16 pasukan terbaik dan untuk awal pagi kelak ada 4 perlawanan 3 sebenarnya perlawanan tumpuan pada awal pagi kelak iaitu Brazil akan bertemu dengan Jepun itu pukul 1 pagi untuk Jerman akan menentang Paraguay dan juga Netherlands akan bertemu dengan Morocco. Jadi 3 perlawanan pada awal pagi kelak dan jangan lupa kita orang tonton perlawanan tumpuan kita orang di TV OK dan juga Sukan Plus sepertinya di RTM Klik. Kita orang boleh muat turun RTM Klik untuk kita orang menonton Piala Dunia di mana-mana kita di sini je kita orang ada melalui telefon bimbit pun boleh dan untuk muat turun tu sebenarnya adalah free aja guys. Kita orang boleh tonton di sini-sini aja. Okey. Jadi tontonlah 140-an Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV. Okey, Sukan Plus dan juga RTM Klik dan ikuti semua media sosial RTM untuk kita mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Satu bola satu dunia. Okey, sorakkanlah kita orang pun siapa yang akan menjadi juara untuk Piala Dunia untuk 2026. Jadi sampai situ aja pertemuan kita untuk ekspresi warnai hari anda untuk hari ini. Terima kasih kerana kita orang sudi menemani Aida pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.

0: Dios.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi RTM. Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

Rock selamanya di Ritma Rock On. Okay, bergemadangnya lagu-lagu bertenaga, lagu-lagu panas, lagu-lagu keras. Di samping lagu-lagu sejuk, lagu-lagu lembut, semuanya kita himpunkan. Versi Ritma Rock On. Pertemuan setiap hari Senin 2 sampai 6 petang bersama kami Muz Rock pada petang tu. Dan juga rakan-rakan yang akan bersama, kiranya kami si berada di kawasan sekitar. Okey, assalamualaikum dan selamat petang untuk tuan-tuan semua yang mendengar di sini-sini juga berada, mungkin berada di dalam kenderaan, berada di rumah, berada di tempat kerja ataupun di sini-sini juga lah pada petang tu. Memilih Sansor FM, memilih untuk mendengar himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman untuk menemani anda semua pada petang ini. Okey, juga kita ada siaran live kita seperti biasa di live Facebook Sarawak FM. Tak boleh jadikan tempat untuk interaksi sesama kita. Sesama tak orang pun boleh chat di sia kelak, di jam yang berikutnya. Kelak kami akan luangkan masa untuk bersama tak orang di live Facebook Sarawak FM untuk Ritma Rock On pada petang tu. Okey, bermula tadi dengan kumpulan Ekspedisi. Apa nak dikata, sebuah lagu yang dipetik dari album Brutal sekitar 1990-an, 90-92 macam ni lah, yang merupakan antara lagu lagu yang dipetik dalam album yang paling laris lah yang pernah dihasilkan oleh kumpulan Ekspedisi, dan juga antara album rock yang paling laris ya, larislah catatannya dalam sejarah industri muzik rock tanah air. Si kurang hebatnya juga kumpulan Spider tampil pada eranya dengan kelainan yang membawa muzik ska macam-macam lah yang ditampilkan melalui album pertama yang turut menyelitkan lagu Kasih Latifah di sebalik Aladdin. Ritma Rock On, so I'm

Ritma Rock On Music Retro Rock terbaik kumpulan OAG dengan Slumba dan Spider Kasih Latifah. Okay, selamat mendengar untuk tuan-tuan semua yang mungkin juga mendengar secara online di aplikasi RTM Click. Alhamdulillah, download untuk aplikasi RTM Click menjelang ataupun sepanjang dari menjelang download sampai sepanjang Piala Dunia tu semakin hebat. Kami ada juga try lah nangga jumlah install di Google Play lebih 1,000,000 download, mungkin banyak juga di App Store. Okay, untuk nangga Piala Dunia kelak kita akan kongsi juga perkembangan-perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Kita tu dah masuk ke peringkat 32, dekat kalah mati. Okey, di jam tu kita nak kongsikan apa yang viral di Tuaran. Polis mengesahkan video yang memaparkan pergaduhan membabitkan dua kumpulan di Pekan Tuaran yang tular di media sosial bukan kejadian baru. Sebaliknya berlaku pada 19 Februari lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Tuaran, Superintendent Raidi Ang Maidin, video berkenaan mula tular pada 27 Jun lalu sekaligus menimbulkan kegusaran di dalam masyarakat. Katanya hasil siasatan mendapati perselisihan itu berpunca daripada salah faham yang dipengaruhi alkohol serta beberapa isu lama antara kedua-dua pihak, dan insiden itu hanya membabitkan pertengkaran mulut dan tidak membabitkan sebarang senjata atau mengakibatkan kecederaan. Dan polis juga mengambil tindakan dengan menahan beberapa individu yang terlibat serta memanggil kedua-dua pihak untuk diberi amaran dan juga nasihat. Individu yang dipercayai memuat naik semula video berkenaan turut dipanggil bagi membantu siasatan selepas tindakannya mencetus kegusaran di dalam kalangan penduduk. Dan sehubungan itu, polis menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan semula video tanpa mengetahui fakta sebenar selain menggunakan media sosial secara bertanggungjawab. Okey, itu yang kita nak kongsikan mesti. Apa yang viral mengenai video pergaduhan yang tular, makluman daripada pihak polis bukanlah kejadian baharu. Okey, satu info untuk kita kongsikan, sumber daripada harian Metro Online, berita harian online Cosmo dan juga Bernama untuk semua info kongsian saya sepanjang pertemuan kita bersama Ritma Rock On pada petang ini. Okay, lagu yang dipetik dari album Nevermind, Nirvana, Come As You Are.

Okay, there is seorang lelaki pretty ugly. Ada lagi yang ngisi diary, suka nulis diary. Dia merupakan salah satu bagi orang tertentu sangat penting dia gitu untuk catatan-catatan pribadi. Kadang-kadang boleh menjadi satu sumber rujukan di masa mendatang, terutama bila kita berdepan satu situasi yang mungkin pernah kita alami tapi lupa macam ni nak menghadapinya, nak menyelesaikannya. Jadi cek diary kita sikit-sikit supaya kita si beralih arah tuju kita, terutama kita ada impian, ada harapan, ada azam, ada tekad yang telah kita tentukan untuk kita laksanakan. Okey, dan sebelumnya berhibur bersama kumpulan Nirvana, Come As You Are. Okey, punya lagu-lagu retro rock sepanjang zaman untuk Ritma Wrong On pada petang tu. Tuan yang menghantar komen ucapan di Facebook, dah ada komen dihantar saat tu. Kelak kita akan mula bacakan di jam yang kedua seperti biasa. Kami beri sejam lah untuk kita orang hantar, fikirkan dulu komen, fikirkan dulu mungkin ada lagu rock yang nak diminta disiarkan pada hari tu, mungkin hari tu, hari seterusnya. Sebab kadang-kadang kami selitkan juga lagu yang telah diminta oleh kita orang semua, pendengar-pendengar semua dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Terima kasih beri idea untuk segmen Ritma Wrong On untuk terus menghangatkan petang Isnin anda hanya di Sarawak FM.

Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyang.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

Seramanya. Rock Selamanya di Sarawak FM. Okey, dah pun berada di jam yang kedua. Di jam yang kedua kita hangatkan sebentar tadi bersama kumpulan Search Panggung Hayalan. Lagu yang dipetik dari album Rock and Roll Pie. Rock and Roll Pie sekitar 1995 macam ni lah. Okey, masa untuk kita baca komen. Kami nak cari-cari mata, kami duduk gigit-gigit.

sampai ke toilet mencari. Okey, untuk komen tak orang, terima kasih yang hantar ucapan pada petang tu, komen yang dihantar sejak pukul 2 tadi. Jom kita mula bacakan, bermula dengan Amran Saili. Selamat rock on bersama Musrock di Sound FM semuanya, kawan-kawan, dan mohon lagu Babarik. Babarik tu hanya belum lagi retro, kita tunggu sekejap masa lagi setelah kita siarkan. Kita juga ada Jen Smiran, selamat tengah hari Mus, selamat tugas request lagu Kupetik Bintang. Kita juga ada Rashidah Eddy, rock on, cukup panas pada petang untuk cuaca, selamat mendengar dan selamat berhibur. Kita juga ada Nora Ngah Nora, Rogayah AG, untuk komen sejam yang lepas. Juga kita ada Septiah Ramli, salam Ritma, rock on Pesat Damai yang bergema di Indraloka, salam 13 Muharram. Kita juga ada Hajrah B, salam rock on, cuaca panas di Matang, minta lagu Black Hanifah. Kita juga ada Hamidah Mordiah, salam rock on, Ritma Music Retro terbaik untuk semua pendengar. Dan juga sahabat-sahabat petang tak nak dengar lagu Kumpulan Mutiara. Okey, hantar komen yang kita kongsikan untuk sejam yang lepas. Ada lagi komen yang baru, itulah kita sambung lagi di jam tu, sebab kita nak terus berhibur dan juga berkongsikan info-info semasa untuk anda semua. Vanessa meneruskan, Ritma Rock On petang tu dengan Bring Me To Life. Menyusul selepasnya, kita ikuti I Take untuk siaran hari tu.

0: Hari ini dalam iTech, Xtet muncul di App Store, aplikasi mesej baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed.
4: It's game time.
0: Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xtet dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtet merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtet menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtet juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privacy. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem perlindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtet dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
5: Stay locked. Stay locked. Brought to you by Shadow.

Ritma Rock on Music Retro Rock terbaik Cempaka di rembulan Kumpulan Spring. Dan sebelum ia telah pun bersama kita ikuti I Tank yang disediakan oleh penerbitnya Bob Adudu. Okey, sambung lagi untuk komen di Facebook untuk jam tu sebelum kita kongsikan info-info berikutnya kelak. Kita ada biar-biar sama tugas mus di Ritma pada petang tu. Terima kasih. Juga ada Nicholas Teres, Zalika Zali Halion nak dengar lagu Isabella Search. Kita juga ada Rugai Amerikan, tempat kami panas tu, tengah relax je. Salam untuk semua. Dan juga ada Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Assalamualaikum, selamat petang mus. Waalaikumsalam, semoga ceria selalu. Lagi kita ada Syarifah Nifah, Syekh Akil, Malas Sini-Sini, Layan Ajak Radio, Irama Rock pada petang tu untuk semua. Kita ada Sapian Podin, selamat petang mus, selamat berseran, salam untuk semua. Kita juga ada Masnah Loso, Hasana Ardiana Ana, dengan family, apa nama tu, salam rong dituju untuk family di Kampung Sadong Jaya Ulu. Sama dengan untuk orang di Sadong, di sini-sini juga. Kita juga ada Noraini Amrin, cuaca panas di sini ya. Kita juga ada Mak Usu, selamat tugas mus. Si Aman panas menyala, minta lagu Bila Kekasih Merajuk. Dahlah panas menyala, kasih merajuk lagi, nang tambahlah bahang je nak. Okey, kita ada Hamidah Mordia, salam Ritma untuk semua dan juga teman-teman di Facebook. Dan kita juga ada Faridon Tony, assalamualaikum mus. Waalaikumsalam, selamat tugas. Salam Rock World Cup. Rock World Cup untuk semua sahabat handai di Kuching dan juga di Samarahan, panas di Matang tu. Apapun, Rock Your World Cup. Moga pasukan yang disokong tak orang, yang diminati tak orang, macam ni dah lepas ke peringkat seterusnya untuk peringkat kalah mati 32 pasukan. Pasukan pilihan kami dah pun lepas. Siap lepas dah nak ni, mek nunggu punya champion pun aku. Apapun, terima kasih yang terus kekal bersama mendengar. Kita akan kongsikan juga info untuk jam tu, perkembangan-perkembangan dalam negara dan perkembangan-perkembangan luar negara di jam yang terakhir nanti untuk isu global.

Di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan, Kampung Bangkatan, Surah Wadu Asar untuk petang ini pada pukul 3.49 petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.52 minit petang. Zon 1 Niah Berkenu Miri Sebuti Marudi 3.56 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebuah Bintulu 3.59 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kerangit Kapit dan Song pada pukul 4.04 minit petang. Seterusnya di zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang Solah Padu Asar pada pukul 4.05 minit petang. Zon 6, Kabong Lingga Sri Aman, Engkeliliu Bantu, Betong Sepau Pusak, Seratok, Roban dan Debang pada pukul 4.06 minit petang. Zon 7, Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam pada pukul 4.08 minit petang. Dan di zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, Solah Fadu Asar untuk petang ini pada pukul 4.11 minit petang. Demikian jadual Solah Fadu Asar untuk seluruh negeri Sarawak. Hari ini Isnin, 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah.

Okey, lagu kumpulan Iklim Mimpi Yang Pulang bersama di Ritma Rock On sama FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, cerita pasal bol, kini tu FIFA World Cup 2026 masuk ke peringkat 32 pusingan 32 pasukan. Perlawanan pertama kita tadi menyaksikan tuan rumah Kanada menewaskan Afrika Selatan 1-0 untuk mara ke peringkat seterusnya, peringkat 16 terbaik. Untuk perlawanan esok, peminat-peminat Brazil pukul 1 pagi, Brazil bertemu Jepun pukul 4.30 pagi. Untuk peminat Germany ataupun Jerman akan menentang Paraguay. Dan pada pukul 9 pagi esok, pertemuan di antara Belanda menentang Maghribi ataupun Netherlands bertemu Morocco. Pastinya peminat-peminat bola sepak di seluruh dunia, sukan nombor satu di seluruh dunia, akan memberi perhatian kepada pasukan-pasukan terutamanya yang menjadi kegemaran. Tapi pada musim bola tu, kadang dalam kita nunggu pasukan kegemaran kita muncul, kita boleh dikatakan nak tahu perkembangan, kita nanggah hampir semua perlawanan. Dalam akhir tidur nak. Okey, apapun tak orang boleh memilih RTM Klik sebagai penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Okey, kita nak kembali ke komen daripada pendengar kita sebelum pukul 4 petang lagi. Dari ucapannya, dari Sufian Sulaiman, seorang tugas MUS di Ritma Ro'on. Salam Ro'on untuk semua. Kita juga ada March Empaga, orang KL tu, main lagu Reality dan Fantasi. Thank you DJ, I love you penghabis hati. Hapur. Terima kasih. Suhaila Abdullah, selamat petang. Salam Ritma Rock On. Kita juga ada Dorina Wong, panas hari Tok Mus, kami layan jak Ritma sambil santai melipat baju. Latifah Tia, selamat petang. Kita juga ada Noliana Kuang, Zainuddin Ibrahim, Usu Yans minta lagu Ekspedisi. Kita bermula tadi dengan kumpulan Ekspedisi. Sigit untuk sekali pertemuan. Okey, kita juga ada Jelina Julaihi, selamat petang kak. Kita juga ada Latifah Sidi Nani Nani, Bang E Mus minta lagu Def Leppard. Dan juga yang terkini Sadiah Jidia, selamat tugas Mus untuk semua pendengar dan juga sahabat-sahabat di Sarawak FM. Ya, antara komen yang terkini kelak muat lagi saya akan bacakan di ruang masa yang ada. Terus bersama di Sarawak FM, berhibur merusi himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman, semestinya merusi Ritma Rock On.

0: Music Retro Terbaik.
1: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
2: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

Realiti dan Fantasi Kumpulan Crossfire tepat pukul 4 petang waktu itu. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama mendengar. Untuk jam yang ketiga kelak di jam yang berikutnya, antara lain kita akan siarkan Refleksi Diri terbitan Jai. Kita juga ada perkembangan sukan melalui Go Ahead Sarawak yang disediakan oleh penerbitnya Aida. Sebelum kita berada di jam yang terakhir, jam yang keempat, selepas mengikuti berita dunia dan hari ini dalam sejarah, kita akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global. Dan sepanjangnya juga untuk jam berikutnya, kita akan terus menyiarkan himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman, semestinya melalui Ritma Rock On di Sound FM. Terima kasih kepada yang terus kekal bersama mendengar, terus kekal mendengar sehingga pukul 6 petang.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kita akan mendengar kisah seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Al-Ghazali, yang dikenal dengan Hujjatul Islam, pada abad ke-5 Hijrahnya berada di puncak dunia. Kalau istilah kita toknya dah digelar profesor dah, profesor madya. Kerana di Madrasah Nizamiyah yang dia dah jadi guru besar, dia dipuja oleh raja ulama kerana akalnya tajam, bicaranya memukau. Namun di sebalik kemasyhurannya, hatinya bergoncang hebat. Nyatanya, adakah ilmu tu tujuan aku untuk dapat redha Allah atau sekadar memburu pujian manusia? Kegelisahan yang memuncak dalam hati jadi menyebabkan lidahnya keluh, suaranya tersekat ketika mengajar. Jadi jiwanya sedang sakit. Tanpa menoleh ke belakang, Imam Ghazali yang meninggalkan segala kekayaan dan pangkat, yang memilih jalan uzlah. Iaitu uzlah tu menyendirilah, ataupun ada orang adanya bertapa, cumalah lebih kurang. Memakai pakaian kasar, mengembara daripada Damsyik ke Baitul Maqdis demi menyucikan hatinya. Bertahun-tahunnya bermujahadah, menangis di menara masjid dan memerangi nafsu dunia. Dari titisan air matanya dan pembersihan jiwa tu lah, lahirlah karya agung yang kita kenal itu, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang kita kenal, kitab tu bukan sekadar bicara bab hukum, tetapi satu panduan, manual untuk menghidupkan semula hati yang dah mati dan menyucikan ibadah daripada penyakit riak serta cinta dunia. Kepulangan dan pengajarannya di akhir hayat, Imam Al-Ghazali nya pulang ke kampung halamannya di Tus sebagai hamba yang tenang. Nya pulang, nya si kerja lagi gelaran pangkat apa semua, nya sibuk ajar anak-anak kecil je dan beribadat sehingga nafas telah akhirnya dan wafat pada tahun 505 Hijrah. Tiga pengajaran besar untuk kita bawa pulang pada hari itu untuk kita ambil. Ilmu tanpa amal adalah tipu daya. Jangan jadikan ilmu sebagai alat untuk berbangga, tetapi jadikan sebagai suluh untuk berbakti. Yang kedua, keberanian untuk berubah. Imam Al-Ghazali sanggup melepaskan dunia demi mencari kebenaran. Kita juga perlu berani meninggalkan maksiat demi Tuhan. Yang terakhir sekali, hati adalah raja. Kebahagiaan sejati bukan pada penghormatan manusia, tetapi pada hati yang bersih dan rindu kepada Allah. Semoga kisah Sang Hujjatul Islam ini menghidupkan kembali jiwa kita yang mungkin sedang leka dengan perhiasan dunia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma.

0: Salam Aida.
1: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
2: Selamat FM Sati Sejiwa. Okey, dah pun 4.25 minit petang. Kita bersama di jam yang ketiga. Mesti pertemuan kita mesti Ritma Rock on 2 sampai 6 petang Isnin. Baiklah, untuk seterusnya kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca mesti info cuaca. Pada petang tu kita ada Iskandar di talian. Hello, Assalamualaikum Is.
3: Hello, Assalamualaikum. Selamat petang.
2: Selamat petang. Okey, teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan Iskandar.
3: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Suara Awak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 29 Jun 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tadi hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Mukah dan Bintulu. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tadi hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung dan Sarike. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
2: Sama-sama, sobat tugas Iskandar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Okey, waalaikumsalam.
2: Iskandar Remit Malaysia untuk info cuaca sebagai panduan kita bersama untuk petang ini hingga malam nanti. Okey, di jam tu antara lain kita ada refleksi diri akan kita siaskan sekejap lagi dan juga Go Head Sarawak pada pukul 4.45 minit petang.
4: 5 prinsip hukum negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
5: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
6: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
5: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
6: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
5: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
6: Babas, rencah hidupku. Pasti.

Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Mas Krian. Masih lagi bersama saya 29 Jun ya, hari itu hari Isnin. Nah, bagi yang dah lelah pagi, agak-agak di office hari itu dapat kerja dengan bagus lah, bukan Black Monday lah. Nah, tentu kadang-kadang tidak cukup masa ya, ada demam, ada pening pala, sesemal, dan ada minta sick leave ya. Minta silip, dapat kerja kunyah hari Senin, lelah lah bagi jalan berkelah ya, hari Minggu. Biasalah orang hari Minggu, hari Minggu tu bersama dengan anak ya, hari Senin tu dah bekerja balik. Baiklah, saya madah maafkan sekalian. Untuk menjadikan anak, inovasi kita lakukan, disiplin adalah tunjang penting mendidik anak. Disiplin diri menjadi norma penting. Kita pun mesti berdisiplin juga, baru anak berdisiplin. Disiplin dalam makan, disiplin dalam minum, semua ada norma yang penting. Disiplin orang kampung tahu ti disiplin tak? Orang kampung cara kita sebenarnya balo-balo di kampung cara kita orang itu anak kita ya? Disiplin anak, anak ya mesti diatur waktu biak. Saya dah madah apa kali sama dah diatur waktu biak, jangan dah tua waktu ragu nak aturnya. Dia iya dihanda, dihanda, dihanda saja. Handah ngah, handah nyagi iya, handah handah nyagi iya. Dia katakan jangan ditanda aja, ya. Jadi lah anak, dia katakan dari awal, dari awal. Umpan apa kadang-kadang orang tu dah dang, mubini yang kandung, yang baca buku depan buku bini. Ya, seolah-olah anak dalam tu dengar. Kononnya lah supaya anak ya pandai. Tapi mun kita biarkan anak kita ditanda kita aja, sekati nyempun. Anak di sekolah tidak ragu, anak belajar rumah tidak ragu, anak nak main sosial tidak ragu, sekoti kau. Jadi anak kita tegurlah, siapalah anak kita. Sebab keluarga mempengaruhi keupayaan intelek dan pencapaian sekolah anak untuk melahirkan sikap mental yang positif, kata bijak pandai. Ya, keluarga, saya ada lebih pada keluarga ya? Jadi kita mak bapak ya, apakah inovasi yang boleh kita sebagai mak bapak lakukan dalam keluarga? Esoklah, last day sama dah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rock selamanya di Sarawak FM Malaysia Rima Rock on setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, 4:36 minit petang. Ada yang balik dari tempat kerja, habis kerja pukul 4:30, mendengar dalam kenderaan, sambung selepas mendengar di tempat kerja. Jadikan Sarawak FM dan petang Isnin Rima Rock menjadi teman anda semua. Okey, info untuk kita kongsikan. Malaysia dan Kesatuan Eropah EU telah memaktamadkan perundingan bagi 5 bab di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah ataupun MUFTA dengan kedua-dua pihak menyiasakan perjanjian itu dimeterai menjelang 2027. Kemalam Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zijin berkata pusingan keempat perundingan berlangsung di Kuala Lumpur dari 8 hingga 12 Jun menyaksikan 3 bab berjaya dimuktamadkan iaitu kustom dan pemudah caraan perdagangan, remedi perdagangan serta amalan pengawal seliaan yang baik. Dan menurutnya, bab keterusan telah dimuktamadkan pada pusingan kedua rundingan diikuti bab perusahaan kecil dan sederhana PKS pada pusingan ketiga. Okey, itu antara info perkembangan nasional untuk kita kongsikan. Malaysia EU capai kemajuan rundingan MUFTA sasaran dimeterai 2027. Banyak lagi perkembangan-perkembangan lain akan kita kongsikan termasuk cerita bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Anda jadikan RTM, terutamanya RTM Klik sebagai saluran untuk Piala Dunia anda semua untuk mengikuti perkembangan dan juga siaran secara langsung. Okey, lagu dihasilkan oleh kumpulan Vagrant sekitar 1990 yang mengangkat nama kumpulan Vagrant di pesada muzik rock tanah air ketika itu. Dengarkan Kerana Takdir di Ritma Rock On.

Okey, persembahan kumpulan Fabian dengan Untuk Mu Sayang. Sebelum ia bersama ikuti perkembangan sukan melalui Go Ahead Sarawak yang disediakan oleh penerbitnya Aida. Dan pada pukul 5 petang ikuti berita nasional. Kita juga ada hari ini dalam sejarah sebelum kita bersama di jam yang terakhir untuk jam yang keempat kelak. Antara kita akan kongsikan info perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global. Di samping lagu-lagu retro rock sepanjang zaman akan terus mengisi ruang udara di Sarawak FM sehingga jam 6 petang. Jadi terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock On.

Ritma Rock On di Sarawak FM. Okey, kita dah pun dah berada di jam yang tak akhir untuk pertemuan 4 jam 2 sampai 6 petang di jam yang keempat. Waktu tu dah pun pukul 5.17 minit petang. Selamat mendengar untuk yang mungkin buat jat dengar ada masa dengar Sarawak FM selepas agak sibuk, busy pada hari tu bertugas. Ada sejam lagi untuk anda terus layan lagu-lagu rock terbaik sepanjang zaman di Ritma

FM sehati sejuk mesti ritma rock on music retro rock terbaik. Kita ada Ratu Rock Ella dengan Kekal dan Papa Rock Ramli Sarip bersama dalam lagu Istilah Bercinta. Okey, dah pun 5:30. Masa untuk kita kongsikan perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global di jam yang keempat, jam yang terakhir di ritma. Gabungan aiskrim dan tiram segar di Michinoiki Yamada menjadi itular selepas menarik perhatian ramai pengunjung pada musim panas. Itu seperti yang dilaporkan oleh Oddity Central. Perhatian perhentian rehat tepi jalan di Jepun dilaporkan dibanjiri peminat aiskrim yang ingin mencuba pencuci mulut yang unik berkenaan. Menurut media, hidangan aiskrim lembut berasaskan susu ditambah dengan tiram segar dari Teluk Yamada di wilayah Iwate. Dipahamkan ia kemudian diletakkan kicap soya khas sebagai pelengkap. Ini mengenai aiskrim tiram yang viral di negara Jepun. Di Bangkok, keluarga seorang remaja perempuan Thailand yang berusia 17 tahun yang mayatnya ditemukan di dalam sebuah beg pakaian di Pattaya baru-baru ini memaklumkan mereka amat berduka dengan kematiannya selepas lelaki warga Australia didakwa atas tuduhan membunuh mangsa. Polis Thailand berkata mereka menahan Simon Peter Carman, 40-an, di lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok pada awal pagi 27 Jun lalu berhubung pembunuhan di Pattaya, kira-kira 150 km di timur Bangkok. Menurut polis, Carman berdepan pertuduhan membunuh, menyembunyi mayat, memindah atau memusnahkan mayat dan membawa individu bawah umur bagi tujuan seksual. Lagi perkembangan dunia, Hungary mengarahkan penyiar awam bekerja dari rumah mulai Isnin susulan cuaca panas melampau yang melanda negara itu sekaligus memaksa kerajaan melaksanakan beberapa langkah kecemasan. Ini termasuk sekatan penggunaan air, had kelajuan kereta api dan nasihat kesihatan. Perdana Menteri Peter McNear berkata, semua institusi sektor awam akan melaksanakan kaedah bekerja dari rumah jika keadaan operasi mengizinkan. Hungary kini berada di bawah amaran haba tahap 3, iaitu amaran tertinggi negara itu dengan suhu dijangka mencecah antara 35 hingga 40 darjah Celsius di kebanyakan kawasan dalam tempoh beberapa hari akan datang. Okey, itu antara perkembangan-perkembangan isu dunia untuk kita kongsikan sebagai perkongsian di jam yang terakhir. Teruskan irama Merisi Ritma Rock On. Lagu yang dipetik bersama kumpulan May semasa bersama penyanyinya Oni dalam album yang memuatkan lagu ini, Jemu.

0: Astro FM Sehati Sejiwa. Okey, lagu persembahan Bon Jovi, Bed of Roses dan kumpulan Mei dengan Jemu. Dah dah pun sampai di penghujung untuk pertemuan mingguan kita melalui Ritma Wrong on setiap hari Senin 2 sampai 6 petang. Ada 3 lagi lagu sebagai yang terakhir sampai pukul 6 petang. Sebelum tak orang bersama Wan Nani melalui Simfoni. Dan Yanti akan bersama Tok Om Mursi Berita Soal FM tepat jam 6 petang kelak. Kami akan kembali seperti biasa untuk pertemuan mingguan kita juga di hari Khamis 2 sampai 6 petang melalui Ritma Music Retro Terbaik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Real, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
3: Wanani
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Symphony.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wanani di situ menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Moose Rock untuk pertemuan ritma muzik retro terbaik bersiaran dari pukul 2 petang hingga 6 petang. Dan untuk 3 jam seterusnya kami Wanani akan bersama dengan anda bermula 6 petang hingga pukul 9 malam. Dengan info-info terkini akan kita kongsikan dan lagu-lagu yang telah pun disusun khas okay, untuk hiburan petang anda. Okey, di mana pun keberadaan anda pada ketika ini, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman sepanjang perjalanan anda, perjalanan untuk bekerja, okey, perjalanan mungkin untuk ke satu destinasi. Okey, kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk anda. Mungkin ada yang sedang beriadah pada ketika ini, okey, minum air kosong banyak, tapi ada orang tu memudah minum air kosong banyak, nak beriadah lagi berat rasanya. Oh, apapun, berhati-hati dengan barangan berharga anda seperti kunci kenderaan ataupun beg duit ke telefon ke. Okey, beriadah juga. Untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan untuk jam kedua, kita akan sajikan anda dengan rancangan lantunan wahyu terbitan DJ Nana. Okey, yang akan kita ikuti nanti. Dan untuk jam yang ketiga, kita ada rancangan sirah pilihan terbitan Faiz Zakifli. Dan seperti biasa, untuk hari Isnin malam Selasa, kita akan ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Murshidi. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM. Jangan lupa untuk maturun aplikasi RTM Klik ke peranti anda untuk terus bersama kami menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الرحمن علم القرآن

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real Menusi Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Wanani
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
6: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionpvteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
7: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
0: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan 88.9 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, apa khabar semua pendengar setia Sarawak FM? Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika itu, dan pastinya kami di Sarawak FM. Okey, terima kasih kepada anda, dan pastinya Simfoni Mahabah mengusik jiwa bersiaran pada pukul 6 petang hingga 9 malam bersama dengan kami Wan Nani. Okey, untuk edisi Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Sambil-sambil kita layan secawan kopi, okey, sehiris potongan kuih, santai-santai dengan Sarawak FM pada ketika itu. Kita akan mainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Untuk anda yang mungkin berada di kedai kini tu, okey, hati-hati dalam membeli belah. Masa kita membeli belah ya. Jangan yang diletak sebarang, kunci kereta ke, ataupun telefon ke, beg duit ke, kas kejap lu atas beras kat tok ngambil gi milih perencah-perencah tu. Jangan sesekali macam ya. Kelak takut layap kelak si ingat nak diambil balik nak. Oh. Okey, terima kasih untuk anda yang sedang bertugas pada waktu itu, yang memilih Sarawak FM sebagai peneman anda ketika bertugas. Okey, dan kita nak ucapkan juga selamat beristirahat untuk anda dan selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini. Anda juga yang tengah termenung kena tu nak apa nak dipolas lepas tu. Ada yang jenis nak molas sesuatu yang mesti ambil mood dulu. Duduk bertenang sekejap, ambil mood, barunya dapat molas kerja. Okey, terima kasih kerana terus bersama kami di Sarawak FM, teman setia anda pastinya sepanjang hari. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Okey, untuk anda yang sedang memandu ya, hati-hati dalam perjalanan. Okey, semoga perjalanan anda selamat hingga ke destinasi. Sambil-sambil kita memandu ya, kita akan kongsikan. Okey, ramalan cuaca mungkin akan membantu dalam perjalanan anda. Ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 29 Jun 2026.

Patong dan Sarike. Untuk keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan untuk hari ini. Namun sentiasa bersiap-siaga dengan keadaan cuaca semasa. Ini sekadar ramalan, okey? Terutama untuk anda pembonceng motosikal. Baik, semoga hari anda dipenuhi dengan senyuman dan perkara-perkara yang menggembirakan dan petang yang indah tu nak. Oh, okay, bersama keluarga, ada yang tengah ambil peluang untuk berehat secukupnya. Esok mungkin ada yang cuti rehat, ada yang bekerja juga. Apapun, kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Dan pastinya untuk simfoni jam yang kedua, kita akan kongsikan info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan kita ada juga rancangan lantunan wahyu yang akan sama-sama kita ikuti insyaAllah 7.30 minit malam dengan tajuk yang akan kita ikuti kelak, iaitu Baiti. Dari petikan surah At-Tahrim, okay, ayat 6 beserta ibrahnya, nanti kita akan ikuti apakah perkongsiannya. Dan pastinya kita akan mainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda untuk menemani malam anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya tentang neraka, yang mana bahan bakarnya bukan sekadar kayu, tetapi juga manusia. Malaikat yang menjaga neraka ini sangat patuh dan taat kepada perintah Allah dan tidak akan merasa kasihan belas kerana ketaatan mereka kepada Allah, dan menjelaskan betapa seriusnya azab neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ini dapat kita fahami bahawanya, yang pertama, perintah Allah tentang menjaga diri kita sendiri untuk kita menjadi orang yang beriman, bertawakal, beramal soleh serta menjalankan syariat yang Allah telah tentukan kepada kita. Yang kedua, menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Setiap orang menjadi ketua keluarganya, yakni ibu bapa, memimpin dan dipertanggungjawabkan ke atas semua ahli keluarganya, di mana tugas utama ialah mendidik dan mencegah ahli keluarga kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan agama. Mendidik anak-anak melalui ayat ini merupakan satu perintah, terutamanya didikan berkenaan dengan agama. Al-Quran, solat dan syariat merupakan benteng utama mencegah anak-anak kita dan keluarga kita daripada terpengaruh kepada perkara-perkara yang memboleh membawa kepada perkara yang maksiat. Yang ketiga, ayat ini memerintahkan kita untuk mengutamakan pencegahan, kerana pada perkataan ku itu tadi, iaitu memelihara, menunjukkan bahawa kepentingan memelihara dengan sebaik mungkin ahli keluarga kita, atau dalam bahasa lain, kita mendidik dan mencegah keluarga kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah ataupun apa-apa perkara yang mendatangkan maksiat di dalam kehidupan kita. Kelima, keimanan kita pada hari akhirat dan amaran tentangnya. Akhirnya, setiap kita akan berdepan dengan kesan dan balasan akan azab neraka yang dijaga malaikat yang taat pada Allah atas setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan yang keenam, motivasi kita menjalankan ibadah. Ayat ini selain dia memberi amaran dan memerintahkan kita untuk memelihara diri dan keluarga kita, ayat ini juga membawa makna bahawa kita hendaklah sentiasa bermotivasi, istiqamah dalam menjalankan ibadah kita dengan penuh kesedaran bahawa nantinya setiap sesuatu yang akan kita lakukan pasti mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

Okey, kota ini tak sama tanpa penyanyian Nadif Basalamah. Mungkin ada yang sedang merindui insan tersayang ataupun sedang menahan perasaan bakal ditinggalkan. Semoga hati terus tetap kuat dan tabah menghadapi pelbagai dugaan. Oh. Baik, waktu sekarang 7.45 minit malam. Kita masih ada lagi lagu yang akan kita mainkan untuk hiburan anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya bersiaran dari pukul 6 petang hingga 9 malam. Dan sebelum azan solat fardu isya, bagi anda berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, okey, berkumandang pada pukul 8.07 minit malam, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, okey, yang telah pun disediakan oleh Aminah Murshid. Baik, dan sebelum kami nak kongsikan berkenaan dengan agensi kerajaan perlu beralih daripada sistem pengurusan tradisional kepada pendekatan tadbir urus yang lebih strategik. Baik, ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam kekal cekap dan memenuhi keperluan rakyat. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Aman Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, perubahan itu penting memandangkan operasi kerajaan kini semakin kompleks dan perlu bergerak seiring perkembangan ekonomi semasa. Tumpuan perlu diberikan kepada aspek tadbir urus, kawal selia, penetapan hala tuju dasar serta pemantauan prestasi, dan Sarawak telah mula mengamalkan pendekatan tersebut dalam beberapa sektor. Okey, antaranya pengurusan sisa buangan yang dikendalikan pihak swasta di bawah penyeliaan kerajaan. Beliau berucap pada persidangan pengurusan prasarana Asia di Kuching. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami, dan untuk anda yang baru singgah di frekuensi kami, anda bersama dengan kami di Sarawak FM pada ketika ini, pastinya radio sehati sejiwa anda. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai peneman waktu ini. Okey, sambil bekerja, sambil berehat, sambil memandu ataupun menanti azan isyak yang akan berkumandang tidak lama lagi. Okey, apapun untuk anda, selamat beristirahat dan selamat menunaikan solat fardu isyak. Kami ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan ikuti rancangan sirah pilihan selesai azan solat fardu isyak. Nanti dah kembali bersama Wan Nani untuk jam berikutnya. Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Menusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: nanti
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 67 hingga 70 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kita akan mendengar kisah seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam pada abad ke-5 Hijrah, nya berada di puncak dunia. Kalau istilah kita tu, nya dah digelar profesor dah, profesor madya. Kerana di Madrasah Nizamiyah yang nya dah jadi guru besar. Nya dipuja oleh raja, ulama kerana akalnya tajam, bicaranya memukau. Namun di sebalik kemasyhurannya, hatinya bergoncang hebat. Nyananya, adakah ilmu tu tujuan aku untuk dapat redha Allah atau sekadar memburu pujian manusia? Kegelisahan yang memuncak dalam hati jadi menyebabkan lidahnya keluh, suaranya tersekat ketika mengajar. Jadi jiwanya sedang sakit. Tanpa menoleh ke belakang, Imam Ghazali yang meninggalkan segala kekayaan dan pangkat, yang memilih jalan uzlah. Iaitu uzlah tu menyendirilah, ataupun ada orang adanya bertapa, cuma lah lebih kurang. Memakai pakaian kasar, mengembara daripada Damsyik ke Baitul Maqdis demi menyucikan hatinya. Bertahun-tahunnya bermujahadah, menangis di menara masjid dan memerangi nafsu dunia. Dari titisan air matanya dan pembersihan jiwa tu lah lahirlah karya agung yang kita kenal ni tu, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang kita kenal, kitab tu bukan sekadar bicara bab hukum, tetapi satu panduan manual untuk menghidupkan semula hati yang dah mati dan menyucikan ibadah daripada penyakit riak serta cinta dunia. Kepulangan dan pengajarannya di akhir hayat, Imam Al-Ghazali nya pulang ke kampung halamannya di Tus sebagai hamba yang tenang. Nya pulang, nya si kerja lagi gelaran pangkat apa semua, nya sibuk ajar anak-anak kecil je dan beribadat sehingga nafas terakhirnya dan wafat pada tahun 505 Hijrah. Tiga pengajaran besar untuk kita bawa pulang pada hari itu untuk kita ambil. Ilmu tanpa amal adalah tipu daya. Jangan jadikan ilmu sebagai alat untuk berbangga, tetapi jadikan sebagai suluh untuk berbakti. Yang kedua, keberanian untuk berubah. Imam Al-Ghazali sanggup melepaskan dunia demi mencari kebenaran. Kita juga perlu berani meninggalkan maksiat demi Tuhan. Yang terakhir sekali, hati adalah raja. Kebahagiaan sejati bukan pada penghormatan manusia, tetapi pada hati yang bersih dan rindu kepada Allah. Semoga kisah Sang Hujjatul Islam ini menghidupkan kembali jiwa kita yang mungkin sedang leka dengan perhiasan dunia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Simfoni.
1: Okay, Simfoni Mahabah mengusik jiwa mampiri 8.22 minit malam. Dan itu, terima kasih kita ucapkan untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami dan yang baru saja singgah di frekuensi kami. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Dan tak lupa untuk rakan-rakan yang telah pun mengantarkan komen dan mengikuti siaran Sarawak FM menerusi Facebook page Sarawak FM. Okey, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti rancangan Maharajan Al-Quran terbitan Aminah Murshidi. Okey, tapi sebelumnya kami nak kongsikan berkenaan dengan Kerajaan Sarawak akan memastikan lebih banyak tanah hak adat Bumiputera NCR dapat diukur dan diwartakan. Sehubungan itu, inisiatif baharu pengukuran tanah NCR akan terus dilaksana bagi mempercepatkan usaha tersebut. Demikian ditegaskan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Beliau menyatakan perkara itu pada majlis penyerahan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak serta penyerahan lesen pendudukan sementara TOL di Bintulu. Okey, nampaknya sampai situ saja tugasan kami untuk bersama dengan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Khamis. Okey, apapun terima kasih kita ucapkan untuk anda. Hari Rabu, maafkan saya. Okey, terima kasih kami ucapkan untuk anda yang setia menemani kami dan memilih kami sebagai medium utama hiburan anda.

dan untuk Gatra, Music Tanpa Batasan DJ Real akan bersama dengan anda. Okey, Muhammad Yusuf Al-Hijratu. Dan pastinya selepasnya kita akan ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran. Kami Wanani undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

Jangan lupa bersama kami menuisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Pagi hari memetik peria, buat hidangan di tengah hari. Hidup di dunia cuma sementara, akhirat jua kekal abadi. Mukadimah kita pada minggu ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali dalam ruangan Maharajan Al-Quran. Dan guru pembimbing kita minggu ini masih lagi orangnya kecil molek, Ustazah Fasihah binti Haji Arpa. Dengan segala hormatnya kita mempersilakan Ustazah untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada malam ini. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita dalam ruangan Maharajan Al-Quran pada kali ini. Okey, baiklah. Pada minggu ini kita ada 4 pemanggil. Dan tanpa melengahkan masa, kita teruskan kita ke pemanggil yang pertama. Dipersilakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Pemanggil itu tadi ialah adik Khawlah binti Muhammad Sharifuddin dari SMK Agama Tunas. Baiklah adik Khawlah, Masya Allah bacaan keseluruhannya sangat baik, dengan tajwidnya sangat terjaga. Okay, teruskan adik Khawlah dengan bacaan-bacaan yang macam tu, dengan tajwid yang terjaga, sangat-sangat sangat kita raikan pembaca yang membaca dengan tajwid yang bagus tu. Okey, adik Khawlah membaca surah Al-Alaq. Okey. Dengan cara kaedah murattal dan diiringi dengan taranum jiharkah. Dengan adanya taranum jiharkah yang dibawa oleh adik Khawlah tu tadi, membuatkan bacaannya menjadi lebih menarik didengar, lebih bersemangat kita dengar bacaannya. Okey, sedikit kami nak tegur pada ayat sanad'u zabaniyah. Ya, adik Khawlah tadi baca pakai huruf za nipis. Sepatutnya sanad'u zabaniyah. Tebal. Okey, adik Khawlah hati-hati, mungkin nervous sekali yo. Okey, mungkin tertinggal ataupun tertukar huruf ataupun terlepas pandang, ya adalah perkara-perkara biasa lah. Cuma jangan dibiasakan. Okey. Cuma ya ajak kami nak tegur untuk bacaan adik Khawlah, sebab apa? Sebab bacaannya sangat cantik, dengan taranum, dengan suaranya yang berseni. Teruskan adik Khawlah, teruskan usaha. Kalau boleh belajar juga taranum, bertaranum. Kalau di Tunas, di Kuching, kita ramai guru-guru Al-Quran di Kuching yang mahir dalam bidang taranum tu. Okey, insya-Allah adik Khawlah binti Muhammad Sharifuddin, syabas dan tahniah diucapkan. Kita ke pemanggil yang kedua, dipersilakan.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها

الأرض حيران له حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا.

0: صدق الله العظيم.
1: Terima kasih pemanggil itu tadi ialah Siti Jamilah binti Abdul Rahman dari Kampung Jaya Sadong Jaya. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah saya ucapkan Siti Jamilah, bacaan secara murattal yang mantap. Dengan suaranya yang merdu, dengan tajwidnya yang sangat kemas, terjaga, rapi, jaknya baca, steady, jak kata orang. Okey, cuma sedikit jaklah kami nak tegur untuk bacaan tok tadi. Pada kalimah waliyun, min dunillahi waliyun. Okey, waliyun, hendaklah diberi sedikit penekanan. Kerana apa? Kerana waliyun huruf ia itu ada simbol syiddah. Syiddah itu kita hendaklah baca dengan memberi sedikit penekanan ataupun lantunan. Cuma jangan terlalu ditekan dengan kuat. Waliyun, ya, ditekan kuat. Tetapi Cik Siti Jamilah tu baca tadi tidak ditekan dan terlalu ringan bunyinya. Waliyun, jadi macam seakan-akan syiddah itu tidak dibaca. Mungkinnya terlepas pandang. Bukan apa, sebab bacaannya keseluruhan tadi sangat baiklah, nya pun tajwid. Mungkin kali itu teknya terlepas pandang. Okey, dan yang kedua huruf B. Huruf B hendaklah, hati-hati, hendaklah dibaca dengan tebal. Tadi Cik Siti Jamilah baca macam seakan-akannya bunyi huruf B. Di hujung lidah je bunyi B. Ya, sepatutnya B ya, dibaca tebal. Wala yadurunna. Bu. Cik Siti Jamilah baca wala yadur, jadi macam huruf dal jadi bunyinya. Okey, hati-hati dengan huruf-huruf tersebut, takut bertukar huruf, bertukarlah makna. Okey, apa-apa pun perkara-perkara seperti itu masih boleh diperbaiki hari demi hari, insya-Allah. Latihkan suara, latihkan cara sebutan huruf bo, bo baris atas, bo baris bawah, di, bo baris hadapan, baris depan, bu. Mesti mulut kita akan rasa penuh dengan angin. Bu, lidah, sisi lidah kita semua naik ke atas. Gigi geraham atas. Bu, okey. Jadi apa-apapun, alhamdulillah, ayah ajak kami nak tegur. Syabas dan tahniah kerana berani mencuba dan bacaannya sangat mantap.

pemanggil kita selepas ini, pemanggil yang ketiga dan pemanggil kita yang keempat. Okey, sebelum itu kami nak baca surah Al-Bayyinah sebagai halwa telinga kita sebelum kita teruskan ke pemanggil kita yang ketiga dan yang keempat.

يا رب. صدق الله العظيم. Baiklah, Alhamdulillah, kita teruskan ke pemanggil kita yang ketiga. Dipersilakan.

0: Jason.
1: Alhamdulillah, pemanggil itu tadi ialah adik Sofia binti Muhammad Sharifuddin dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Samariang yang membaca Surah Ar-Rahman. Okey, adik Sofia, bacaan adik Sofia boleh dikategorikan dalam bacaan yang cemerlang dan memuaskan dengan umurnya yang baru darjah 3. Teruskan adik Sofia kerana suaranya tak sangat-sangat berbakat, berbakat berseni kata orang ah. Ini kerana suara adik Sofia tu bila kita dengar nak bersemangat dengan key suara yang dipakainya hanya jadi macam lemah lah bunyinya. Okey adik Sofia, okey suaranya tok jua sesuai munnya nak belajar taranum dengan tajwidnya yang kemas. Ya sangat baguslah. Tajwid kemas ya sangat-sangat kita utamakan. Okey, cuma kami nak tegur sikitlah adik Sofia, kena latih teknik pernafasan. Sebab apa? Sebab bacaan adik Sofia tu tek keseluruhannya yang lebih ketara jelasnya ialah nafasnya lah putus-putus. Dengan sayang sekali lah suara kacak, bacaannya ada taranum. Tapi baca sikit putus nafas, baca sikit putus nafasnya. Tapi insyaAllah masa masih panjang, umur masih muda, masih boleh dilatih insyaAllah. Okey, yang kedua kami nak pada dalam ayat wa aqimul wazna. Wazna jangan di apa, jangan dibuat qalqalah. Huruf zai bertanda sukun itu bukan qalqalah, itu hanyalah huruf sukun, huruf mati. Wazna, adik Sofia baca wa aqimul wazna. Macam ada bunyi z. Zaya buang. Jangan baca macam ya, okey? Wazna, tahan wazna. Okey, yang ketiga pada ayat qisti wa la tukhsirul mizan. La tadi tidak dizahirkan. Mungkin tertinggal huruf lah maksudnya tu. Kristiwa tu macam yang adik-adik apa adik Sofia baca tadinya si sebut huruf lam. Kristiwa la tukhsirul mizan. Okey, itu adalah kesalahan jali. Kesalahan jali tu kita tertinggal huruf. Mungkinnya nervous ataupunnya si perasan tapi suara cantik siapa? Suara cantik adik Sofia. Mun boleh belajar taranum, boleh wakil sekolah. Inilah kita tahu berjaya suatu hari kelak. Okey, tahniah adik Sofia berani mencuba dan bacaannya bersemangat dan mantap. Dan kita ke pemanggil kita yang terakhir. Dipersilakan.

0: ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم.
1: Terima kasih atas bacaan itu tadi. Okey, bacaan itu tadi dibacakan oleh adik Abdul Rahman bin Haji Muhammad Sharifuddin dari sekolah yang sama juga, SK Bandar Baru Semariang. Dua beradik tu rasanya. Dua beradik. Okey, alhamdulillah. Adik Abdul Rahman membaca surah surah Al-Alaq. Okey. Tahniah adik Abdul Rahman. Bacaan sangat baik. Mantap, tenang je kita dengarnya baca dengan tajwidnya yang terjaga. Bagus adik-beradik tu. Tajwidnya sangat-sangat kemas. Kita sangat meraikanlah apabila ada pembaca yang membaca dengan tajwid yang sangat kemas tu. Masya Allah, sangat kita rai. Kami bangga bila ada seorang pelajar, bila ada yang membaca dengan tajwid yang kemas, kita dengarnya. Okey, sedikit je nak ditegur dalam bacaan Abdul Rahman Tok Tek, iaitu hati-hati dengan perbezaan huruf ta dengan huruf ta. Kalla la tuti' tu ya huruf ta, ti baris bawah huruf ta tebal, ta tidak dibaca tebal. Okey, Abdul Rahman tadinya baca seakan-akan kedua-dua ya tek huruf ta, kalla la tuti', jadi macam dua-dua huruf ta. Okey, cuma ya jak nak ditegur sebab bukan apa, bacaan adik Abdul Rahman tu Masya Allah sangat baik, dengan suaranya yang berseni. Teruskan belajar adik Abdul Rahman di sekolah, di rumah, mungkin dengan ustaz-ustazah yang dikenali. Insya Allah boleh perbaiki lagi bacaan, belajar mengaji di rumah, sambung ulang bacaan. Berjaya satu hari kelak adik Abdul Rahman, insyaAllah. Terima kasih kerana berani mencuba pada kali itu dalam ruangan Mahrajan Al-Quran bagi tahun 2026. Baiklah, alhamdulillah, program Mahrajan Al-Quran kita pada kali ini nak melabuhkan tirai. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pemanggil dari minggu pertama melontarkan suara, menyumbangkan suara untuk ditegur. Dan terimalah teguran kami seadanya. Kami mohon maaf sekiranya terguris hati, tersentuh ataupun terasa hatilah dengan teguran kami. Inilah tahu teguran kami yang tadi mungkin ada rasa macam kecil hati. Kami mohon maaf. Dan kami juga insan biasa. Juga kami nak berterima kasih kepada terutamanya Sarawak FM kerana menjemput saya dalam program Mahrajan kali ini. Dan saya sangat-sangat Sarawak FM kerana memberi kepercayaan kepada saya dalam program Mahrajan Al-Quran kali itu. Dan juga kepada semua pendengar-pendengar program Mahrajan Al-Quran, terutamanya pendengar Sarawak FM, kerana setia bersama Sarawak FM dari awal program ini. Mungkin ada yang mengikuti dari awal sehingga ke hujung program Mahrajan Al-Quran ini. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah dapat membalas jasa kalian. Semoga kita semua dirahmati Allah sentiasa, insyaAllah. Dan saya serahkan kepada penerbit program Mahrajan Al-Quran.
2: Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Fasihah Haji Arpa atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau sepanjang bersama kita untuk program Mahrajan ini. Semoga ada rezeki lagi. Beliau akan bersama dengan anda semua untuk masa-masa yang akan datang. Dan terima kasih juga kepada pemanggil-pemanggil untuk minggu pertama, Raikal Zihni, Nur Ifatul, Khaira Alisa, Danish Aiman. Minggu kedua, Dia Arisha, Dia Arisha, Harun bin Mat, Dayangku Nur Aisyah binti Awang Jaidil, Muhammad Afiq bin Muhammad Said. Minggu ketiga, Muhammad Azam, Keduanya Cik Aisyah binti Samad dari RTM, Nur Syahidah binti Punjab dari bahagian akaun RTM Kuching, Cik Saiful Fadli dari bahagian bilik berita RTM Kuching. Untuk minggu keempat, Sekalong Budi Seikhlas Hati, untuk Kaula binti Muhammad Syarifuddin dari SMK Agama Tunas, Siti Jamilah binti Abdul Rahman, Sofia binti Muhammad Syarifuddin, Abdul Rahman bin Muhammad Syarifuddin. Semoga pengibatan kesemua pemanggil-pemanggil tadi memberi manfaat dan tunjuk ajar daripada guru pembimbing.

0: Ingin kita Ustazah Fasihah Hadi Arfah, segalanya akan menjadi baik bila kita beri manfaat dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
3: Mautini, mautini.
4: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi, lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada layanan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz, susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Kita selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatra bersama Ashraf pada malam tu.
1: Bersama kami Alim. Dia tak boleh berinteraksi dengan kami di ruangan komen Facebook rasmi Sarawak FM.
2: Kami Azwi menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan dengan hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, Gatra Music Tanpa Batasan terus bersama dengan kita, Gatotok di Sarawak FM bersama dengan Rail seterusnya. Ada tiga jejaka kaca, seorang dah terbang ke Semenanjung. Jadi kami tu nyaru ajak lah. Okey, 9 malam sampai 12 tengah malam tu, alhamdulillah bersua lagi kita melalui Gatra pada malam tu edisi hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Jadi biasa bertugas di Simfoni lah, Mabang Husin juga bersama dengan rakan penyampai kita sebentar tadi, Wan Nani dan juga Faizah. Tapi malam tu kami teman kita dalam Gata macam biasa lah, Gata Muzik Tanpa Batasan tu kita ada pilihan laguku untukmu. Jadi boleh hantar pilihan kita di status terkini kita di laman Facebook Sarawak FM. Apa-apa je lagu boleh, apa-apa je pilihan kita, insyaAllah kami akan mainkan untuk sama-sama kita berhibur sepanjang 3 jam pertemuan kita pada malam tu. Okey, ada yang masa tu nah, nunggu juga perlawanan Piala Dunia seterusnya pada awal pagi esok. Jadi tumpuan juga lah perlawanan pada awal pagi kelak, kerana akan mempertemukan jago Asia kita Blue Samurai Jepun akan menentang skuad Samba Brazil bermula pada pukul 1 pagi kelak. Jadi apa pilihan kita, Brazil ataupun Jepun yang akan mara ke peringkat seterusnya? Sebuah pasukan dah pun layak pada awal pagi tadi, iaitu pasukan Kanada menang ke atas pasukan Afrika Selatan dengan jaringan 1-0. Jadi apa kisah untuk perlawanan pada awal pagi kelak, Brazil lawan Jepun, perlawanan tumpuan kita lah untuk edisi Piala Dunia peringkat 32 terbaik pada awal pagi kelak. Apapun, saksikan perlawanan tu di saluran RTM, saluran rasmi Piala Dunia kita di TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. OK, pilihan laguku untukmu, insyaAllah lekat tu kami akan tunaikan lagu-lagu pilihan masing-masing. Mesti hantaran kita di ruangan komen status terkini kita untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan pada malam tu. Jadi teruskan bersama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Hai, kami Ewin Bunya dari Pakan Julau. Nah, kami nak minat benar dengan bola tu tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga make Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya. Kami tu nak minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali tu di Piala Dunia 2026.
2: Laguku untukmu.
3: Yap. Laguku untukmu pada malam tu kita teruskan bersama dengan sahabat-sahabat kita di Facebook Solid FM. Pada masa tu, kami yang telah pun ngantar pilihan lagu masing-masing. Antaranya Maimunah Banjul. Assalamualaikum, Maimunah Banjul. Nak dengar lagu daripada kumpulan Spring Sampai Hati. Jadi ya, pilihan pertama kita yang terawal dan insyaAllah lekat tu kita sama-sama berhibur lah untuk pilihan laguku untukmu. Seterusnya daripada Ahmad Suhaili, laguku untukmu edisi Isnin. Apa khabar kita tadi? Alhamdulillah kami sehat, insyaAllah kita pun sehat juga di sini ya. Nak dengar lagu Opera Hidup Mantap Wing untuk hiburan kesebagian Gatra di sini dah berada nang steady nyaman dah. Okey, terima kasih Ahmad Suhaili dan Sigit ditunaikan juga daripada sahabat kita yang seterusnya. Siapa? Daripada Hamidah Mordiah. Waalaikumsalam Hamidah Mordiah. Malam tu Gatra Muzik Tanpa Batasan. Alhamdulillah kami minta lagu Sayang Orang Yang Sama, nyanyian daripada Adira Suhaimi, buat hiburan kita semua malam tu sambil istirahat. Dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Hamidah Mordiah. Jadi ya, antara tiga pilihan terawal kita mesti pilihan laguku untukmu hanya di Gatra Muzik Tanpa Batasan.

0: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bunyi desiran air terjun yang jernih dan kedinginan rimba yang tebal menyambut kedatangan kita di sebuah syurga semula jadi yang terletak tidak jauh dari Bandaraya Miri. Hari ini Nadia mahu membawa anda meneroka Taman Negara Bukit Lambir, sebuah kawasan perlindungan yang terkenal dengan himpunan spesies pokok hutan terkaya dan rangkaian air terjun yang menakjubkan. Hanya mengambil masa sekitar 30 hingga 40 minit pemanduan dari pusat kota Miri, Taman Negara Bukit Lambir merupakan destinasi kegemaran para pengkaji alam dan peminat aktiviti mendaki. Di sebalik hutan rimba purba yang dipenuhi pokok gergasi ini, terdapat rangkaian laluan trek yang menghubungkan pelbagai hulu sungai kecil. Menariknya, Taman Negara ini bukan sahaja menawarkan laluan mencabar ke puncak bukit, malah menyembunyikan beberapa buah air terjun yang sangat cantik seperti Air Terjun Latak, Air Terjun Pantu dan Kolam Zamrud atau Emerald Pool. Setiap lokasi ini mempunyai keunikan tersendiri, termasuk kawasan kolam takungan air semula jadi yang berpasir bersih menjadikannya lokasi terbaik untuk menenangkan fikiran. Untuk anda yang mahu datang beriadah bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti penjelajahan ke Air Terjun Latak kerana laluannya yang pendek, rata dan sangat mesra kanak-kanak. Bagaimanapun, bagi penggemar aktiviti lasak, anda boleh mencuba trek yang lebih jauh menuju ke Air Terjun Nibong atau terus menuju ke puncak Bukit Lambir untuk melihat pemandangan hutan dari tempat tinggi. Pastikan anda mendaftarkan diri di kaunter pengurusan Sarawak Forestry Corporation sebelum masuk, memakai kasut mendaki yang mempunyai cengkeraman baik serta membawa bekalan air minuman secukupnya. Daripada kemudahan laluan trek yang mesra keluarga hingga ke keheningan air terjun di tengah rimba, Taman Negara Bukit Lambir adalah bukti keindahan hijau Sarawak yang mudah diteroka oleh sesiapa sahaja. Jom kita round ke Bukit Lambir. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Johor Round.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
1: Gatra. Gatra. 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Gatra. Music tanpa batasan. Gatra. Sarawak FM. Gatra.
3: Ya, kembali lagi kita pada jam kedua Gatra Music tanpa batasan. Kita masih lagi ada
4: Laguku Untukmu.
3: Ya, betul. Laguku Untukmu pilihan sampai pukul 12 tengah malam. Jadi kepada kita yang ada pilihan masing-masing pada malam tu bawa dapat ilham nak. Jadi terus ya hantar ke Facebook Sarawak FM lagu-lagu pilihan kita, insyaAllah mungkin ada kesempatan masa. Sebab situ dah ramai dah yang hantar senarai lagu pilihan masing-masing. Tapi siapa, insyaAllah ada rezeki masing-masing. Apa yang penting kita sama-sama berhibur lah dengan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat pendengar kita pada malam tu. Antaranya yang seterusnya, kita tunaikan 3 pilihan yang seterusnya daripada Siti Salwa pada malam tu. Salam Gatra Muzik tanpa batasan. Selamat malam. Selamat malam juga untuk kita Siti Salwa dari Kedah, hadir terbaik. Terbaik dari Kedah no. Untuk laguku untukmu, nak dengar lagu Aku Punya Perasaan Syakilah. Kalau tak ada, mohon putarkan lagu Usah Kau Rayu daripada kumpulan Secret Band. InsyaAllah Siti Salwa sikit je lagu pilihan untuk malam tu untuk hiburan pendengar Sarawak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan sahabat-sahabat kita daripada Siti Salwa, insyaAllah. Terima kasih Siti Salwa. Dan lagi daripada Jamilah John Iman Iman pada malam tu ditunaikan pilihan yang seterusnya. Buat hiburan Aida Manja yang ada Rokiani Abibu Norliana Kuang Tantari dan Mas Mira Hamidah Mordiah James Pengiran Doni Lim dan sahabat-sahabat yang menyertai kami. Ucapan moga mendapat mimpi yang indah dan ceria-ceria selalu daripada Jamilah John Iman Iman. Lagunya Ivan 17, paksa, jangan paksa rindu. InsyaAllah Jamilah jadi man-iman. Dan yang ketiga daripada Awang Kasuma Jaya dari Johor Bahru. Waalaikumsalam Awang Kasuma Jaya, baru bersuara lagi kita no. Lama dah saya bertemu. Jadi sahabat kita yang berada di Johor Bahru, request lagu daripada Firasat, daripada kumpulan Classmate. Judulnya Firasat dan Hakikat. Hiburan kepada Mas Naloso, Aida Manja, Haji Putih, Rugayah Merikan, Serifah Hanif Hasan Akil, Adira Borhan, Zara Haji Chi, Rashida Edi, Latif Putra Johor dan semua pendengar Gatra Muzik tanpa batasan di Sarawak FM. Jadi juh kita layan pilihan-pilihan daripada sahabat-sahabat kita tu di Sarawak FM. Mesti pilihan laguku untukmu.

0: Bobo.
1: Ya, baru saja kita dengar berhibur sebenarnya di lagu daripada Kuli, Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Si nyempat-nyempat terus melompat ke lagu tu. Lagu sebenarnya pilihan daripada Ramli Lee. InsyaAllah terhiburlah Ramli Lee hendaknya untuk lagu yang telah kita putarkan sebenarnya di pakai hiburan semuanya. Madah sini-sini saja berada. Selamat malam semua. InsyaAllah pilihan Siti Salwa, Secret Band, Usah Kau Rayu menyusul sekejap je lagi. Jadi teruskan Sehati Sejiwa di Sawah FM. Dan dua pilihan yang seterusnya kita tunaikan pada jam tu antaranya daripada Juana Ahmadi. Selamat malam juga untuk kita, Juana Ahmadi. Selamat bersiaran. Request lagu Belum Siap Kehilangan dari Steven Pasaribu untuk hiburan bersama sahabat kesayangan semua. Salam gacha guys yang dah jalan diri baik-baik. InsyaAllah akan kita semuanya dalam situasi terbaik lah. Juana Ahmadi. Dan lagi daripada Jaitun Ais, Waalaikumsalam Jaitun Ais. Selamat malam juga untuk kita, Muzik Tanpa Batasan. Malam tu kami nak dengar lagu daripada Ziana Zain, Putus Terpaksa. Wih, lama juga lah rasanya si dengar lagu tu nak. Buat hiburan semua sahabat-sahabat FM, semoga semua terhibur malam tu. InsyaAllah Jaitun Ais. Jadi antara tiga pilihan kita seterusnya untuk pilihan laguku untukmu. Dan Piala Dunia 2026 selain Brazil dan Jepun yang kita tunggu-tunggu sekejap lagi memasuki tengah malam, dan perlawanan akan bermula pada pukul 1 pagi kelak. Ada dua lagi perlawanan yang akan berlangsung esok juga, antaranya Jerman lawan Paraguay pukul 4.30 minit pagi, awal pagi esok, subuh tu nak bangun terus sangat main bol sampai masuk waktu kerja tu. Jadi pukul 9 pagi waktu kita bekerja, Belanda satu lagi perlawanan tumpuan, Belanda menantang Maghrib. Jadi ya, antara tiga perlawanan yang akan dilangsungkan esok untuk pusingan ke-32. Salah satu pasukan daripada tiga perlawanan tu akan mara ke peringkat 16 terbaik. Jadi pasukan ni akan terus saksikan di semua saluran ATM untuk saluran langsung Piala Dunia 2026, antaranya di TV OK, Sukan Plus, dan boleh juga di persembahan langsung RTM Klay. Jadi terus Sehati Sejiwa di SOFM, Mesti Gatra, Muzik Tanpa Batasan.

0: Laguku untukmu.
1: S10.47 minit malam, pada waktu itu masih lagi kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita untuk pilihan laguku untukmu pada malam itu, dari semalam malam sampai 12:30 malam. Jadi sebelum kita ikuti berita utama dari Kuala Lumpur pada 11 malam kelak, ada dua lagi pilihan akan menghiburkan kita seterusnya pada jam itu. Dan sebelumnya, untuk perlawanan Jepun mentang Brazil pada pukul 1 pagi kelak, beberapa jam je lagi tau, ada yang sekam mata malam tu. Jadi siapa? Kita layan Piala Dunia 4 tahun sekali tau. Nanti nama Zion Suzuki, penjaga gol pasukan Jepun, mencuri perhatian lah kepada jurulatih Brazil dari Itali, Carlo Ancelotti. Nama dah yang muji lah penjaga gol Jepun Zion Suzuki yang bermain untuk pasukan Parma Calcio 1913, dengan menyebut namanya secara khusus. Yamada pun ada yang ditanya lah, pun ada pemain yang boleh diimbaknya untuk menyertai pasukan Ancelotti tu lah. Dia akan memilih penjaga gol Jepun Zion Suzuki yang menjadi benteng terakhir pasukan Jepun pada malam tu untuk menahan asakan pasukan Brazil. Jadi nama Zion Suzuki tu menjadi pilihannya lah untuk bermain bersama dengan pasukannya. Jadi menarik. Jadi ia akan kita saksikan pada pukul 1 pagi kelah. Tapi sebelumnya kita dengar dulu, kita berhibur, kita panas-panaskan badan dengan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita untuk hiburan kita sampai 12:30 malam kelak. Dan seterusnya kita tunaikan pilihan daripada Jero FC malam tu, sentimental sikit lah dengan lagu daripada Celine Dion, I Love You. Pilihan Jero FC sewah menyusul selepas tu. Juga kita tunaikan Rosalina Francis, Hi DJ, katanya hi juga untuk kita bersekaran, Mercy Gatra, lagu ku untuk membuat semua sahabat soalan. Nak dengar lagu daripada Fabians, Untukmu Sayang. InsyaAllah lekat tu kita berhibur dengan lagu pilihan daripada Jero FC dan Rosalina Francis. Jadi terus bersama Mercy Gatra Music.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Ya, Gadra Muzik Tanpa Batasan mesti pilihan laguku untukmu berterusan sampai 12.30 malam tu. Dan seterusnya ada 3 lagi permintaan pilihan laguku untukmu sempat kita tunaikan pada hari tu. Antaranya sebenarnya banyak tu pilihan tu, tapi rasanya sempat semuanya untuk ditunaikan. InsyaAllah menanda kesempatan dan rezeki lagi, kita akan bersuara lagi loh untuk Gadra Muzik Tanpa Batasan. Apapun, terima kasih untuk penyertaan kita di Facebook Soul FM Harami yang nak dengar lagu pilihan masing-masing. Apapun, 12.30 malam sampai 6 pagi esok, banyak lagu-lagu pilihan terbaik yang akan menemani kita sampai 6 pagi kelak loh. Mesti layan di Soul FM. Dan kita tu 3 lagu yang sempat kita tunaikan untuk terakhir kalinya untuk pertemuan kita pada hari tu no. Hari Isnin 29 Jun 2026, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Dan daripada Abdul Latif Poli, nak dengar lagu daripada Izwan Dahlan yang merupakan artis kelahiran Sarawak kita, yang berjudul Peralihan Cinta. Dan juga Nora Ngah Nora ditunaikan juga lagu pilihan laguku untukmu, pilihannya Cinta Oce Oce Norhan dan Sigit Gik Mahani Ani. Pilihan laguku untukmu pada malam tu menanda kesempatan yang madah nak dengar lagu daripada Brian Adam, Please Forgive Me. Terima kasih DJ Happy Conti, terima kasih Mahani Hani. Jadi ya jak sempat kita bersama dalam pilihan laguku untukmu. Apapun, sekali lagi terima kasih kepada kita, dan teruskan bersama di Soul FM sehati sejiwa. InsyaAllah pilihan laguku untukmu akan bersama dengan kita dari Isnin sampai Jumaat malam sampai 12.30 malam. Jadi teruskan sehati sejiwa di Soul FM. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa satu jiwa sejuta sorakan untuk Piala Dunia 2026 aksi pusingan 32 yang akan berlangsung awal pagi esok. Ada 3 perlawanan kesemuanya. Jadi selamat menonton di semua saluran RTN. Jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu

0: Jangan lupa dan Siraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Siraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinspirasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Iza pada hari ini di dalam layan Suria Aman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Suria Aman FM 12.30 malam sehingga

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Suleiman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suleiman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Suleiman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi di Sri Aman FM.

yang pertama dilihat oleh orang lain, wajah yang bersih dan sihat dapat meningkatkan keyakinan diri seseorang. Selain itu, wajah yang sihat dapat dilihat melalui kulit yang bersih dan bebas daripada jerawat dan celah. Tip penjagaan wajah yang ingin Izzah kongsikan untuk anda, yang pertama, kenali dan kawal tekanan serta amalkan teknik relaksasi. Yang kedua, banyakkan minum air kosong. Yang ketiga, tingkatkan pengambilan sayur dan buah-buahan. Yang keempat, lakukan senaman secara rutin. Kelima, cuci muka 2 kali sehari dengan pencuci muka lembut. Keenam, elak penggunaan alat solek terutama berasaskan minyak. Dan ketujuh, pastikan alat solek bagi perempuan sentiasa bersih bagi menghindar pembiakan bakteria. Oleh itu, setiap individu perlu menitik beratkan kesihatan wajah agar lebih berkeyakinan, terutamanya ketika berinteraksi dengan orang lain. Itu dia tadi perkongsian Izzah untuk anda menerusi layan Suriaman FM.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, lain phone ke tu. Jangan lupa layan Syaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Waikum.

0: Jul dan Sremon FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa layan Siaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wajah.

0: Lensremon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Siaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Lainpun ketu, ibu lupa Lain Suri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Oh.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ke tu. Jangan lupa layan Syaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Welcome
2: everybody. Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang kedua ini di dalam layan Sri Aman FM. Dan sebelum Iza kongsikan lagi di antara info-info ataupun hebahan semasa untuk anda, apa kata kita layan dahulu lagu ini.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
4: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Show, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Siaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, Landphone Ketu. Jangan lupa, Lens Siaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
2: Wake up everybody. Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
1: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
2: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jewel, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa layan Sri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Welcome
2: everybody. Tahukah anda amalan derma darah dapat memupuk nilai murni dalam diri dan boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial? Derma darah turut memberi manfaat terhadap kesihatan penderma darah selain menyelamatkan nyawa insan yang memerlukan. Di antara kelebihan menderma darah ialah penderma darah sehat dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah dan tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan sebelum menderma darah. Orang ramai digalakkan untuk menderma darah di mana-mana kemudahan yang menyediakan khidmat derma darah bagi meningkatkan tahap kesihatan. Itu dia tadi perkongsian Izzat untuk anda menerusi layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Jangan lupa Lan Sri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berimpak.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya.
2: Hai, yang Kak Oning, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singgah Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Lee?
2: Out lah.
1: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Pakai motosikal, ya, Tek.
2: Salah orang kali.
1: Bilanya ninggal?
2: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay, kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk, Tek.
2: Lainnya mesej ya, Kak Guna.
1: Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tak salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, terus nahan kita.
2: Tak, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kau.
1: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam, mari. Mak Antonnya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Bisa nak lumak umur, orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu, bukan makin besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyau, terkejut tak si tak nyau. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.

0: Jewel, Lens Remon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Suaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lensreman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, Lenfon Ketul. Jangan lupa, Lens Siaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
2: everybody. Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang ketiga ini di dalam layan Suriaman FM. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada hari ini, dengarkan lagu ini untuk anda hanya di layan Suriaman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Suriaman FM 12.30 malam sehingga

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Igalupa, Lensuyaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suyaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake
1: up everybody. Jom layan Suyaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Lesbian FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
1: everybody. Jom layan Suria Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Perkongsian yang ingin Izzah kongsikan untuk anda menerusi layan pada hari ini, yang mana seharian di tempat kerja kadangkala menyebabkan pekerja berasa mudah stres dan kepenatan. Tip kekal sihat di tempat kerja di antaranya mengawal stres dan emosi, melakukan senaman ringan, dapatkan tidur yang berkualiti selama 7 hingga 9 jam setiap hari, pengambilan air kosong yang secukupnya untuk kekal hidrat dan aktifkan diri setiap jam dengan berjalan atau melakukan renggangan selama 5 minit. Jom kita lakukan bersama tips seperti yang Izzah kongsikan tadi sebagai panduan untuk kita meningkatkan fleksibiliti diri, terutamanya dalam melakukan aktiviti yang boleh menyumbang kepada produktiviti ketika bekerja.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Jom layan siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa layan siaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome everybody.
2: Setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini di dalam layan Sri Aman FM. Sehingga bertemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jom, Lensreman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam.

salam sejahtera Ruslan. Nah, itu dah 28 Jun ya. Hari Ahad. Ha, dah awal dah orang mbak anak pasar. Ya. Awal mbak anak makan di restoran. Ha. Macam dah hari Minggu gitu. Ya. Kadang-kadangnya pergi berkelah. Macam lah kita di kampung apa kerja kita. Ya. Getah. Tahu ya kerja di kampung tu. Tu cuaca bagus tu. Getah kita. Walaupun getah dan tu apa, tapi ada yang kejual nak. Ha. Ha, dah ada rumah. Macam-macam kerja di kampung pun ya, bertanam. Mereka di kampung pun sikit bagusnya ya, mereka rajin ikan tak beli, beras tak beli, sayuran bidin tak beli, ada lakang rumah, rebung tak beli ya, hari Minggu tu macam-macam dah pula kita hari Minggu tu. Mereka mandat tu hari Minggu tu nak rawun-rawun jalan-jalan je lah. Pergi restoran, pergi makan, ngembang anak. Ya kerja ya, tapi jangan lelah ke lah. Takut hari Senin lah kita lelah nak kerja ofis lah ya. Nah, jadi apa prinsip-prinsip hubungan keluarga? Keluarga adalah ejen utama untuk perkembangan kendiri yang sehat. Ya, kita kena ingat perkembangan kendiri anak-anak yang sehat. Ya, kita kena ingat bercakap halus dengan anak ya, melalui contoh dengan bini-bini kita lah. Dengan bini kita ya, kakak bagus sikit, jangan main pengat ya. Berkongsi nilai rohani ya, satu padukan ya, menyatu padukan keluarga dan menyediakan persekitaran yang memperkayakan pengaruh yang baik nilai rohani. Jadi keluarga yang berjaya dibina dengan usaha yang kuat dan dedikasi, adakan masa kualiti untuk keluarga ya. Kita ada masa juga lah untuk anak ini tau. Anak kerja aja. Eh, macam dah dulu mau di kampung tu kadang sebelum subuh udah jalan getah ya, lepas getah agak kebun ya, lepas iso buat tang rumah. Jadi anak sedar enggak uko apa dah, apa sedar enggak sedar agung anak Allah yang cari duit aja. Cari duit tu sedar masalah sebenarnya, sebab awal-awal sedar ada anak mesti ada duit, ada duitnya dah kan beli beras ya. Ha, tapi duit banyak pun hati dah senang ni, sedar pedah juga. Biarlah kita laki ini tu mesti ada ilmu tentang tahap perkembangan anak sedikit, supaya kita tahu apakah langkah-langkah yang bagus untuk diambil agar pendidikan dan perkembangan anak ya dapat kita pantau dengan betul. Ha, kadang-kadang orang tu rajin lah, diambil gambar anak umur sebulan, diambil gambar, direkodnya apa yang berlaku. Ha, 2 bulan macam ni, 3 bulan sampai anak yang pandai berjalan. Tu jenis mak apa yang rajin lah. Biarlah sama dah. Anak-anak tu kalau kita mak apa tu sebenarnya berusaha sungguh-sungguh dan jadi kena bagus, insya-Allahnya bagus ya. Ha, dengan syarat ya, laki bini mesti kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tempo Kita. Dah download API and klik si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: nyaman kopi ke Udo man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya, Wak.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: Prepare to be reviewed.
4: Prepare to be reviewed.
5: It's game time.
0: Hai, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan, front cutout, daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi. Dengan lebih banyak butiran, dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
6: Tune in again next time.
7: Sarawak FM.
8: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Kita nak ke sini ya. Betul sih tempat parking kita ya Tek. Betul sih, cek dulu. Jangan ya motorcar ataupun kereta kita ya parking di tempat tosikal. Tosikal lah sama jua. Ibu nak parking tempat kereta, tangga benar-benar dulu. Bukannya rumah kita tu suka hati je kita nak parking. Ingat dah, sama-samalah kita bertimbang rasa. Pesanan tu daripada kami orang Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Jangan panggil saya yang amat berhormat, panggil saya Adnan sahaja. Ungkapan ini ringkas, namun ia menceritakan segalanya tentang susuk tubuh ini. Beliau bukan sekadar ketua menteri, beliau adalah abang, bapa dan suara hati setiap anak Sarawak. Inilah biografi pejuang autonomi yang kita kenali sebagai Tok Nan. Lahir pada 27 Januari 1944 di Kampung Lunduk, Adnan bin Satim memulakan langkahnya sebagai guru dan wartawan sebelum terbang ke University of Adelaide untuk mendalami ilmu undang-undang. Sekembalinya ke tanah air, beliau berkhidmat sebagai magistrate, namun takdir kepimpinannya telah tertulis di pentas politik. Di peringkat negeri hinggalah ke Kabinet Persekutuan, setiap jawatan digalas dengan penuh integriti. Namun saat paling bersejarah adalah pada 1 Mac 2014 apabila beliau mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak yang kelima. Walaupun hanya 3 tahun memegang tampuk pimpinan, Tok Nan membawa perubahan luar biasa melalui pendekatan yang digelar The Adnan Way. Beliau adalah pejuang yang tidak gentar menuntut hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Beliau memansuhkan tol yang membebankan, memerangi pembalakan haram dengan berani dan mengiktiraf UEC serta bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi kedua. Baginya, kebajikan rakyat merentas kaum adalah keutamaan mutlak. Beliau tidak mahu melihat rakyatnya terbeban kerana cintanya pada Sarawak tidak bertepi. Beliau membuktikan bahawa politik tidak semestinya kaku dan pemimpin boleh menjadi sangat dekat dengan rakyat melalui apa sahaja medium. Pendengar yang dimuliakan, 11 Januari 2017, bumi Kenyalang seakan berhenti bernafas. Kepulangan Tok Nan ke Rahmatullah akibat komplikasi jantung meninggalkan duka yang amat mendalam. Beliau adalah ketua menteri pertama yang pergi ketika masih dalam tugas, meninggalkan legasi keberanian yang tidak akan dilupakan. Tok Nan telah pergi, namun semangatnya dalam mempertahankan maruah Sarawak akan terus hidup dalam setiap jiwa anak watan. Semoga Allah merahmati roh beliau. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Sesali, kenapa pernah coba sakit.

0: Adi nak jadi angkasawan.
1: Kalau nak jadi angkasawan, Adi perlukan tubuh badan yang sihat dan penglihatan yang baik.
0: Papa, Adi akan makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan kerana ia mengandungi vitamin dan mineral yang menjadikan tubuh Adi sihat. Lagipun, lobak dan sayur hijau juga baik untuk penglihatan Adi.
1: Sekarang Adi sudah tahu cara nak mencapai impian kan?
0: Ya, Papa. Adi akan belajar dengan bersungguh dan makan secara sihat. Oleh itu, Adi akan terbang seperti angkasawan. Saya makan sayur-sayuran dan buah-buahan.
2: Layan 12:30 malam hingga 6.

0: sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kita akan mendengar kisah seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Hujjatul Islam pada abad ke-5 Hijrahnya berada di puncak dunia. Kalau istilah kita toknya dah digelar profesor dah, profesor madya. Kerana di Madrasah Nizamiyah yang dah jadi guru besar. Dia dipuja oleh raja ulama kerana akalnya tajam, bicaranya memukau. Namun di sebalik kemasyhurannya, hatinya bergoncang hebat. Dia nanya, adakah ilmu tu tujuan aku untuk dapat redha Allah atau sekadar memburu pujian manusia? Kegelisahan yang memuncak dalam hati tadi menyebabkan lidahnya keluh, suaranya tersekat ketika mengajar. Jadi jiwanya sedang sakit. Tanpa menoleh ke belakang, Imam Ghazali yang meninggalkan segala kekayaan dan pangkat, yang memilih jalan uzlah. Iaitu uzlah tu menyendirilah, ataupun ada orang adanya bertapa, cuma lah lebih kurang. Memakai pakaian kasar, mengembara daripada Damsyik ke Baitul Maqdis demi menyucikan hatinya. Bertahun-tahunnya bermujahadah, menangis di menara masjid dan memerangi nafsu dunia. Dari titisan air matanya dan pembersihan jiwa tu lah lahirlah karya agung yang kita kenal itu, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang kita kenal, kitab tu bukan sekadar bicara bab hukum, tetapi satu panduan manualnya untuk menghidupkan semula hati yang dah mati dan menyucikan ibadah daripada penyakit riak serta cinta dunia. Kepulangan dan pengajarannya di akhir hayat, Imam Al-Ghazali nya pulang ke kampung halamannya di Tus sebagai hamba yang tenang. Nya pulang, nya si kerja lagi gelaran pangkat apa semua, nya sibuk ajar anak-anak kecil je dan beribadat sehingga nafas terakhirnya dan wafat pada tahun 505 Hijrah. Tiga pengajaran besar untuk kita bawa pulang pada hari itu untuk kita ambil. Ilmu tanpa amal adalah tipu daya. Jangan jadikan ilmu sebagai alat untuk berbangga, tetapi jadikan sebagai suluh untuk berbakti. Yang kedua, keberanian untuk berubah. Imam Al-Ghazali sanggup melepaskan dunia demi mencari kebenaran. Kita juga perlu berani meninggalkan maksiat demi Tuhan. Yang terakhir sekali, hati adalah raja. Kebahagiaan sejati bukan pada penghormatan manusia, tetapi pada hati yang bersih dan rindu kepada Allah. Semoga kisah Sang Hujjatul Islam ini menghidupkan kembali jiwa kita yang mungkin sedang leka dengan perhiasan dunia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: at wahyo.
1: Berikut kita ikuti bacaan ringkas Surah Luqman ayat 12 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan tadabbur ayat oleh Ustaz Jamaluddin Taim dari JAIS.

غضبك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر

0: Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak indahkan ibu bapa setelah ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Maka kalau tidak duduk sekalipun, selalulah menghubungi dan melawat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.

Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Bermula lagi hari ini hari baru, tak sama macam semalam, juga tak serupa seperti minggu lepas. Hari ini kita sama melangkah dengan semangat tidak pernah padam. Hidup ini keras dan kena lalui dengan kentang. Selamat pagi Sarawak. Sarawak FM sehati sejiwa.

Sarawak, dengarkan Angin Kencang di Sarawak FM. Mesti dengar, barulah satu jiwa di 88.9 FM. Nazim.

0: Okay, yeah. Assalamualaikum.
1: Ska. Ya, kami nak berjandut-jandut di awal pagi.
0: Rindu, wah, dengar je lah. Pagi-pagi macam tu, semangat-semangat kita. Baru hari Selasa, wah.
1: Ya, dan hari tu juga merupakan hari yang terakhir dalam bulan 6.
0: Oh, si puasa
1: bulan
0: kan?
1: Jun.
0: Esok dah masuk bulan 7, ya. Bulan Julai dah.
1: Nah, si puasa lalu-lalu.
0: Si puasa bulan 7.
1: Lajunya masa tu eh.
0: Pejam pelik, pejam pelik. Kawan saya dah lah.
1: Memang pelik ya. Memang sangat pelik. Ya tak, perkataannya pelik ya.
0: Oh ya, yang pelik.
1: Pejam celik. Pejam celik, pejam celik.
0: Tapi ada kawan saya dah, pejam pelik, pejam pelik.
1: Ada. Katanya. Ada juga hari marik ramai dengar, pejam celik, pejam pelik katanya.
0: Ha? Pejam celik, pejam pelik.
1: Ada.
0: Ada.
1: Keluar hari marik. Pejam celik, pejam pelik. Jadi, ya baru dengar ya.
0: Maksudnya, hanya pejam. Celik dulu. Pasal pejam lagi.
1: Pelik lagi.
0: Datang pelik. Okey. Okey lah. Jadi selamat pagi untuk semua yang mendengarkan Surah FM untuk pagi tu. Bila dah dengar suara kami tu, tahu lah kita orang. Siapa yang bertugas pagi tu lah. Terima kasih juga lah yang seawal pagi tu. Ada yang dah masuk dalam live TikTok kita untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyak.
1: Yep.
0: Dan yang menonton kita juga di Rumah Biru. Terima kasih banyak-banyak kan kita orang lah. Tajuk yang bukan lain.
1: Bukan. Belum jatuh.
0: Tajuk yang bukan lah. Jangan tahu komen dah tajuk ya.
1: Dah.
0: Tajuk yang dah lepas dah. Ada yang baru sebenarnya. Untuk melibatkan lelaki dan perempuan tu.
1: Wanita atau lelaki boleh jua tajuk itu.
0: Wanita atau lelaki.
1: Kena wanita atau lelaki ya.
0: Mau tahu kena. Tunggu selepas tu.
1: Okay? Kejap lagi kami akan kemas kini tajuk kita dekat Facebook kita. Yang menonton juga live news di TikTok juga. Ada dua live kita mbak. Tugasan kita hari tak lah Yusof.
0: Betul. InsyaAllah lepas tu saya akan invite Jai untuk rumah hitam kita.
1: Ya. Rumah hitam.
0: Tapi sebelumnya macam biasalah 6.30 pagi kelak kita ada orang pagi. Siapa yang bersama kita, sama-sama kita tunggu. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu. Kita nak dengar lagu FIFA World Cup 2026. Jesse Reyes Eliana, FIFA Sound Illuminate. Tapi sebelumnya kita dengar dulu lagu baru daripada penyanyinya Nehsan Selvaras. Lagu tu khas untuk orang yang bernama Maria.
1: Sarawak FM.
0: Sati sejiwa.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita ada aura pagi. Apa yang akan dikongsikan oleh yang berbahagia Ustaz Mursidi bin Julai untuk pagi itu. Tajuknya untuk yang bergelar suami lah.
2: Ya.
1: Macam kami lah.
2: Ya. Ha? Jadilah suami terbaik seperti tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jadi kita nak bersama dengan yang berbagai ustaz untuk bagi tahu lah.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar?

0: Alhamdulillah.
1: Sihat. Boleh nak tanya khabar ustaz juga kita tak?
2: Alhamdulillah.
1: Awak sihat tak?
0: Ada batuk-batuk sikit.
1: Pendengar kita Mak Zai tak pun madahnya kau sihat juga. Batuk juga.
2: Batuk. Kami yang batuk masa tu kan.
1: Kita mendoakan semoga yang kau sihat. Lekas-lekas baik lah ustaz. Ha?
0: InsyaAllah. Amin. InsyaAllah.
1: Tu suaranya pun agak garau-garau. Manja-manja juga punya.
2: Dah macam suara kami sakit dah.
1: Bukan apa. Tajuk kita pagi tu ada kaitannya dengan manja ya ustaz. Okey ustaz, silakan dengan perkongsian kita tajuknya.
0: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi itu insyaAllah saya ingin mengajak kita sama-sama menghayati satu tajuk yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang suami, iaitu jadilah suami yang terbaik seperti mana tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya izinkan saya nak bertanya dengan diri kita sendiri dan tuan-tuan yang berada di luar. When kita pulang ke rumah setiap hari, adakah kehadiran kita untuk membawa ketenangan ataupun membawa tekanan kepada keluarga kita? Cuba kita tanya diri kita pun. Sebab kadang-kadang di luar rumah kita begitu ramah. Dengan rakan sekerja kita mampu tersenyum, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Tetapi apabila kita sampai di rumah, wajah kita pun bertukar menjadi masam, muram kata orang, ataupun menjus. Suara kita menjadi tinggi. Dan orang yang paling kita sayang pula menjadi tempat untuk kita melepaskan keletihan ataupun melepaskan kemarahan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita seperti mana yang terkandung dalam hadisnya, sebaik-baik sabdanya, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Riwayat Sunan At-Tirmizi. Bagi tenaga kepada hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang terbaik ialah orang yang paling kaya, paling tinggi pangkat atau terkenal. Tetapi orang yang paling baik ialah orang yang paling baik kepada keluarganya. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Rumah bukan memerlukan seorang suami yang sempurna. Tetapi rumah memerlukan seorang suami yang hadir dengan kasih sayang, berdengar dengan hati dan memimpin dengan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun walaupun baginda memimpin sebuah negara dan memikul tanggungjawab sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga membantu isterinya di rumah. Baginda menjahit pakaiannya sendiri. Bagi tenaga kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda membantu kerja-kerja rumah dan nasib pernah pun merasa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang hina ataupun rasa terhina dengan pekerjaan tersebut. Si puna. Hari ini mungkin kita si mampu untuk menghadiahkan emas ataupun rumah yang besar kepada isteri kita. Tetapi kita mampu menghadiahkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, iaitu senyuman ketika kita pulang, kata-kata yang lembut, pelukan yang menenangkan dan telinga yang sudi untuk mendengar rintihan ataupun kata-kata daripada isteri kita. Percayalah, kadang-kadang isteri kita meminta hadiah yang mahal. Dia hanya ingin dihargai. Dia hanya ingin mendengar ucapan yang mudah seperti terima kasih kerana menjaga keluarga kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri-isterimu, dengan cara yang baik. Bergaul dengan baik itu bukan sekadar memberi nafkah. Ia juga bermaksud menjaga tutur kata, mengawal kemarahan, menghormati pasangan dan sentiasa berusaha untuk membahagiakan mereka. Tuan-tuan, para suami yang dirahmati Allah SWT, bayangkan pun suatu hari nanti ataupun sehari kelak apabila kita sudah tiada, apa yang akan dikenang oleh isteri dan anak-anak kita? Adakah mereka akan berkata, ayah seorang yang garang dan sukar untuk didekati? Ataupun mereka akan berkata, ayah mungkin tidak kaya, tetapi ayahlah insan yang paling penyayang. Ayahlah imam yang sentiasa membawa kami dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah warisan sebenar seorang suami. Marilah kita pulang ke rumah hari itu dengan satu azam. Peluk isteri kita, peluk anak-anak kita, ucaplah terima kasih. Mohon maaf jika kita mengguris hati mereka. Jangan biarkan ego menghalang kasih sayang di antara kita, di antara kita dan anak-anak dan isteri kita. Kerana hakikatnya rumah yang bahagia bukan dibina dengan kemewahan, tetapi dibina dengan iman, akhlak dan kasih sayang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita suami yang bukan sahaja berjaya di dunia, tetapi menjadi pemimpin keluarga untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan zuriat yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sekat itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat, dan insyaAllah semua kita suami-suami yang di luar telah menjadi suami yang terbaik dalam keluarga kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa kita nak muka talian. Nah, hikmat masyarakat. Macam biasa taliannya, Jai. Sibuk ubah-ubah, Jai.
2: Betul. Ada dua talian yang kita aktifkan. Bermula kinek tok sampai pukul 6.55 minit pagi tok kelak. 082-245-700. Okay, dan sikit lagi 082-245-800.
1: Betul. Dua taliannya kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Sekiannya kita orang dah nyampe berita kematian, berita sakit tenat ataupun mencari waris, bolehlah hubungi taliannya telah. Jadi kita orang dah dengar, boleh simpanlah nombor telefon itu. Saya ulang lagi, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Dua talian berita keluarga kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Dan jangan lupa 7 pagi kita ada
2: berita utama.
1: Ya,
2: 7 pagi.
1: Alhamdulillah. Gol dah berajaman.
2: Kan? 2-1.
1: 2-1 di masa tambahan. Gol. Okey. Right, jom kita nak beribu dulu untuk pagi tu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baiklah, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Macam biasa, kita nak tahulah info cuaca kita untuk pagi itu. Sebab apa? Sebab ada sinar mana tadi, Jai. Di kawasan untuk hujan.
3: Ada beberapa kawasan di Kuching hujan kan?
2: Oh, tapi apapun, Jerman penalti yang pertama tadi si masuk.
3: Ya, nampaknya perlawanan tu memang dah masuk ke sepakan penalti lah. Jerman bertemu dengan Paraguay. Sambil-sambil kita orang nangga nonton sepakan penalti tu, siapa yang menang penentunya, kita nak dengar laporan cuaca kita, okey?
2: Ya, betul.
3: Bersama dengan Faizan di talian. Assalamualaikum Faizan.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, silakan dengan laporannya.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 30 Jun 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, dijangkakan hujan di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Begitu juga bagi cuaca petang hingga senja, dijangkakan hujan dan rebut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
2: Terima kasih Faizan.
4: Sama-sama.
2: Selamat tugas.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: segment. Trending.
1: Bella.
2: Single.
1: Para Abang Muni, single Abang Muni.
2: Perlawanan pusingan 3x2 kan?
1: Oh, kalah mati. Sekalilah Paraguay kan.
2: Paraguay bertemu dengan Jerman.
1: Okey lah. Dia tahu lagi lah. Dah. Tu dah seri tiga sama dah. Okey. Abang Muni, doa kita makbul. Sebab si masuk. Sabar. Masih ada peluang untuk dah Jerman tu. Masih ada peluang, okey?
2: Tambah lagi.
1: Ada lagi. Tambah lagi. Okeylah. Jadi
2: kelak kita update lagi.
1: Kongsi trending untuk pagi tu. Seperti yang dah dimaklum, kita tadi ada trending yang menarik anak Jai.
2: Tok berkenaan dengan ada cerita tu Yus Batman.
1: Si masuk lagi. Jerman si masuk lagi, Mamuni.
2: Si masuk lagi. Okey, macam mana tu?
1: Okeylah,
2: kita trending lah. Sambil-sambilnya kita kongsi juga penalti terkini lah untuk Paraguay dengan Jerman bagi tu.
1: Aduh,
2: sambil-sambil kita nak kongsi Batman Mexico tu.
1: Saya lagi berdebar nangga.
2: Memang
1: nangga game yang dua tu Jerman lawan Paraguay tu.
2: Pasukan dua pasukan tu yang apa ada penalti.
1: Wah, betul.
2: Okey. Sekejap lah.
1: Kita nanggal lah.
2: Beri tumpuan sekejap dengan...
1: Kami nak beri tumpuan. Satu, beri nak kongsi.
2: Paraguay, Selamat tinggal, Jerman. Ya, tahniah kepada Paraguay.
1: Jerman, selamat tinggal.
2: Bang Murni. Okey, ketusan terkini perlawanan apa?
1: Pusingan 3x2 tu.
2: Kalah mati. Jerman tersingkir.
1: Jerman tersingkir untuk mara ke seterusnya. Dan Paraguay
2: untuk tanya. Masa penuh tadi seri 1-1. Lekat ya penalti.
1: Masa tambahan pertama.
2: Tambahan masa kedua.
1: Lalas penalti.
2: Ya. Jadi Jerman alah dengan sukan lawannya lah. Sepakkan penalti.
1: Minta maaf lah ya fan-fan Jerman. Tersingkir. Jerman.
2: Memang peminat-peminat Jerman memang si dapat nerima kenyataan tu.
1: Betul.
2: Memang si dahnya kecewa.
1: Memang sangat-sangat kecewa.
2: Tapi kan? nak malah macam ni kan kalah mati.
1: Betul. Apakan daya lah kan hanya sampai ke penalti. Okeylah, kita balik kepada trending kita untuk pagi tu. Kita nak kongsikan trending menangkan Jerman dah kalah.
2: Okey.
1: Si dapat marah ke peringkat seterusnya, minta maaf. Abang Muni, lambis sikit Abang Muni tu.
2: Dia sanggup tunggu dalam kereta guys. Nak tahu keputusan lawanan tu.
1: Dia akan muncul. Sebulan.
2: Okey, sebulan. Dia akan muncul dengan gambar dua you sebulan. Okey, tu cerita kita trending kita. Batman.
1: Batman
2: Mexico tu tular tu yang menjadi

0: trending juga cerita Batman tu. Nya jadi buruan polis untuk Batman Mexico. Selepas nya ngikat 5 orang suspek mencuri dekat tiang elektrik.
1: Selalu tak dengar dalam filem kan.
0: Betul. Tapi mesti tak orang heran kena polis burunya. Pihak polis Mexico nak sedang cari seorang individu misteri yang digelar oleh netizen di Mexico Batman Mexico. Kerana nya bertindak sebagai pejuang jalanan yang nangkap suspek mencuri motosikal.
1: Yang menarik gambar tu nang diikat dia tiang.
0: Nang dibelitnya dengan selotip.
1: Dengan selotip di tiang.
0: Kita ada juga nak kongsikan videonya, you saw video gambar-gambar, ada video gambar-gambar sambil kita kongsi maklumatnya lah. Mungkin ada modus operandi Batman tu yang ngikat suspek tu, individu misteri ya, yang ngepung, yang nangkap suspek mencuri motosikal sebelum diikatnya sidaknya dekat tiang lampu jalan make pita pelekat. Dan dia juga menconteng muka sidak pencuri tu. Kepala suspek yang akan ditulisnya dengan perkataan retro yang bermaksud pencuri. Dan muka pencuri itu dilukisnya dengan misai dan juga sesungut pusat dengan pen penanda. Jadi untuk memulangkan bukti, motosikal yang disyaki dicuri ya ditinggalkannya berhampiran dengan lokasi suspek yang diikatnya untuk wujudkan pihak berkuasa.
1: Ditulis darah muka sidak ya pencuri itulah padanya tok pencuri. Patutlah ada motosikal berdekatan dengan sidaknya.
0: Ya motosikal yang nak dicuri oleh sidak ya.
1: Tapi yang menarik senangga gambar tu nak yang benar-benar yang lilit sidak ya. Pakai selotip.
0: Siapa lepas?
1: Ya nak siapa lepas lagi lah.
0: Tapi mungkin kita tertanya kenapa polis nak buhunya disalahkan yang mencuri.
1: Betul.
0: Sebab pihak polis Mexico mengklasifikasikan pencuri-pencuri yang diikat oleh Batman tu sebagai mangsa serangan. Dalam kes ialah dan siasatan rasmi telah dibuka untuk menjejaki identiti sebenar Batman Mexico ya. Kerana tindakannya yang melanggar prosedur undang-undang rasmi negara. Ia bertindak nyempun.
1: Jadi maksudnya tu memang tolen-tolen lah dalam filem Batman lah tu. Batman pun disalahkan.
0: Kan. Walaupunnya penyelamat.
1: Penyelamat. Tapi
0: daripada
1: penjenayah.
0: Kan.
1: Sama cerita.
0: Mungkin sidaknya perlu bekerjasama kali.
1: Iyalah. Pasal juga lah sidaknya cari
0: lampu. Ia dah ambil kerja polis ya.
1: Pasal dia cari lampu besar je.
0: Kena ke apa?
1: Pakainya munnya nunggah Batman. Risiko dia nak. Ke lampu dia juga lah.
0: Macam dalam filem.
1: Macam dalam filem.
0: Yalah kita ingatkan dalam filem tapi kenyataan. Nang benar-benar terjadi tu guys di Mexico. Jadi kita tu lah yang masih dalam siasatan dan polis masih memburu lah. Sebab bukan sebab sidaknya menjangkakan bukan seorang yang mualah ya.
1: Ia
0: berkumpulan. Kira-kira ada 2 buah kereta. Munda ni dapatnya
1: siapa?
0: Apa? Nak nyelotep 2 orang dekat tiangnya nak.
1: Si dapat. Jadi ya adalah cerita trending kita walaupunnya membantu menangkap pencuri.
0: Superhero.
1: Tapi, boleh dikatakan superhero tapi
0: dia lari.
1: Tapi masalah
0: nolong.
1: Tapi masalahnya hanya disalahkan. Dikasifikasikan sebagai kira macam penyelayah.
0: Ya, sebabnya beri serangan kepada mangsa. Sebab dikabarkan juga mangsa itu ada mengalami pendarahan dan juga kesan lebam. Yang dipercayainya bergelut dengan Batman-nya lah. Ya tak Batman nak ikat sidak di tiang. Aduh.
1: Naga di slot tape je lagi. Macam ni nak lepas. Rasalah kita
0: tapi
1: orang.
0: Tapi munekot netizen yang beri komen sebenarnya muji tindakan Batman-nya.
1: Nolong nangkap pencuri. Dia
0: mencegah pencuri ya kan. Mungkin caranya lah kan.
1: Sebab kita tahu di tempat ya memang ketok-ketok kes motosikal kena curi memang banyak. Tapi oleh kerana Batman Mexico tu ada, nyalah nolong tangkap sidak ya. Jadi memudahkan kata orang pihak polis lah.
0: Ya, kan.
1: Cuma hanya ngembak sidak ya, mana kena ikat tadi eh. Mbak kebalai siasat lah. Cuma ajak lah kan. Kata saya ajak lah.
0: Okay. Mungkin Batman-nya perlu wujud juga sebenarnya. Wujud dan bertemu dengan polis lah untuk menyelesaikan masalah, ya kan?
1: Betul, betul, betul, yeah. Betul. Perlu slot talk lah.
0: Oh.
1: Okay.
0: Benda boleh bincang.
1: Okay, ya, adalah trending kita untuk pagi itu. Dan macam biasa, 7.45 minit pagi kelak, kita ada tajuk utama akhbar. Apa perkongsiannya? Sama-sama kita tunggu lepas tu. Kita dengarkan dulu lagu daripada... Oh, kita dengar lagu Nirvana, Come As You Are. Lama dah singgah lagu tu. Tapi sebelumnya, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sheila on Seven.
0: Mm-hmm.
1: Seberapa Pantas.
0: Iya.
1: Saya tahu berapa lajunya lah.
0: Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Hello, nama kami Max Russell, anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang nak diberi kerajaannya. Jadi, syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan Suara FM. Macam biasalah, kita ada tajuk utama akhbar. Tapi cuma sikit je, Jaya.
2: Ya, oh, satu aja akhbar kita.
1: Cuba kita nidik belakang dulu. Adakah
2: belum berita Jerman?
1: Belum
2: Jerman keluar. Sok hari.
1: Dia tahu jatuh masuk, Jerman tersingkir.
2: Cik, Kanada di situ.
1: Kanada dah.
2: Cerita hari Maret.
1: Kanada kekal.
2: Kanada dengan Brazil lah.
1: Dengan Brazil.
2: Yang terkininya Brazil. Mara kepusingan 16.
1: Yalah, kami heran dengan
2: Jerman sama tinggal.
1: Jadual letih kena Jerman. Nama Jerman hitam.
2: Oh.
1: Kan?
2: Yang di-highlight situ Paraguay.
1: Paraguay di-highlightnya putih. Rupa-rupanya tip padu hal tip Paraguay masuk.
2: Ya, Jerman adalah sepakan penalti 3-4. Paraguay 4. Jerman tiga.
1: Oh, tedah. Okey, silakan.
2: Okey, kami lanjutkanlah dengan tajuk utama akhbar kita. Utusan Borneo di muka depan tu sama laju SME Cluster pacu PKMS. Turut pacu pertumbuhan ekonomi dengan buka lebih banyak peluang kepada usahawan tempatan serta rantaian bekalan industri bertaraf antarabangsa. Tu berita dari Bintulu. Berita penuhnya di muka dua. Berita kaki. Utusan Borneo, RWMF bakal tampil dengan pelbagai pembaharuan tahun depan untuk berita dari Kuching. Di sudut sebelah kiri, Vestigo sahkan kebakaran di loji luar pantai Sarawak. Tok di muka dua, berita penuhnya tok berlaku di Miri. Dan untuk yang lain tu, remaja lelaki menyebabkan kemalangan maut di penjara 6 tahun. Tok berita dari Kuching, berita penuhnya di muka dua. Dan untuk dunia di muka 11, Pakistan serang timur Afghanistan. Okey, di tempatan muka 2, Sabah Sarawak wajar terima 70% hasil cukai karbon. Dan di tempatan 7, 2 buah rumah musnah dalam kebakaran awal pagi. Kerjasama awam swasta urus fasiliti awam diperluas di tempatan 7. Dan untuk ruangan sukan, Kanada kekal dalam Piala Dunia 2026. Tuan rumah bersama
1: Kanada.
2: Ya, tuan rumah bersama itu langkah kanan dengan mengatasi Afrika Selatan 1-0 pada perlawanan pusingan kalah mati.
1: Brazil masuk.
2: Okey, dan turut dimuatkan Jerman.
1: Dah keluar
2: dah.
1: Nang awal apabila Jerman kalah awal keluar berita Abang Muni.
2: Esok hari keluar esok hari. Jerman sama tinggal kepada Jerman.
1: Tapi si hal lah sebelum keluar di surat khabar, kami doa Jai pun awal lah kita memaklumkan.
2: Memang trending hari tu ya.
1: Jerman tersingkir.
2: Jerman tersingkir.
1: Macam apa yang dikongsi oleh Abang Muni tadi, ayat tadi awal tadi kan?
2: Yalah yang kongsi benda ya tadi. Kena yang kongsi.
1: Kita kongsi benda yang jadi kenyataan, Abang
2: Muni. Kan, aduh. Dek, lagi tu, di Sibu tu. KBC raih 4 pingat pada kejohanan tinju terbuka antarabangsa Sarawak 2026. Ya, antara beberapa tajuk lah di muka hadapan dan ruangan sukan untuk utusan Borneo hari itu.
1: Rasa-rasanya esok dalam surat khabar di muka depan rasanya Jerman kalah tu. Rasanya
2: tajuk utama. Bukan naik esok hari itu dah.
1: Hari itu dah keluar.
2: Memang lalu dekat wall.
1: Memang di media sosial memang akan keluar. Kenyataan. Tangan pun di TV OK pasal tu, tunjuknya lagi keputusan Brazil lawan Jepun.
2: Ada.
1: 6-1. Ha? Okeylah. Tajuk utama akhbar yang ingin kita kongsikan.
2: Bertabahlah penyokong-penyokong tim Jerman.
1: Bertabah.
2: Dengan keputusan perlawanan hari tu.
1: Sabar aja.
2: Pusingan kalah mati.
1: Macam kami orang Brazil dah lepas, ada Spain tu akan datang tu.
2: Kan? Spain akan datang, Brazil dah selamat dah.
1: Macam Spain, okey, kita belum tahu keputusannya.
2: Tapi dia bertemu dengan Australia ke tak?
1: Brazil kita dah tahu keputusan. Spain kita belum tahu keputusan.
2: Lagi jemat.
1: Masalahnya Jerman, kita dah tahu keputusan.
2: Spain akan bertemu dengan Australia. Tiga hari bulan Julai, 3 pagi.
1: Spain confirm masuk.
2: Doa-doa lah Yusof. Doa-doakan Yamal menjaringkan gol.
1: Yang saya bingung tu Jerman. Macam ni.
2: Dah.
1: Okay lah.
2: Nangis ya, Abang Muni.
1: Okay lah, Abang Muni. Saya ada masalah benda ya. Jadi, oleh kerana...
2: Dia dah koyak dah kita.
1: Oleh kerana kata orang te, biasalah bola itu bulat kan?
2: Yang adat, rasa adat menang. Yang rasa sedih itu Syahal, kita nak dengar refleksi.
1: Betul, adat menang ada kalah.
2: Betul.
1: Jadi khas untuk kita orang, kita dengar dulu refleksi diri bersama Dr. Safi'i Haji Lugom, terbitan DJ Jai. Inilah tahu ada something yang boleh menceriakan sidak
2: fashion. Ya, ngangkat mood kita. Okay, rasa positif sikit lah.
1: Jom kita dengarkan dulu refleksi diri. Okay.

menawan hati anak, menawan hati dan pikiran anak, ya. Tuntutannya harus kita buat supaya anak percaya pada kita, anak hormat pada kita, anak yakin pada kita, anak merasa memerlukan kita. Rasa kita ada nilai. Rasa timbul perasaan supaya, ya, rasa terlibat setiap aktiviti. Rasa terpanggil melaksanakan tugas. Ya, tuntutan ibu bapa mesti ada rasa, ya. Untuk menawan minda anak-anak, ibu bapa jelaskan hala tuju. Apa mau kau pandai nak? Ya, apa mau jadi kau orang hebat? Ibu lah kau nak bola, ibu nak bully di sekolah. Jadi ada harapan untuk anak. Ini katakan hari-hari kita berdoa untuk anak, memberi ruang kebebasan yang terhad untuk anak. Mun kebebasan yang bagus tuanya sedahal, jangan dikongkong saja anak. 100% dikongkong, ya. Anak lagi di rumah, dah ada anak lebih percaya daripada kawan, daripada mak bapak. Sebab mak bapak terlalu mengongkong, ya. Jadi keluarga sebenarnya menjaga kesinambungan umat manusia. Ya, fungsi keluarga. Perlindungan moral dan akhlak, menstabilkan psycho emosional, cinta dan kebajikan. Kemudian memperluaskan hubungan keluarga. Kemudian keluarga juga menghala kepada pendidikan sepanjang hayat. Bagilah kita tua, walaupun kita tua, kadang-kadang mesti belajar kita enggak anak kita. Ingat maafkan sekalian, jika anak dibesarkan dalam keadaan keluarga yang menyimpang, belajar dalam lingkungan yang sesat, bergaul dengan masyarakat yang rosak, terdidik dengan akhlak yang buruk, dan kekurangan dan kesesakan akan berlaku. Anak ini akan sukar untuk kembali kepada kebenaran. Munia berlaku, kita akan menangislah, menangis seorang diri. Sebab anak orang lain jadi, anak kita tak jadi. So, yelah, cabaran memang banyak. Senang ada kita di kakak, cabaran pertama kita dalam berkeluarga tu, krisis kepimpinan. Ya, krisis kepimpinan maksudnya, laki bini tidak berpengang. Pendidikan, ya, kadang-kadang laki bini pendidikan tinggi, tapi si dia pakai. Kasih sayang, suram. Ya, pegangan agama, rapuh. Kekuatan ilmu pengetahuan, rapuh. Ekonomi terumbang ambing oleh kerana hidup melebihi apa yang dapat. Orang selalu madah, ukurlah baju dengan badan. Maksudnya apabila kita sebenarnya nak berbelanja tu, berbelanjalah mengikut apa yang kita dapat. Jangan ikut orang lain yang banyak duit. Jangan nak mengejar kesempurnaan. Ya, orang nak kacak, kita nak kacak juga. Orang nak putih, kita nak putih juga. Ha? Nah, saya salah hitam. Saya salah. Naya sudah dianugerahkan oleh Allah SWT. Saya sebenarnya memuji orang perempuan. Orang perempuannya cukup jaga dengan penampilan diri. Orang lelaki macam ni. Kena jaga juga. Kita menanggap ini terkacak, kita mesti jaga rampun juga. Jadi saya harap sebulan-bulan Jun berkakar tentang keluarga, harap-harap kita dapat dengar dan diamalkan. Ya, kalau diamalkan, alhamdulillah. 10 perkara yang saya madah, 3 perkara yang kita amalkan, alhamdulillah. Ya, jadi saya minta maaflah kalau ada apa-apa yang terlanjur kata sepanjang bulan Jun ini. Saya minta maaf sebab saya manusia biasa dan ilmu masih kurang dan masih belajar. Dengan kalimah yang baik, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam ruang yang akan datang jika ada kesempatan.

Mari kita sama-sama mencegah demam denggi. Musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Buang semua bekas-bekas yang boleh menakung air, seperti tin-tin kosong, tayar buruk, botol-botol kosong dan sampah sarap yang boleh menakung air. Bersihkan longkang, laluan air hujan dan kawasan belukar di kawasan rumah anda untuk mencegah Aedes membiak. Sentiasa pastikan semua bekas air ditutup dan masukkan ubat pembunuh jentik-jentik. Nyamuk Aedes paling aktif pada waktu pagi dan senja. Tutup pintu dan tingkap atau pasang jaring pada tingkap, semburkan racun penghalau serangga atau pasang gegelung nyamuk untuk mengelakkan nyamuk Aedes masuk ke dalam rumah. Ingat, hapuskan Aedes, cegah denggi.

0: Eh, mana motosikal aku ni? Eh, makcik-makcik, ada nampak motosikal warna biru kat sini tak tadi?
1: Entahlah, saya kurang perasan. Kena curi kot.
0: Aduh.
2: Kecurian kenderaan sering berlaku di tempat letak kereta awam, kompleks membeli belah, hadapan rumah dan tepi jalan raya. Atasi kes kecurian kereta atau motosikal seperti berikut. Letak kereta atau motosikal di tempat yang dikhaskan. Pastikan kereta atau motosikal dikunci ketika meninggalkannya walaupun sekejap. Letakkan di tempat yang mudah dilihat dan terang atau berlampu, terutamanya pada waktu malam. Merantai dan menggunakan kunci tambahan. Kereta dipasang alat penggera yang baik, kunci tambahan untuk steering, gear, roda dan kelas. Elakkan menyerahkan kunci kepada orang yang kurang dikenali. Mengukir nombor pendaftaran di cermin kereta, sandblasting atau pada bahagian-bahagian motosikal yang penting.
0: Mana motosikal aku?